1998. Jadi tu tahu kepada kita bebuk penyanggup baru lamar 24. Lamar 24. Nyalah dia tu kemaca gentran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang agak semengkah nur tisma negeri Taya ngau Sidon. Siku Indo orang Kenan tidiau bendurnya pansut ngaga Jesus kuya kasih kaku Tuhan nuan ti anak David. Anak aku ti Indo merinsok benar kena rasu antu. Tang Jesus ndak nyawut dia seleka. Sida murid dia datai ngaga Jesus alungansa ia berjaku. Kusida asuh ia pulai. Ia nitiah kakita ia lundak ngetu kutap-kutap. Danya ke Jesus nyawut sida. Aku seminak dia asuh ngigak raban bedus orang Israel ti lenyau. Ningonya induknya datai lumremik di kaki ia. Kuya, Tuhan tolong aku. Ku sawut Jesus. Ndak patut kita ngambil pemakai anak, lalu meri ia ngagi ukui. Ko induknya nyawut ia, nyaw amat Tuhan. Tang ukui megok makai tidak pemakai, tila buah hari meja Tuhan ia. Nyalai ko Jesus nyawut ia, nuan tu induk tibesai pengarap. Utai tidak pintak nuan dekat dekerja, nitiak ke penekak nuan. Anak ia tinduk lalu suman kalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa cerita kita itu, kita ingat pasal Jesus, di berjalan ke utara, yang akan menuang kandang Taya dengan Sidon. Kurang lebih menuang Lebanon kemarin itu. Ngejang ke menua di palan orang Judah. Agai menua orang di ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus kita, ianya awak bisa peluang oleh ngerari ke diri dari bala maywa. Serta bisa peluang megok oleh bersemiang, serta nyendio ke diri awak kuliah nangkup pemerintah ngap pemati. Ti ditemu ia dekat nyadi boyo ndak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megak ngendak peluang tu nyendia sedang ngajar bala murid ia pasal kayu regang. Tinya semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngajar bukai ti dekat diberi serta diajar Jesus di bala murid ia. Lalu tu mempeluang tiala ia oleh ngerari ke diri dari bala maya. Tang kita tengok ndak mukai-mukai lebuah masa tu megok ia lalu digusung siku induk. Ti minta kasih Jesus awak kemuru antu ari anak induk ia. Jesus terubah bako kengai nulung ia. Nyalai kita tak benar nanya pasal perkara dua bengkah. Kesatu kati Jesus ngai nulung induknya tegal ia ukai bangsa orang Judah kini. Kedua, kati jalai Jesus oleh ngerai kena induk orangnya hari Jawa. Serta anda ibuah medak takut anda ibuah neguk ia. Nyalai kena nyawat tanya dua cik tu, aku mai kita berhati ke cerita tu ngau silik lagi hari baca buah kudus kita. Baca kita buah Injil tadi diambil dari Injil St. Matthew. Tang kita baca Injil St. Mark, dia kita maca lebuh Jesus datai bos mengkah genturung pendiau semak menua Taya yang nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak kurang mayuh ndak begau ngelumuk ya. Tentu ndak boleh dikerja Jesus laban berita pasal penat Taya ditemu semua orang. Nyalai buah ayat 22 kita ingat pasal induk siku tingusung Jesus. Lo induknya bangsa orang Kenan. Lo datai arimno Syria. Induk tu ukai bangsa orang Judah. Lalu reti tu ia semak nyembah petara ti ukai Allah Ta'ala kena sembah orang Judah. Tambah megak, orang Kenan tu nang munsuh lama orang Judah. Berengkah di penyanggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Judah bergedik ke sedak.
lu sidak pan gede kura juda. Bo cerita tu, Jesus oleh berjaku ngainduk tu, amat ia ukai kura juda, lepas dua semak berjaku ngau jaku greka. Jaku dia terkena menua mayanya. Lebuh induknya minta kasih ngaga Jesus, muru antu ari anak induk ya. Jesus bakal kena ibuah serta ngai. Tamah megak ya bakal kena jaku tikasar ngaga induknya. Kutuan Jesus, awak ke kita beri anak mit makai dulu. Ndak patut kita ngambil pemakai anak mit lumri ya ngaga ukui. Nyalai menyadi, nama reti jaku ke depasut ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngena jaku ukui. Nanti semua buat jaku ketiban, ngumbai orang ukui nyok ndak mana benar. Lalu maya Jesus keliak, jaku ukui itu ndak dikena bangsa rajuda, berjai bangsa bukai. Tak menyadi, buat semua bangsa jaku. Jalai nuan nyebut jakunya, nyeng kaum gamal nuan ti nyebut ya, tau ngasuh jakunya bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngenak jaku ukui ditu, lalu indu nemu jakunya dia kena pasal ya, Jesus semak senyum serta berjaku ngejalai ti nelap. Ia ndak merak takang lesai kinunya. Amat dalam jakuk Jesus, ia bakal kengai nulung induknya. Tang hari utai kita temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tiba-tiba tu tentu jawab benar hari hati ia. Kita nemu Jesus nadai bergedik hura induk. Kesuah dia perjai atau kena kemaruah kurang maya zaman yang menyak. Kita mengat nemu Jesus ndak bergedik kurang bahasa bukai. Lawan ia suah nulung sidak. Baka ia ti ngerai kesiku ragila di menung gerasa. Kena dikenang kita dulu itu. Jesus nyebut tu ukai ketegali lelak serta ngai nulung. Tau ke degil serta menyadi kurang mujuk ia. Kebenar menyadi jakuk tu terpansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agi berat berunding ke pasal pengawak di dekat di kerja ya. Lalu tu makbuah yang kemindah ke utara dengan bala murid ya. Awak kuliah kediri serta ndak dikelimpang kari kedia suah ngerja pengawak nyelai toka pengawak ajiah bakal ngerai kurang toka muruan tu. Lebuah yang ajar serta ngerja pengawak ajiah ia nemu ia mesti dulu ngerja tu ke bangsa rajudah. Ukai ketegal bangsa rajudah tu dikerinduk kalah talak lebih dari bangsa bukai. Tang lawan tu jalai kuda dipilih alah talak. Ngenak bala timimit alah talak ngerembai keberkat ia dengan semua bala bukai. Hari bala rajudah alah talak dengan nyelamat serta merekat ke semua bangsa manusia. Lalu tu mekebuah Jesus milih bala rasul 12 ikut. Melatih sidak lewat kesidak oleh nampung pengawak ia jadi kenyamat dunia. Jadi reti jaku Jesus ngau induknya tau disebut ke kita munyi tu. Perambu pengawak aku jam ke dia tu ianya muti ngajar setengrai ke bangsa rajuda. Tang tajak pihak aku dikengrai kanak nuan. Tu meh nyadi ketanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ya. Nya kebuah ya kempang nyawat Jesus. Ko ya, nya amat Tuhan. Tak ukui tidak baruh meja megak makai tidak pemakai tindak habis dempo anak mit. Sawat induk tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk ke ya bisik pengarap bo Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi, nemu ngena runding yang megak. Nyalai ketegal sawat induknya, ngau pengerinduk ya kanak induk ya, Jesus beri peminta induknya. Lalu amat anak induknya nadai dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai ke ya.
Kita sangka aku menjadi nak nemu jalai Jesus oleh gereja tu. Tang kita harap leban Jesus bersemak ngolah talo, ngolah apai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talo. Lalu muruan tu hari anak induknya, anak induk orang Kenannya, amat meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyalai dia tu menjadi, kumai kita berarti ke pengharap induk tu kena puji Jesus. Lebih yang nyebut, nuan tu induk dibesai pengharap. Nuan tu induk dibesai pengharap. Keterubah ya, serta penghabis berguna, induk tu bisik ngemuan pengberindu. Pemedis di nuntung anak ya, cukup balang nusah ke hati ya, laban ya balat rindu ke anak ya. Pengerindu ke penyayau induk tu ke anak ya mega jermin pengerindu lah talo kena biak ya. Empat pemesai pengerindu ya, ia kempang mansang agak Jesus. Tindak de kelalo ya, serta minta pengerai ke anak ya. Amat terubah ya, minta Jesus ndak nyawat seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus baka nganu sendak ibu. Induk tu mega ndak mantul. Bok semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinu ngau pengerindu Jesus. Munye ke St. Paul, pengerindu nang ndak mantul serta Arab kutai di mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengharap. Pengharap induk tu mansang nambah lebih yang berjakuk ngau Jesus. Terubah ya yang ngubah Jesus tu anak David. Tang berujung yang ngubah Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu bersangkut pawat ngau raja dunia tiulih ngerja pengawak nyelai buat pengharap orang judah. Induknya datang ngai Jesus, ngubai Jesus tu siku ari urang, tulih ngreja pengau nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikena kalah talo. Nyelai berujung kelakar ya ngau Jesus. Induk tu nglalo Jesus tu ukai mutik mensia tentang ngreja pengau nyelai. Taya kebenar Jesus tu Allah talo. Pengarap tu ngujung ke ya nyembah Jesus. Serta ndak mantul takolejo. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal ke sekali itu dilengkap ke aku nak tu. Lalu kena aku mengangkat ke diri ke maik kita yang sama dia jenuh serta lalu bersampi dengan aku ngagip Allah Ta'ala tip taro dengan apa kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu hanya minggu Trinity ke 11. Oh Allah Ta'ala nuan mandang kekuasaan nuan di pemadu ya oleh nuan kasih oleh Nuan dan Sinu. Beri ke kami pengasih Nuan, ngambil ke kami tinitiah kepesan Nuan, tau boleh hutai di semaya Nuan, boleh pesaka menggok dalam perintah Nuan di serga. Boleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talau sekewaja, dia tu ludatai belum lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Ya peningat yang nak kami mai kita mending ke program lalau penghidup gulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan siti program ti di keluar ke Melati Badi ya hari YFM Iban di Kuching. Okey, sebentar kita mending ke program ti nangkan ke tu lagi peningat dekat berkongsi ngau kita berita ya ke bisik dibaca kutu yang ditujuh kandang ngendu ti angat tau ke hotspot bisi ditemu di Malaysia ianya 5 di Sarawak ngau 2 di Sabah berindia ari gaya kualiti angin ti maja nak manah ba sekedak kandendu ya. Jadi belalau ke report palan meteorologi khas ASEAN ASMC bisi 226 hotspot ditemu di Kalimantan ngau 5 di Sumatera ya. Jadi nakak pukul 4 lemai kemari 9 kandendu di Sarawak ngerikut ke baca IPU tina manah ngagai pengerai kalai Kuching ngau Semarahan ngerikut ke baca tip maduk tinggi ianya 163 ditangkan ke Serian 162 Bintulu 156 Serikai 155 Seri Aman ngau Sibu sama belak 152 Piamaga Mukah 137 serta Maga Samalaju 116 ya. Jadi tegaknya gaya ti ari gaya ari ti majak na manahnya mega peninga ketega pejalan asap ti Meraka antara menua ke datai ari Kalimantan Barat ya. Jadi teganya dia JAS so hagi berjalan ke pengawal matau ni tingari ngau nerit ke atu ba kanando ti tau bendau nyadi palan alai ngereja pengawal nunu. Jadi nanti kita bisa berarti ke ba Facebook kemari tau ke ba media rama dia tungak ke Bandarai Kuching kelebih lagi tungak ke matang bisi hujan kemari pemegak kami di Semarahan mega bisi hujan tajak pen hujannya na lama tang puji Tuhan bisi mega hujan kemari peninga dikenang urang kagi sebun ke bisi nuntung kita jam ke dia tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagai semua belah peninga ya ke benar mendiang ke kami bawa YFM banyak kena kita mendiang ke kami ngena frekuensi ya ke semak nu kita diau tau ke ngena Astro jam ke dia tu 871 tau ke ngena RTM klik ngerak ke terus terperindah mendiang ke kami bawa awak pengerak pagi kita lagu berpadu nyawa ke di by Elvin Michael ngau Karen Libau meruan ku kenang sebentar kita mendiang ke program nangkan ke tu lagi program tungkat semangat bergolai ngau Pastor Nicholas Ningkau.

0: Paya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: YFM, Pengerak Pagi.

Shalom, selamat bertemu buat program Tungkat Semangat kita ke sekali itu. Aku ngarap ke kita bila diau lantang serta gerai megang dia tu. Sebedau kita menjaya kekenang tungkat semangat kita itu, aram kita sama bersamping aku. Apai kami di surga, kami beri terima kasih ngagai Nuan. Leban sehari itu, Nuan beri peluang baru, alai berkongsi kejaku Nuan Tuhan. Beri kami pengangkun hati dekat mendiang kejaku Nuan. Kami nyerah kejam seterusnya ngagai jari Nuan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita kekak di kejaku ke aku, berkongsi ku begitu. Begitu ianya, anang mai kami ngagai penguji. Aku mai kita sama blok mengingat ke sebaris leka sampai Tuhan Yesus tibesai benar ti, tibesai benar kuasa. Sampai itu diajar Tuhan Yesus ngagai bala anak murid dia. Anang mai kami ngagai penguji. Tak lepas kami hari penyai. Ketika lo no ngasai ke diri dalam sebengkah situasi ke lain Nuan nemu bisik sekadar utai tindak tentu berasai ngenak. Tau kendak tentu betul asai. Dan lebuh maya Nuan ngasai ke diri pedis dan rendah oleh gereja utainya. Nuan nyerah ke diri ngagai penguji. Tau ke nitih ke utai ke dia asai ke Nuan tajak yang tak tentu betul. Nuan nurut ke nyak. Engkau melebuh ti ngasai ke pengeringat. Asai tindang patut na Nuan ringat. Lepas bisik utai ngasuan Nuan, tak boleh tak ringan. Nyalain Nuan mengkang megai pengeringan. Engkau melebuh maya Nuan milih asai ti mudah lagi nanti tak jujur. Habis itu maya keadaan tadi, maya Nuan nemu diri asai ke kena uji. Nyamai lagi nanti aku tak diturut kajak. Titih aku tak ke tak jujur. Tajak penuan pun nang nemu tanya tak kena. Dan Nuan tadi nurut ke penguji. Engkau meh maya senentang kawal Nuan ke orang tau ke hubungan Nuan tadi tebiat Nuan tau ke habit Nuan tadi ulah Nuan ndak tentu betul Nuan nurut kenyak mega tau ke bisi maya Nuan ke ngagak siti pemutus runding utai ti di pelalai ke Nuan lalu Nuan nurut kenyak tadi utai yendang temu Nuan ndak betul nguji Nuan tadi. Sekali ke Nuan jujur, ikhlas, megai pelurus tak kendak. Tajak Nuan nang nemu, pemutus di beketuk, di ulih narit Nuan ngejang jauh hari Tuhan. Agi mungkin Nuan mengkang nitiah kenyak tadi. Penguji itu sebengkah utai ti nuntung semua kita, tiap iku kita. Lalu Tuhan Yesus Kristus ngajar kita, ngasuh kita bersampi. Munyitu, anang mai kami ngagai penguji, nyak sampi kita. Dan semua berunding, suah benar kita tadi, tiap ikut kita. Dan namun arti ti benar yang tadi. Anang maik ku ngagai penguji. Nyak ruti ukai Tuhan ngasuh kita berdosa. Tuhan ukai ngasuh kita ngerja penyalah. Bob kudus nang ngajar kita, madah ke Tuhan ndak nguji orang ngenak penyai. Allah Ta'ala ndak nguji orang ngasuh orang yang ngerja utai kejai. Tang tu sampi, ngenang pasal sampi dikena nunjuk ke kita ndang nemu senentang penglemik kita empu. Lalu ndang berguna ke Tuhan ngelindung kita. Artinya, ku kita, Tuhan, aku nemu penglemik diri. Gagal aku tu ngejang jauh. Baik aku ngejang jauh hari nur atau hari situasi ti ulih ngelabuh ke aku. Lebuh penguji datai, beri aku pengering. Lak aku boleh milih utai ti betul. Boleh milih pemutus runding ti betul. Nyok sebengkah sampai ti pansut ari hati kita. Nanti kita

itu orang ke baru hati, ukai orang ke kering hati, ukai orang ke ngai ningo. Kadang-kadang kita ngumai diri kering oleh nyatup sebarang utai, tau ke semua utai. Kita madah ngagai diri empu, aku oleh kian, aku oleh kitu, aku oleh ngeraja nyen, aku oleh ngeraja tu, siapa oleh nagangku. Aku oleh nagang diri, ku kita lebih kita udah kering dalam pengharap. Nairau ke ku oleh nagang diri. Ku oleh mai diri, ku kita tang kadang-kadang pemintar penemu, ti kita bisi penemu ti area lah tala. Artinya kita nemu ni maya lebih kita patut ngenyawah ke diri. Nanti nuan nemu siti-siti perkara tau ke siti-siti situasi tak seroran mai nuan ngagai pengeringat. Kelawang ke situasinya, kelipak ke nang kio. Tis kedok bangsa jaku randau, lebuh kita berandau tundi seruran mai kita ngagai ti selalu kok berjaku ke penia orang bukai, tau ke penghidup orang bukai. Tukar utai ti di kerandau kita anang anang berandau anang neguk tanya. Ngai ke kita nyau kena tarit penguji ke beketau. Nanti sekedar utainya semampai narit nuan ngasuh nuan ndak jujur lari yarinya anang kio anang nepuk diri dia di semua endurnya atau ke tempatnya persekitarannya tadi ngelembut ke kawal nuan kau Tuhan anang ngai atau kanang takut ninggal kendurnya anang Allah leban taiti narit nuan tadi. Yesus nanti ngajar kita ngasuh kita ndak peduli ke pasal penguji. Leban penguji tentang bisi tiap-tiap hari ngagai tiap-tiap ikut kita. Tang Jesus ngajar kita ngasuh kita bersampi, ngasuh kita selalu ngelala Tuhan tu tadi uli ngelinduang kita. Lalu sampi tu ukai ndak, ukai tanda kita itu lemi, ukai tanda kita itu lembut dalam penghidup kita. Sampi reti tu kita ngaku kita berguna ke pengering hari Allah Ta'ala. Bub kudus muka bisi nangkan kita ianya lebuh maya kita nyatu penguji tu Tuhan laban dia ndang ndak mungkir. Jadi Tuhan tu ndang ndak mungkir lalu ia ndang deka ngada kejalai kena kita ngelaban penguji. Engkau mesar itu nuan ngasai ke dalam keadaan kena uji enang nyebut menyitu aku tu udah cukup kering. Aku boleh mutar ke semua hal. Enang, tangtai kepatut disebut nuan patut menyentuh. Tuhan, iring singkang aku, jaga hati aku. Beri aku pemintar penemu hari nuan. Kena aku ngelala penguji, lu beri aku pengempang hati awak ke aku. Boleh ngenyawah atau aku boleh ngelari ke diri hari penguji. Laban kadang-kadang pemenang, kena ngalah ke penguji, ukai artinya kita berdiri. Lalu ngalah kia tadi ngenak pengering ngenak penguat ke tempo. Kadang-kadang reti pemenang ianya anang mansang nganjung diri kia. Jadi kita itu kita nak nganjung gaya utai ke uleh ngalah ke kita tadi anang nepuk diri kia anang mansang kia nyok tau disebut kita pemenang nak udah menang dulu nuan tadi. Jadi inti nuan nganjung diri ngegendur ketetap kau narit kau ngalah kau ngelabuh ke nuan dan nuan dah tetap labuh. Jadi bala peningau ndak milih bangsa penguji ti di satu nuan dia tu kingat ke tu. Nuan tau ndak ibuah nyatupnya ke diri. Anang nengaliknya ke diri kena pengering nampu. Minta penemu hari Tuhan. Minta pengering ria. Minta dilindung ia. Lalu lebuh nuan ngelala jalai ti salah. Nuan mesti kempang hati nguyang harinya. Anang kio. Kejang kendurnya. Lepas jaku sampai tadi buat sebaris anak mai kami ngagai penguji tak lepas kami hari penyai. Lagi sampainya ngelui hari leka jaku di seruran di tanduk kita berlama-lama. Tawak ke kita ngambil tu nyadi ke jalai ulah kita, fikir kita, tepuk engkah dalam hati kita. Terima kasih bala peninggal lepas sudah sempat mendiang ke program Tungkat Semangat ke sekali tu. Nanti kita bertemu baru lah ke Tuhan ngiring singkang kita nyaga hati kita lalu meri kita pengiring kena milih utai dia betul
Shalom bagi semua kita. Tuhan berkat kita.

Ya, pendengar nyanaka, kami mai kita mendeng ke program Tungkat Semangat begulai ngau Pastor Nicholas Ningkau siti program tidi keluar ke Ken Mike Riwai FM Iban di Kuching pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendeng ke berita utama 9 pagi ya ke di tabu terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai ngau pengelola program kami nangkan ketuk lagi berwai 9.12 ningga ke kita ngau duitik lagu-lagu ke di baik Ika cerita ujung minggu tang sebenarnya tok lagu Hindustan Dil Dil Diwana siti lagu ke dipinta pendengar kita Rimiri pagi tu. Selamat mendiang ke kami buat YFM, terima kasih laban seluruh milih kami jadi ke stesen pemerintah kita semua pendengar ya. Jadi ngatur pendengar mumpul dulu aku, Tuhan berkat kita semua. Selamat hari Minggu, bye bye.

0: info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diaubak kandang kapit. Ujung minggu tu, pasar kapit dekat Richah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur, kena 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Pengerami itu megak dekat di Gulu, Dato' Sri Alexander Nanta Ligi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat di Penyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, Ngau Pemansang Wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerinduk berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyeng kaum cabut tiket bernasir, tinyendia ke prais di cukup mana. Bisik mega fashion show anak min, di bertema ke Utai Tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14, nyentuk ngagai 16 hari bulan 8, 2026. Ba Town Square Kapit di Kapit. Info Aktiviti Y.
1: Pengerap pagi, pukul 6.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipenyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek ti bergan RM600,000 tu sebagai hari penyawa tidak berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka kediguna ngagai sidak kediau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya, Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turun peniaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megang nyemetak madah ke perintah keras dekat nentu ke semua genturung pediau bak kanang menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam timpuh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kagi belanja ke bulih RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak kediau di lawas ngambil ke sidak ulih ngena air bersih.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Merik pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

0: Maya ari ke bala angan, ngau besebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Info aktiviti Y. Tu siti berita mana ngagai kita ke diau bak kandang kapit. Ujung minggu tu pasar kapit dekat Ricah lagi ngau pengerami kapit Agrofest 2026. Pengawak tu dekat berengkah diatur kena 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026. Pengerami itu megak dekat digulu Dato' Sri Alexander Nanta Linggi, Menteri Kerja Raya Malaysia, kemegak Kaban Parlimen P215 Kapit, kena 16 hari bulan 8, 2026. Lalu dekat dipenyadi, Dato' Sri Dr. Stephen Rudi Utum, Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Bah Ari Kesama, berengkah pukul 10.30 pagi. Ungkup kita kerindu berlagu, bisik dekat diatur The Voice Kapit, kena 14 hingga 15 hari bulan 8, buat pentas utama Agrofest Kapit, berengkah pukul 8 malam. Bisik mega aktiviti ungkup anak min, ianya pekit nyurat gambar, kena 15 hari bulan 8, 2026. Aktiviti kebukai, nyengkaum cabut tiket penasir. Tenyendia ke prize di cukup mana. Bisa menggap fashion show anak min, tema-tema ke utai tanam, pekir tuat pemaduk nyamai, ngerjista itani, ngau mayuh agi kebukai. Nyadi ngonya, arame sama datai, ngerami kapit Agrofest 2026. 14 nyentuk ngagai 16 hari bulan 8 2026 ba Town Square Kapit di Kapit.
3: Info aktiviti Y.

0: Orang Sampau The Willow Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026, pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Banyak bagai aktiviti hingga program bisik diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita didengari.

0: Sriaman 89.5.
1: Yes, pagi Sarawak Bumi Kenyalang kita ke Ninga kami pagi itu ya. Okey, di Selampur Nua kita. Terima kasih nampung penduduk Imelda Johnny kita ungkap ya pagi tadi 6.09 pagi. Okey, Y9.12 3 jam di Konti Bulengau DJ MA. Okey, tau ke Tiu ungkap ya pagi itu ya 16.08. Okey, abal kita ke baru ni pagi, pagi itu baru rumah atau ke palan-palan kedai kopi. Okey, pagi itu ingat kami, terima kasih ya kebenaran banyak ingat ke semampai berjimat jalai alun. Okey, anang ke lalu laju, anang megak ke lalu lubah, berbaik ke peringkat pengangkut ya. Okey, ingat ke semalikun datang ke palan ke disuju ke pihak hari itu hari minggu. Tepat lagi menyuh program ke diatur maya ujung minggu ingat ke semua pengawalnya mujur magang di kerja kita. Okey, hari lagu keterubahnya Andrew Bonnie James. Tadi kita terus mendekat lagu Kedisada Henry Abin, lagu ya Tua Endak Sepenemu. Kedua lagi Nginjau Sylvia Bonyi, Diau Ketegal Sayang. Buat kami tentu ya Y9.12 Segulai Sejalai.

0: Okey, lagu ni Henry Abin kau lagu ya tua anda sepenemu. Sebab ni ke lagu hari ni seberapa ni kita terus ngagai kapi dulu. Begulang kau pengari kami Menti Sigih, okey. Hello Menti.
1: Ya, hello Amin.
0: Selamat pagi. Okey, Rami kita bakapi nah.
1: Sebenarnya

0: kang day inga ka may lagu kita na. Oh, bano cha po.
1: Yeah. Sa tani ta tay polari yare lagu.
0: Okay, okay, okay. Terus ka berita kita ay menti.
1: Ngarap ka berita ka di bai. Tolong terang na be.
0: Au.
1: Ako aku nerus ngaw berita atau ke info hari aku di kapit ke sekali itu ni.
0: Iya.
1: Okey, hari yang maju mulai selamat pagi, selamat baru baru ngaw sekali itu. Jadi saya teringat, aku benda

0: Hello, Menti. Okay. Aku nguji dengan kau baru menti. Aku dah tahu lagi out. Pelabak aku bisik pedang gua arus tali alau kita. Okay. Lagi aku nguji dengan kau baru. Kita mendekat lagu hari ini. Sebiar banyak nangkan kata kau lagu ya. Ianya diau kata kau sayau.
1: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
2: Sayu atang mankelo alang napa.
1: Joli jenar.
3: Jiang li kap koredo, jiang no kap koredo, aku serang.
1: Roslina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Ya, kasih ke DJ Menti kita, Bak Kapidin, sudah bersedia dengan berkongsi ke, okey, sekedar baga pengawak ke diatur di Kapidin. Terus akan untuk Menti, okey, harapkan ada yang nanggul lagi, tali alau tua. Hello Menti. Hello Menti. Ya, nama tu ada bunyi Menti tau. Hello Menti. Ya, aku nguji ngangau baru Menti udah tu lagi ya. Tadi bisi penanggul ba arus tali halau kami tu ya. Aku nguji ngangau baru udah tu lagi. Kita mending ke PSA nang tu lagi ya. Sekejap.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

0: Siko Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: AI Pengelama Juari Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Sama Jaya Hightech Park Kuching. Mayu begai TV 3 program Bisik Diatur Bagai pengawak mandang kebarang Workshop Pekit ngau jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar Kreativiti Dagang ngau mayu hagi kebukai Guna AI Jadi kepeluang nur kita belajar Nengkebang serta inovasi Masuk anda membayar Arang lepas kepeluang tu Penerang kesiliat lawak Facebook lawak Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
2: Ya, sebetulnya kita terus berandau ngau DJ Menti kita di kapit. Okay, hello Menti.
3: Ya, hello Menti.
2: Okay, nya ya. Tampung baru berita kita Menti.
3: Tampung baru nih. Ya, karena kamu jauh main nama.
2: Ya, ya, ya.
3: Susah macam rebut ke kapit tu nih.
2: Oh, nundi. Oh, nundi ndar.
3: Dan kerja pihak ke penudi itu, aku ngarap ke Mujo meh berita ke dekat dia baik aku hari kapit Town Square ke sekali itu.
2: Ya.
3: Apa ni yang mayu hanga mega MA? Bakal daripada aku tadi, aku lagi menggang bahawa Town Square di bagaimana kita di kapit no program agrofest tu dia tu, bahari ke penudi, pengawal tu dia tu.

0: Kaya Capital Grove Festival 26 to ialah Bisilima Ite.
1: Oh.
0: Ianya TV 65 inci. Mm-hmm. Peti sejak double goal. Cinso. Oh. Netflix player now. Aku paling sorga bagi kapit ego peso adalah 5 gram gold bar.
1: Oh, mas kita ini. Oh. Okay, nyak sedari program atau ke pekalai aktiviti ke Mesir Datuk ke sebuah. Jadi, Pak Wak Miss, nyentuk ke malam kini?
0: Nyentuk ke malam, nak. Nangka lemai aja.
1: Oh, nangka lemai aja. Tak saja pihak semua pameran, perawat ke berjual. Agak mengkang dibuka nampi ya?
0: Ya betul.
1: Kep nuri tu miss, awak ke nutukan awal tua. Nama kini pengarah hati nuan agak peningan mayu. Lebih agak kita di kapit.
0: Ngarah ke bala sampah, datai ke kapit Town Square. Sama-sama nyukung program kapit Agropres 2026 tu.
1: Ya. Okey, terima kasih Miss Audrey, pemesai dari UPIS Pertanian bagi menua kita di Kapit, kau dah berkongsi dengan peningan mayu secara langsung kita berulai dengan peningan di YFM, berkawal dengan program Agrofest di bagi menua kita di Kapit. Udah Kapit tau kini, pass button.
0: Udah Kapit Agrofest 2026 tau, kami akan mengepas button tau ngajai sida bahagian muka.
1: Muka, dah lama lagi sida Agrofest dekat data yang gaya muka, sedia orang muka ni. Okey, MA enggak megak peninga mayu. Nya report aku hari Kapit ke sekali tu bakal ngau Agropes di bagi menua kita di Kapit. Terima kasih MA. Boleh baru ngan Wan di Konti YFM di
2: Kapit. Okey. Terima kasih Menti. Okey, ngau peninga kita. Okey. Okey, agak bunyi hutan tu ni. Engkau berita kabar dah dengan tai ke Menteri Sigih tadi, okey. Bak pun randau tadi, bisi penanggul, okey. Kedua kali, ketiga kali telefon tadi, baru ya bisi mujur. Saya pihak ngar ke program kita, ke Datuk Bakar Pidadin. Tambah lagi bala pengari kita, pengelola program kita, okey. Ngar ke Nyangkung, bak pengawak ke Datuk di Kapit.
3: Hai Sam.
4: Hai Si.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak iku off sari tu.
3: Oh, aku mai iku off.
4: Kediri je ada PC. Ni orang bukai dah.
3: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Tadi kau meeting kini.
4: Wah, jam baru. Lawa mah jam dah si.
3: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
4: Patut office tu bau Cina.
3: Baru nak nemu. Anak mana orang?
4: Lomat jam di tu sini.
3: Eh, Sam, nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenya, nanya mana gagak bukanya.
4: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan nurannya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngajau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau tau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, hari YFM, segulai sejalai. Okey, pukul 10 kita mending ke tanduk program hanya tujuh penghidup gelenggau Nancy Nanggai. Okey, mendingnya kita bergulai baru jam ketiga Y9.12 kita ke hari dengan kami. Terima kasih Y. Okey, agar ke program terang di dengan kita secara online juga bahawa RTM Click atau ke kena channel MyTV atau ke Astro 871. Selamat pagi semua.

0: Ratu Jahat Hidup.
1: Terima kasih lapan beri aku peluang Lucy kujah penghidup aku. Nama aku Cynthia Jemau. Aku siko anak iru apa yang ngau inai aku. Apa aku yang kepada mata buah ngau inai aku kepada mabian. Aku di ibun diasi dijaga seduai ngau cukup badas serta ngau penuh kasih sayang. Mimin adai me penyayang seduai timpeng ngibun aku. Di asi bakal ngibun telau kena tau pecah. Pemane pementas seduai nyaga ngibun ngasih ke aku dan nadai alai nu aku manteh. Sampai aku nak sedar ke diri empu tau ke nak ngasai ke diri ukai anak iru seduai ya.

Sumina gawa wapas kuil kayo bakke matayang inay ako maka sumina bumay ngaw nang kagataya. Pia maka ya maya ba rumaya ya ngaka ba kumau tajak pun kurang penatai pemisai dan ngapai ngaw inai nak kalau merek kami tiga semade bungkayang pemakai. Tajak peniau nak baka penghidup orang bukai kebisik ge utai tang apai nangka aleh nyedia kebelanya ke kami semarai. Datai ba umur aku ke ulih bersekolah dia inai aku nganyuang aku masuk ke sekolah wa SK dengan tiau sekolah ke cukup jauh dari rumah makai masa kira setengah hari natai kediri agai sekolahnya. Masuk sekolah aku terus bermalam di asrama laban rumah panjai cukup jauh dari sekolah. Pengamak ba pemberi satu dia bisik bala kaban madeh ke aku. Aku semina anak iru apa yang ngau inai. Aku sigi nak percaya laban remit. Aku nak nemu diri di iru seduai. Apa yang ngau inai narai kalak madeh ke aku tau anak iru seduai. Dia aku nanya inai nama aku aman anak iru seduai apai mua inai pembalik inai penyewat aku siapa ngumai di anak iru aku puja kau inai ya aku lalu madaya laban bisik lalu madaya aku nak percaya nak patut me aku tau anak iru apai ngau inai aku laban bak surat pengadau aku nang sikit nama seduai yo. Aku ukai tu sehati, nemu diri, ukai, ane ada seduai, dan asai nak percaya, laban pengasih penyayang seduai, ibuan aku, mimit pun nadai timpayang, dia aku berasa cukup, betul ya, boleh apa inai tercukup mentas, ibuan aku bakal ane ada semampai, aku nak nemu diri, ane iru seduai. Tajak piok, aku nemu diri anak iru, aku mulai ngapai inai bakal selama tetap sayau makin rindu kesduaya.

dia akan mestuai naik diuji ngau penguji ke cukup sai penuh seh sai kena alih di tanggung tapi kami setuai nai apa ya aku sakit benar metudah inai berubat apa tanam memidayo nyakit apa nak uliah di berubat ngujuang ke apa midang nasi ngalihari hingga kami setuai nai nak pulai lagi apa kepeng amat minuan apa hingga kami setuai nai kediri ini nu kami setuai berpangai sapa kemelanyo sapa kengibun tuai nai cukup meh penuh saya aku sepai petang dunia aku apai timpang penghidup aku.

menghidup kami dua inai cukup jauh berupaya belanja memakai meruang suntuk belama puas nampak peninsa diri sekumpulnya apa itu sudah nadai malam nyari nadai kat bulai tau kami dua inai kok dalam hati siapa meh orang manja aku sekolah nanti udah nadai apa inai ukainya bisa kerja semina rumah aja kau deh payahku nadai cukup simpang meh penghidup kami dua inai mujuang ke inai aku pulai ngekeruan madai yo ari lai umeh penyai kami laban ke baik yo mamau keni yang apai ke udah dulu bidang mainnya aku nadai nemu tai laban ake baskulo

Ya inai aku nanyo nanyo namo de ngawaku pulai kilai tau kena aku sige ngai besara nguyang tang inai ado ke aku ngutan aku ngai ke wiria niang apai aku kapunas tengah me aku ngau inai ado aku. Aku cukup rusak hati labanda kalau berselara ngau inai ngau ay mata meh kamis tuai berselara inai pula kilai aku ditinggal nangkap meh penuh sehati labanda telepok beribuan ngau inai ada pungguh.

Bisa pengalaman setahun kami seduai ke besar nak berbeda. Dia inai datai baru bisa nemuai agai madai ia. Ke serumah berlaki berumah banyak kami. Inai riau bermadai ia ketika berlaki tau ke berkuli ngakak buat kumbu madai ia. Pengalaman ia dia kira bisa sebulan. Dalam masa sebulannya, dia inai bisik berenau ngebala madik. Ada aku, madah diri, kak pulai lalu ngambil aku baru. Dan madik aku ngasuh ya, nanya inai ngadau kaku. Nak nemu wakani renau sidak. Dan bertingku inai ke dia upak rumah madik ya. Bisik sekali, aku kandungan manik, dia aku bisik merah inai, duduk bertanya. Asai hati kan rakyo dan nak ke kempel laban nangi ngai ke dia nu inai ngada aku penguas inai lama dia upa madai yo dia yang mai madai aku nanyo inai aku madai ka pulai baru mula-mula sikit ngai me inai ada aku laban yo udah ninggal ke bila kami setuai nyau penguas ya dia yo madai aku ketuai ngomu inai ngada aku ngasuh nerima inai iru aku kulai baru laman banget ngai jauh hari aku mudahnya inai pun pulai baru agak bilik kami setuai.

Kami stuai inai pemulai kediri kebiria kediga ko yang paya ku semino kami stuai inai aja kebribun pengudah kami stuai inai mulai baru.

yang nak berasai ketahuan duit aku masuk ke sekolah secondary dia aku nanya inai nama uliah agai pun satu pihak aku nanya inai tua kainya bisa orang nanya dia inai nak berbunyi dapat inai ngayana aku bersekolah bakal orang mukai dia ia ngakak perumuk ngak nangka keteh kurang ambil kebisik dijual ke belanja aku masuk sekolah secondary maya cuti sekolah aku sikit luang inai laban telepok remit aku ngau inai bumai maya orang bergakak ke rumah kanyai dia kami setua inai berkulih ngumpul pasti ia ngak batu kulelek anak nanya laban kengemak utai berat kekadang teringat kapai berkata mempunyai hidup anak nari apai berubah ngikap banyak kena hidup dia laban kena sebaka penghidup bakal udah bukai udah agak apai nadai malam nyari kebukai nak lebet bertati ke kamis tua inai laban ke udah bisik ruang bilik ke dirimu muna yang nanya berita bernadai jauh ke merik kamis tua inai anak belanja.

Maya aku masuk 21 bak sekolah wak, SMK Seliria. Aku si kenal malam bak asrama. Dia kami setua inai berbeli ke barang bakal baju sekolah, kasut ngau utai kebukai. Nasib ke bayar buat tulis ngau baju bijai duit kami setua inai pun cukup. Mudah ke berbayar ke sekolah. Aku dia inai lalu mulai ke diri ke rumah panyai. Ukainya banget rampian ke rumah panyai. Air mata suruhan labuah laban kena kalau jauh hari inai. Tambah hati kak bersekolah nyok mengetat ke diri. Ada ya ke nanti ukai aku diharap ke inai. Misal seminggu dah bersekolah, dia cikgu madah bisa berbayar ke bekerja. Dia aku belum dia makan ni kak maya bekerja. Nanti duit nak cukup kena maya abu. Bisa duit berai inai seminat RM70 aja. Nyok nak cukup kena melibuk. Aban melibuk kerja itih ke setiap subjek. Buku kena dibayar. Ketika anak cukup duit, ditulis aku magayang.

Sis kali meruana kuingat maya makai lemai ya kemiu baris pak dewan makai dia waden nunyu akaku masuah kupulai muka tangcuat laban nak tahu ngena tangcut panai nengkat patuang nyaulai ai matawa cukup malu di perni yang balakaban aku kai sengaja kok ngena tangcut panai makanya dan tangcut panai aku udah pasah empai rangkai laban kenadai gare mayu tanjuk panjai seminak siti aja aku lalu pulai nak nyari ngapu baris kami pemakai lalu ngujuang ke aku nak ngau orang makai puas ngani nasib yere banget nak baka penghidup turang bukai maka tau miasa yang ada apai nupe aik mata meruanayo ngani yang peminsat yere ini yang orang serta muan suntuk belanja mendah aku nadai orang belanja dia inai ada aku burung dia ngasuh madai ada aku menunggu tiga ngame tokong ibuan kami semua inai labanio kaki bujang serta bisik kerja tajak semina gawa bakiam kayo aja yang yo sanggup ngame serta ngibuan kami semua inai pengudah madai aku beribuan ngau kami semua inai bisa nyamai ke ketudah hinai bisa ia ngau besawak ngigak belanja nyulau kaku.

Ya meh nyari tulang belakang kami suai nai. Maya aku amias bapa mimo. Ya aku kat nampung belajar baru ba ITC Kuching. Laban sikit kat ba mamat kat sekolah. Nambai inai aku senang bayi aku dudi hari lo. Dan adai minayo aku kat bersekolah baru. Laban adai orang bersayang ke burang. Kena aku nampung sekolah. Masuah pala madik, nadai gak bisik kap sayang ke burang aku. Ukai gak ngumai sedap yang ngai. Asai hati kak rarawah miaku nyabek. Ngan yang narik, nak uliah bersekolah ke. Pengulai aku hari kucing, dia aku lalu bekerja. Bakadai garik, nak ketentu cukup. Bisik setahun aku dah kerja bakadai garik. Lalu aku baduk. Laban kangi kakaji besai ke ngamek ke bisik diberi aku agai inai. Aku ritih ke petunggal aku kerja bakedai garek bak sibu. Laban lamok diri katu deh aku gawak dia.

ajak tuai udah ke gaji nak cukup. Malam adik udah ke bisik ruang bilik ke diri empu. Yang nak mampu memerik inai belanja. Okay. Puas aku keberunian yang dia aku mutus hati ke belaki ngamik ke bisik manja inai aku. Dia aku boleh laki tercukup mentas ngelap serta berbudi bahasa agar inai ngau nak kerja ke inai aku. Aku sikit nak nguai ke ya laban kenadai urang ibun inai. Pengalama kami setua jadi dia aku yang bisa anek siko ino ngau dua laki. Penghidup kami dua melaki bini sederhana aja nak ke bisa nak kenadai cukup-cukup meh ke belanja. Kami menyanek ngau inai aku. Laban ngigok gaji besar ike pemuas utawa belah kapit ya laki aku untuk sati kak kerja jauh. Laban malah anek nyomang siang besar kak dua udah masuk sekolah. Laban tanggungjawab ya cukup besar. Laban kami setuai ibun inai inai nyawa kak tuai nak uliah bekerja ke ia yang mutus hati kawa keluar negeri dia aku alik beribun ke anak ngau inai ti udah tuai mayanya aku akan nyawa sampai besik memeh kediri laban laki aku ke kawa keluar negeri. Dia aku mula bersimpan ke duit berjimat dalam berbelanja laban aku dekat besik ruang bilik kediri empu.

Puas aku buat pikir maya rumah siwa yang mereka aku angkat rumah ya. Bapa tahun udah bisa bersimpan ke belanja mimin. Kami setua melaki bini berumur yang beli tanah ya lewat dua agak rumah ya. Udah beli tanah ya buat begadai. Kami setua agak rumah ya. Bisa 5 tahun udah nyewa dia kami setua agak pelaman lalu pindah ya. Cukup gagal. Ati udah bisa ruang bilik kiri rempu tajak bedau dia awak pelaman tanya mereka hari kenyawa hari nya kami setuai mau buat bergadai agak rumah sampai rumah kami setuai temau lalu bergadai mereka mau buat ngisi ruang bilik. Terima kasih lelaki ayahku kau dah hibun kita menyanyi serta inayaku kau udah cukup tuai tajak tua ya lu berangkat kediri dan semua utai kedi capai uliah magayang nadai kelebih hari bisa sarayang penepan pasuah tiran tayang lu alai beribuan kane ngau inai ke udah tuai teman inai ke udah tuai dia yo nak tentu gua pengerai selalu sakit barang mayo laban kejauh laki uka nyamai ke aku beribuan kane yo inai kediri ancol. Tajap ya, aku lah kalau ngasai lah banyak sikit udah tanggung jawab aku. Aku ngibuan inai ngati ti cukup sino. Bekeni yang ngibuan aku cukup mentas jaga aku hari miat subah. Makin hari makin nak berpengerai. Penuh sehati yang nangira lebih mayo kenurut pasal memelik beli belanja. Nak makai kediri ngerumah ninai kena ngadai orang yang melo bak rumah. Ukai bako kau dah bisa cerita bako kerja tu. Luas nanti bian peribian ke masa lu depan mulun ke pasal. Makin hari ninai makin nak gerai udah kerja walaki. Nengalik gaku siku aja ngibu ninai tameh ke anak akik udah makayang. Semua sudah semadai akik min. Hari aku cukup tu saya meda inai ke majak nak berperai yang dua nadai serira kat makai jalai pun nadai tentu dapat angkat kami bira pun nak uliah ngiring datai bertahun 2001 dia inai majak raya menjang ke yo nak uliah angkat seminau kali aja. Bisa sebulan lu inai nak uli angkat dia inai ninggal kaku nadai pula yake agi belalak mi aku ngintu nuan inai dini mi aku boleh nuan boleh inai pemandu bentas wakan nuan inai semampai mpai uliah balas aku pementas pemaneh ngop nyayau nuan inai saya menuan inai bangga nak uliah medak balau cok nuan mansa-mansai.

Bisa setahun ni nai udah nadai aku ngepun ke diri bakakak aku tai tajak bisa anak mingit menu mekayang yang aku meruan nyaga utai ayam jari bakal mani nyulam ngau ngain nanti bakal kau tai aku sikit agak mani taban dalam ke agaknya bayangnya aku bisa hati kang ika anak penemu bukan cara jual kebaharan craft tangan diri ngau orang yang khusus handicraft ya kedi anju ari marau arinya mi aku mayu belajar bakani ngermai ke penemu buat dalam dunia dagang. Pengudah ku khusus nyadia aku masuk usahawan keraftangan Malaysia. Biar mega aku ngagak turun lesen ngau lesen kerisi. Arinya aku kak belajar ngagak kain buri nama minat ngagak ke keraftangan. Ari belajar ngagak kain buri wasikau cikgu. Arinya aku kalau ngosiko ino ya kebenung muju ya nyo liya baju kelimpe harinya aku selalu belajar bure buat ya mujung kaku ngoyo baca kelas bure hari ya mi aku mayuh belajar cara dat lalu aku terus jadi ejen sisi skincare ngau ejen jamu gulai ngoyo kebatan pengawal aku ngagak keraf tangan mania nulam ngau ngayin hari ini dia baju mi aku belajar ngepost kebaran jual buat media sosial biar ya ngemai aku join mayu macam khusus kena namai ke penemu dagang ya sikut orang kecukup melap hati serta mentas ngau semua orang depan dia nadai ngemuan hati bingkiang meruan gerah jari serta kak berkongsi penemu kang ajar bala kaban kami setuai bergulai bakal diri menyadai belajar lalu ngikut penemu sama-sama laban minat kami setuai bisik sebaka dia aku bisik niat hati dekat nitiah ke ya tambah mega ya ngemai ngau aku bergulai nyamai dua aku bertanya laban mana itu dari diri kamu-kamu kayang ya meruan merik tunjuk aja lagi aku ngujung ke aku nitiah ke ya laban minat belajar biar mega yang mai aku join ayo macam khusus dia yang madah ke aku ni bagi bidang kepatut ambil harinya aku ngambil sijil SKM sijil pemahiran Malaysia ba SKM jualan dan pemasaran ngau SKM keraftangan lalu aku ngau kumu bakti il pasai kena percaya uliah ngerasa ke tepi singit serta uliah mencapai impian aku ngelama tahu dia aku terus ngamik PPT sijil pengiktirafan pencapaian terdahulu biar mega aku ngamik SLDN sijil sistem latihan duit nasional dan nyangka impian aku jadi kenyataan taban uliah nitiah kesingkang orang ke udah dulu muncul dia aku suih ngau lidia baju ngajar kelas murid bah kapit sungai asap raga kucing bintulu ngau bak gelili arinya mi aku mayuh belajar boleh penemu ya mi siku kaban ke cukup mentas melap hati serta gerah jari ngau semua orang temeh mega ya kak ngajar bala kaban ya kebukai ya kekurang penemu dalam dunia dagang hari ya mi aku mayu belajar cara dagang hari ya oleh dia baju mi aku ngalah siko ino ya kebenu nyulut dalam dunia dagang ya nyo teacher seseria lagaya nanti subah aku semina ni ngalah mau ya ajar tang dia tau aku bila ke produk ya sisi beauty, skincare, produk kecantikan ya kegaga yampu asai kena percaya mi boleh bubulai ngau ia bakal kerja tu pihak mega ia mayu hamre inspirasi ngai bala usahawan ari semua utai tu mi impian aku jadi kenyataan pihak mega ari suku laki aku
gawala keluarga aku. Cukup betul eh aku boleh ketemu ke kawan ya ke bernama jadi yang maju ngau teacher sesuai lagi laba seduai mayu ngajak aku reti dunia dagang. Tambah mereka seduai nak bingki hati kak berkongsi penemu ngau semua orang. Hari jadi yang aku boleh masuk si Sarawak Entrepreneur Education sampai aku boleh anugerah harapan wanita. Jadi mereka boleh anugerah pemimpin terbaik 2004. Cukup gagal hati kami seduai belak bisik boleh anugerah bukan mimit orang kemudah mayal kumpul bahawa MPC Malaysia produk aktiviti Corporation Sarawak. Asai kena percaya kami seduai belak boleh anugerah seminat kami seduai ajak fasilitator ke boleh anugerah mayalnya. Kami seduai ukai seminat ajak berpengalak kami seduai ajak dan mereka kami semua nyari fasilitator buat pegawai yang menani SKM Perkhidmatan Kecantikan Tahap 1 Maya Pakumo 2004 ya ke anjuran dari sisi beauty ngosi Sarawak Entrepreneur Association banyak nama ke dikangang ke orang boleh anugerah asai kena percaya metode diri terpilih terima anugerah yang teritik gai mata tabuah nama anak sia-sia miaku nitiah keyau lidia bajua nama tau tanpa jaku aja ngeperan sayang yau lidia bajua aku nak bako aku kerja tau terima kasih mayu-mayu agai yau lidia bajua ngeticu sesil agai ya naban kak kiruah ngeca aku dalam punya negeng pihak mereka nak kakak yang hati berkongsi penemu dengan aku. Aku mereka suai dengan Ludia Baju berjual bermain macam pukulim buat luar kapit. Cita-cita aku ingin menjadi pengajar kerap tangan ngamik kuliah berkongsi penemu ngau bala mayu lebih hati suri rumah. Pengalaman niat jari tau ke nyeran udah tercapai. Dia tahu aku menung agak kerap tangan sarang tisu. Aku dekat ajar toko berkursi penemu agak sarang tisu bentuk sofa. Ngau bagai bala mayu. Awak kesidak ulian ameh ke income ari rumah. Baka ke digagak aku. Ya dia baju wak kemeruan memimbing aku. Ngajar aku awak kena putus asa mencapai julu hati serta berkeni cara maju ke depan. Aku peran saya yang ngau ajar dia yau dia ngajar meruan keingat aku belama. Mau pencapaian aku

Nanti nadai sukuang Rio aku nak ulih nanti aku kapan aku ke udara lumuju. Aku berasa bersyukur maka bertemu ngau. Ya maka terima kasih ngagai tijo sesuai lagi dapat sampai kak berkongsi penemu aku nak rajo nunjuk aku janai ti patut di tengah aku meruan ngir yang aku maka buat semua pengawak dagang. Tunjuk aja jakuk pranseng, jakuk lalau, hari suai, meruan aku ingat lamoyo. Terima kasih ke pementas suai. Berkat hari suai, aku ulih datai ke batikas, aku ke dia tau. Terima kasih ya, Lidia Baju. Terima kasih, Tijo, sesuai lagi. Harap ke kaya kita. Kita meruan, rat, soto, meruan nak bingki ngerti, serta muan, ti sampai dekat rumah rebukai tiap mekau awak ke kitai meruan jaga adat basa

Orang Sampal Gau Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV Tinggal Program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jekup penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mayu lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Anang lepas kepeluang tu, penerang kesiliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Ya, balik kita kaki dengan kami. Hingga pagi itu. Terima kasih berjam ketiga kita. Okey, 11:27. Okey, jam kita. Balik kita ke baru muka radio, baru dengan kami. Terima kasih memanjuan langkan kita lagi. Tentu ya, ngelah tengah hari. Okey, engkau program kita sehari itu ianya Ninjau Sarawak. Engkau lagu peminta antara stesen engkau lima bengkas stesen. Langkah kita lagi ianya Suriaman, Sibu, Bintulu, Miri engkau Limbang. Okey, kita terus berbintang jam ketiga tu. Terbuka lagu kedisada Winnie Albert. Engkau lagu ya aku ukai lulung. Ditangkan engkau lagu kedua lagi, lagu kedisada Saung Van. Engkau lagu ya dikinsil penuduh. Terus dengan kami, Sebelai Sejalai YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa.

0: Bujur. Masuk ngage final KCSJ ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok de teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Hanya nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya, mega mereka utai kena betul ngaji penghidup kita. Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngiga pemenang pengamat. Berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimit atau berapa kau?
2: Ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisa ingat betul bisa nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nah, mau tak kesalah, lalu ya tak salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage yang ngamik tak kesalah dah. Ya, utai tak ngerusak. Dan ya, laban utai tak ngerusak, nyat-nyat tu nyadi kembali.

0: pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita tinggal lala Tuhan, bak kita tinggal lala Tuhan, kita ngambe ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita, ya ti oleh mantu kita ini ya. Sonya kebuah aku ngajar lebih agi urang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mau bukan bimbing kita ti tua ya gig ya ti nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang oleh manjuak kita.
1: Ya. Sajurai 635. Belasar endul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM, segulai sejalan.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngang kaum konsert bagulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli Jenar.
2: Jian lingkap koredo, jian no kokoredo, aku serang.
0: Roslina.

siku nembia ke umur 12 tahun ke landia bemain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Okey, pukul 12 tengah hari tentu ya mendengar berita hari kami di YFM Iban Kuching di Tangkan Gau Program ngelah tengah hari. Okey, bala kita ke Bedung Ba Rantau Jalan. Okey, hengkanya nurun dekat makai ba luar tau ke jalan gau diri sebeli gau bala kaban hagi dengan kami dalam perengkap pengangkut agar ke semampai berjimat-jimat ba jalan alun. Okey, suara kita ke agi berindang gau kami ngarap ke terang program di dinga di selampur menua kita secara online mega ngena RTM klik tau ke channel My TV tau ke Astro 871. Tentunya 3 jam lagi ngelah tengah hari. Okey, visit program kita nangkan kata lagi ianya Ninjau Sarawak Gau lagu peminta antara stesen. Dan sudahnya marilah kita ngelah lagu kedisada Ricky Anderson. Okey, ngau lagu ya Nasib Tua Abah Siku Petara. Terus dengan kami segulai sejalan di Bandar Kuching 101.3 FM.

0: Jom kita edit di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, dengar kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari Minggu 16 hari bulan 8 tahun 2026. Sarawak bersedia berjalan ke operasyen nernih ke benih hujan dikena mutar ke tikas air di majak surut bakandang tekat air hidro di negeri itu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas Madah Soldadu Langit Malaysia TUDM sudah sedia digerah nyemak gayari ngemendar ke pengawaknya di kemujur ke peminta nernih ke hujannya berindi hari peminta Sarawak Energy Kelimpah Pangka hari sebun asap tin untung menua tu. Kuya operasinya semina uliah di pejalai ke berpanggil bergaya atmosfera di engkeman. Berbangnya ia kemengkat Charmen Raban Kuiti mutar ke penusah ngenyit negeri Sarawak Madah. Gaya sebun asap dia tu mandang ke pemandang ke positif. Kalai baca indeks pengamah angin tau ke IPU majak kurang. Tajap yang zamanyuh dikingat ke ngetu ke pengawak bertunu secara terbuka dikena nyeliah ke penisa angus ngau sebun asap majak balat nyadi. Ia maksud ke penerangnya ngagai media di Kuching. Tiga kandang menua di Sarawak yang ikut ke baca indeks pengamah angin IPU dalam kategori nak manah ke pengirai nak pukul 10 pagi tadi. Sistem penguasa indeks pengamah angin APIMS UPIS Rampak Menua baca ke pemandu tinggi direkod ke di Serian 162 di Tangkan Semarahan 154 Gau Kuching 118. Kandang Pelilih Menabukai direkod ke baca IPU baru hari tika 100 ianya jalan pengamah. Karnival Lumbangga Main landasnya di pelasar dikena ngedegap ke semangat kerja sama ngau begulai pengerja pengau upis tanah ngau sebis Sarawak JTS serta agensi ke Bekawul. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan Madah semangat beraban ke di tempat dengan aktiviti Lumbangga Main patut diguna dalam pengawal ninting hari dikena nendu ke sebis ke pemadu manah diberi ngagai rakyat. Kuya budaya gawak secara berabannya, disiplin, pengharap diri engkau komitmen ke tinggi berguna dalam mentu ke pengharapnya uliah dipejalai ke engkau efektif. Yang maksud ke Jakutul menutup Larsar 2026 di Kuching. Laskar 2026 diatur dalam perlamat 8 hari berengkah hari 6 tu tadi nyentuk ke kemari. Sepenyampau 1,463 ikut atlet hari 16 bengkah kontingen udah ngemasuk diri bak 10 bengkah pekit ke diatur. Tinju Sarawak Lenyau Siku Ketuai ianya Presiden Gerimpung Tinju Negeri Sabah Datuk Dr. Rahman Lariwo ke Mutasepul Lemai Kemari berumur 67 tahun. Niang nadai pukul 12.27 minit tengah hari pengudah ditemu rebah bak bilik yang penusahnya ditetap ke menjadi induk niang Suraya Lariwo lebuah ke di telefon RTM ke Suraya pemidang niang tu nyadi pengelenyau besai ngagai dunia tinju Sarawak tinjadi sebagai ri pejalai penghidup ia dalam pengelama berpuluh tahun. Antara julu ati niang ianya dekat bedak penyulut peninju Sarawak Ayan nyadi champion dunia serta ngangkat ke nama menua tu baktikas antarabangsa. Niang udah dianjung ke pendam pengudah sembiang isyak dan malam bak pendam Islam semeriang di Kuching. Ngelihat berita Lumbangga Main. Sarawak pun ke Lomba Anggar Main Malaysia ke-22 Sukma Selangor 2026 boleh 2 medal emas berpekit taekwondo kemari. Emas ke terbah diulihari Alexandre Excel Jantan pengudah yang jadi champion berpekit Kyorugi lelaki 63kg mengalah ke pengari wilayah persekutuan Tibon Ranch Nagalingam 21 bermain ke penudi IDDC Palan Convention Ideal Shahlam. Emas kedua ianya Ari Muhammad Zul Hafiz Zul Hadi berpekit Yorugi lelaki 87kg pengudah yang ngalah ke pengari wilayah persekutuan Engkaweng 2-0. Berbagainya skuad main volleyball Pantai Induk Sarawak tulis ke medal antaraju pengudah ngalah ke Perak E 2-0 bermain nentu ke penduduk ketiga. Menyujung ke berita tengah hari kita ungkap ya, hari itu hari Minggu 16/8 tahun 2026. Berita tengah hari kita ditusun Monica Gary, hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan dinikmati terus sedingga kami ngelah tengah hari nangkan ketu lagi di konti Gau Gaby di YFM Kuching. Selamat tengah hari semua. Terusnya kami di Bandar Kuching 101.3 FM.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 16/8 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasakaran Menua Pesisir RES bak kampung siang-siang laut lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato Awang Tengah alias San. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai hari penyawa kena berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna ngagai sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turung pendiaunya seruran beri kerjasama ngagai perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kanan dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanan menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpahnya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dengan mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising menarikkan ke belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Tujuh kebuah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
3: Ketika hujan ke
2: Tanduari, pemandu baru, serta keamanan.
3: Timolak.
2: Merindang kita ngelak.

0: Kamla.
1: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai.
3: Ya, peningan mayuah selamat tengah hari ngagai bala kita kagi mendiang ke YFM jam ke dia tu. Pihak mereka ngakai bala peninga kita bukan semina di pasal-pasal besar atau mereka di menua pesisir ya. Jadi ngakai bengkah bulai bawa ninjau Sarawak lalu nangkan kenyang lagi lagu peminta antara session. Jadi pertama kita berengkah dia dekat nyapa pengeluar program kita hari session buka ya. Nggak berkongsi gaya hari di Bandaraya Kuching macam ke dia tu panas kita dekat nanya berkeni gaya hari alur buka ya. Jadi kita berengkah ngangau ke pengelola program kami hari Sibu. Hello Sibu.
4: Hello, selamat tengah hari.
3: Oh, kemarin muan megak Luciana.
4: Oh, terima kasih ya, bisa dengar radio dah kemarin ya, JB.
3: Bisa aku ingat aku nanya siapa kemarin. Asal aku nanya siko peninga kita siapa antara stesen lah. Nanti sidak udah nyebut nama aku siapa sehari tau.
4: Lapan mansian ya.
3: Lapan ngasai kediri kerja sehari tau deh.
4: Aman kayaknya na.
3: Aiyah.
4: Gerai deh deh.
3: Nah, bisa ka lengah lapan gayari ke begitu.
4: Awak nyampe ngarap ke terus ngerai meh nak kuda?
3: Di umak ngau celap buat kontin tu. Kata ke gayari di Sibu?
4: Gayari ke dia tau neh buat jam tengah itu. Sebab aku tamak ke konti tadi dia daging mungkin beberes buat sekedar kami di Sibu itu deh.
3: Kena muai sebun.
4: Ya, muai sebun. Hari ini hari dalam tadi udah hujan di Sibu.
3: Kalau aku udah tentu. Lek kita berapa bulan ke udah tahu benar kita sebuat. Liput kulu liput kile kita sebuat.
4: Nampi ya. Nang sikit tanya gaya laban zon tengah tahu ke besar dia.
3: Iya aman. Aman.
4: Dia tahu pun benar dia tu berengat menua kita di Sarawak ini agrofest di kapit kita pun
3: yeah. Report dia baik dari. Kil enggak ilah.
4: Iya. Benuang dia tahu hari kemarin ensana. Yeah.
3: Ya, hanya utai ke ngasuh aku temegah hati laban kita ke gawak dia semua induk magang oleh tapi
4: nak dai balayu nu ko dai
3: nak dai balayu au aman tadi asa hati ko meja bu sura keluar aku masih lah aku gawak aku. Ya, sebelum macam berita tadi. Awaknya tadi bala peninga Lucia Ari Sibu. Kita ingu yang ngagai Miri. Hello Miri.
5: Ya, hello KB.
3: Kemarin ya B juga.
5: Kemarin aku kak. Sari aku baru.
3: Dan salah meh tanya namanya ambo bala peninga kita. Aku masih lah bana.
5: Ya.
3: lama nak ninga bos dehnya.
5: Iya, ya men jabatnya bisik penanggul katnya tadi KB.
3: Apa nyawa nan bisa sesakit kini?
5: Oh, nada sakit tu, Gaby. Sikit nyawa aku berkata.
3: Oh, engkau rengak maka aku, meh. Kak, kena rengak aku tau.
5: Kak, piada mainnya, Gaby, ya, laban ya, hari ya, kita itu tadi. Nantu mana ke gaya hari kita. Tang ya, pagi ya. Tadi bisik hujan mimit kami di Miri itu tadi.
3: Oh, sebabkan.
5: Nak lama? Nak lama je.
3: Beberisnya kan, bakal di Sibu, ya. Iya,
5: bisik dalam, nanti nak salah aku. Bisik dalam 5 minit kenyak kini, limpah saja.
4: Ya. Mana lamanya?
5: Tau.
3: Ngicak ya aja,
5: lemah pansut dari rumah tadi. Limpas aja ya. Okey.
3: Ngasak kati
5: aja. Nang acau.
4: Okey, nang awala be terlepak dek ada sak kurati. Nang ora ri ngasak kati.
3: Iya.
5: Nya me apo kasih sama kita ini.
3: Ngarok ke sida menih namanya hujan nya meh. Ngagak hujan kelirik ke kita nya.
5: Apo? Nemu dengan GB, nemu kini ngagak
3: hujan kelirik. Oh, nak aku tak mau nanya balas kita ke nama nyaga utai berkenyak me ya.
5: Oh.
3: Ngasuh hari hujan.
4: Pembenihan hujan.
3: Pembenih hujan. Bunyi ke berita ke dibaca tenyak tele MA.
5: Iya.
3: Nyari kita ininya ke tenyak hari limbang udah tentu Hana. Helena.
0: Halo, Gibi.
3: Nah, no berita kita nah. Ama lembut mak anak datang wai.
0: Nah, aku lembut.
3: Udah di pertikai MA, udah
5: di enti lembut dan di sana nah.
3: Di sana utai.
5: Di sana utai dijaga anak de bapakku.
0: Oh, nah itu dijaga. Bisa ah mayu terjaga tuh jaga hati dari empu lah.
3: Jaga hati baru jaga hati pang.
5: Ya, tang nane ngacau nih nah bisi tadi bu.
0: Siapa tu yang sibuk tadi? Apa ya? Cia.
5: Apa? Sampai kenyak dan sepati. Ingat
4: kapan
0: menyawa. Kalau mak tengok kami ada Cia. Kita menyalai. Masa kesabai akhir lalu. Tapi kalau ketul lebih yang pedak kau. Pasal lalu apa?
5: Tapi kalau orang kesabai.
4: Maka gaya hari. Gaya hari miri tadi. Meng rima lima mili. Lima saja.
0: Untuk enggak aku nak ada ke pelak buruk ya aku ya. Yeah. Oh, jadi kayak hari kita di Limban itu nyoba amnya kita benar angkat di kami itu dah di Limban itu masih agak pengangat
3: pengangat. Nanti hujan kita dian.
0: Kemudian habis hujan tadi dan yang rampas saja.
3: Kau bakal ngau bi tadi menyap pelak aku nah.
5: Iya.
0: Mau bisi sesepuhnya kita ya angin lemah hari tadi.
3: Iya, menyap.
0: Kuat teriamnya tadi.
3: Iya.
0: Kena muai-muai angkat dalam malam tadi.
3: Iya. Ya tadi
0: rangkai ke kare kita ya deh. Lama lama tu kita mau caw maya ada hujan kare na rangkai.
3: Amatnya.
0: Rangkai kare.
3: Hujan salah ya kak. Enggak salah ya kak.
0: Enggak salah. Ya
5: nak kita ini
0: betul. Kita mesti
5: betul macam.
0: Okay, nak macam mesti ya tadi.
3: Okay.
0: Nanti tanda betul.
3: Nya tadi dari Limbang. Pelabak aku di Bintulu Flora.
2: Oh ya, Flora di Bintulu.
3: Bisa pesan untuk ungkap Flora sebelum MA keluar tadi ekrin salam ku ya. Nya ya kemarin
2: nak diterima.
3: Tinggal nya ku ya. Kenyau ya migai cata kenyak nyu berubah flow ku ya nyu kemerah ge ku ya.
2: Kau madah ketegah ya suri main ada kaitan ya au. Au ngarai bisi ni ngame.
3: Sige kak layak ngodai nya parang.
2: Au iya. Sige nyandak layak belama me MA nya au.
3: Sige ningai pelawak ku nam kereta tu cucuam nya. Benar on the way pulai ya.
5: Sige benar ni ngai datuk ke bayi.
3: Benuang dalam kereta pengangkut nya tadi MA ari ke Flora. Flora aja pesannya kita buat nanda ya.
2: Oh, kini kemasan ke aja. Oh, oh, kan Lucia nak ngarap puteri ya.
3: Ngarap tu. Ngarap puteri
5: nak cakau.
2: Lebih lagi utai orang ni.
0: Kapal.
4: Dalam mimpi nak ngarap mana ke berdunia nyata tu.
2: Nah, utai kita itu orang pun ngaya nengi utai orang.
3: Ngana, aku.
2: Lihat pala
3: dikasih
2: kenyak
3: MA.
2: Ada
3: lihat bawa MA aku tu.
4: Lihat ke pedia pala. Aku tak lah. Ini ibu anak.
3: Okay.
2: Suri mah.
0: Minta ampun lah. Minta ampun.
3: Ya. Kita buat ke Seriaman. Seriaman insian kini.
6: Halo, selamat tengah hari ini.
3: Biro
5: wanita
3: saya itu. Iya, biro wanita. Sige, nak macam.
2: Ketua ya.
6: Tahu kan kau ke Pengulu, naik Pengulu Indo. Pengulu
3: Balang ya, Pengulu Balang ya.
6: Okay kan. Berita teman nah to nen, berita rempu teman nah gerai bekas lama berita ri kami Basriaman di topan mana? Laban malam tadinya hujan balat kami hujan di Basriaman di to nen ngau buntur ngau kekilat kira tahu di kumai kita kude. Hari kami Basriaman.
3: Nada mungkup ke namanya salam dek nada mungkup ke MA.
6: Aw pia pan nangawa saya maku kia nangawa ya nang saya maku ni kuya nen.
3: Kita
6: tinggal saya ok. Tetap menen tetap. Ngai kena dai ngai kena dai kalian kita semua.
3: Ngai kerja sungat. Nyata ni kami ino magang malam peninga cerita.
4: Kau pernah ino malam yo dah tokes mulai bantu kerja atau?
3: Aw takut pun
4: laki-laki
2: tidak laki-laki. Nih, laki-laki. Benangi gawak. Tu kita yang kebenangi gawak.
0: Ya. Alah dah, sudah kasih kita.
3: Iya, jadi ya paling penting nyak tadi keluluk kami, kelundaik kami sebuat ya. Kena muka lawak, ninjau Sarawak, kita ngelak ke Hanah dulu. Nah.
0: Oke, tahu. Terima kasih, Nen. Oi. Jadi sebenarnya aku mai kita ninggal teka bukun si ke berita kita hari limbang. Aku mai kita ninggal ke Siti lagu tu dulu ya ke Dubai Juyaya. Ngapung lalu aku ungkup pegawai balas sida. Yu.

0: Ya nya tadi setel lagu kena kena bongkal ba awak ninggal Sarawak. Jadi ke sekali itu ninggal Sarawak kita kita berpuan ninggal kita di atau ke tunggak utara kita di tu. Jadi terima kasih hangge pengelola program kita ya di Kuci yang Sreman Sibu Pintulu ngau miri. Ngau pian enggak nak tinggal ngau balap ninggal ke sini ninggal kita ba awak ninggal Sarawak beke ke sekali itu 16 hari bulan Ogos tahun 2026. Jadi ngajak kita semua gerai magang nah. Jadi datuk aku dekat mic kita serta bila peninggal ninggal ke kursi berita serta sekedar aktiviti buat menolong terus Sarawak kita di Limbang di tuk ngembegat di lawas. Jadi di Limbang kecoba ya perkara tidak kursi kaku wanya Jematan Sungai Limbang manggai 90.64% penyulut dekatnya di Kelai Baru. Jadi projek Jematan Sungai Limbang dia tu udah nyapai 90.64% penyulut fisikal enggau jematan ke ngembuan pemanjai 229.5 meternya di pelabak dekatnya di tanda teka kelai ikonik baru ungkup bagi menolong Limbang enti udah tembok penuh. Jadi keberat lagi jalai baru nyambung kampung gaduang enggau bukit kota di kerap ke uliah ngemandak ke timpuah pejalai pengguna nyentuk sejam setengah enti dibanding ke enggau jalai ke dia tu. Di pemansainya dipadah ngegai Zapit Menteri Infrastruktur enggak pemansang palan penyakai kapal Sarawak Dato' Insinyur Aidil bin Lariwo rambau penemuai kerja resmi ngagai palan projek Jematan Sungai Limbang ungkup berarti ke pejalai enggak status pemandu baru pengok pejalai ke projek tidak meri empas tinggi. Jadi nyebutannya ngembuan langkah modern enggak konsep Jematan Single Plan Cable State Bridge di Ukai Semino dekat ngenegap ke penyambung dibagi menua Limbang dan mega agi bisik potensial nambah ke pemanah kanan duarnya ngagai temuai. Jadi nengah ngurang ketimpuah pejalai, jalai barunya dikharap ke uliah ngemuntang ke pengawat ninting hari peranak ngangkat ke pemanah pejalai dengan logistik serta nyungka aktiviti ekonomi anggau dagang kanan menua. Jadi nanti udah tembu penuh helak projek tu di pelabak dekat merempas kebesai ngagai sosioekonomi peranak bagi menua Limbang nengah penambah penyambung anggau pengeran siang pejalai. Di UPS Kerja Raya Sarawak tetap komited nentu ke pengawal berjalan ke projek nitih ke specification standard enggau peminta engineer ati udah ditetapkan enggau sukut kualiti enggau penglikun seruran di kemeraka. Jadi menemu projek Jematan Sungai Limbang adakannya di Siti agi pemujur besar dalam pengawal perintah Sarawak menegap ke rentayan infrastruktur enggau penyambung laluarnya oleh ngangkat ke pengelentang pendiau rakyat serta nyukung pemansang sosioekonomi bagi menua Limbang. Jadi berita kita titik kedua ianya projek Sungai Limbang River Wall udah tembok penuh ditetapkan jadi ikon baru Limbang. Jadi projek Sungai Limbang River Wall kedekat tembok penuh dalam bulan Mei 2026 dikharap ke nyadi siti area ikon enggau tanda baru bagi menua Limbang kelimpah hari merik penguntung ngagai komuniti lokal nengah pengawak nyadi akal palat ndur lepa enggau recreation mensia maiwa. Jadi projeknya berengkah dipercayai ke dalam bulan Januari 2025 ukai semina berguna nyadi struktur penglindung tebing Sungai Limbang tang mega nembuk ke sebagi hari pemansang rampok menua sepemanjai tebing sungai. Di tengah langkar enggau rampok menua tinarik hati Sungai Limbang River Wall bisik potensial nambah ke daya pematak kandang durnya ngagai pernak menuanya enggau temuai kelimpah hari merangsang aktiviti ramah ekonomi enggau dagang temuai bak kandang ngelingi. Di penolong Direktur Kanan Jematan Enggau Struktur Sungai Insinyur Teknologis Bong Yan Ping berjalan ke penemuai kerja ngagai palan projek dikenang berarti ke hasil ke penudi berjalan ke projek kedai tu udah tembok penuh. Jadi penembuk projeknya mega nyendia ke palan lepa enggau recreation mensia maiwah ati lantang lagi likun serta teratur ungkup komuniti. Jadi rambau penemuainya JKR Sarawak ngemerat ke pemesai guna nentu ke tiap komponen projek ke udah tembok nitih ke specification enggau standard engineer ke udah ditetapkan. Jadi pengawak matau sukut kualiti enggau penglikun dekat terus diberi perhati dikena nentu ke peringkat gunanya uliah dikena enggau likun lantang serta ungkup timpuh kepanjai uliah komuniti enggau temuai. Jadi dia berita kedua kita jadi dia tukar kak berkongsi ke berita kita ketiga ianya nyekat mayau beranak atur dagang population. Jadi sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti Enggau Pemansang Kanda Manual Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail Merik Langgur penemu ngambil ke pengawak dekat nyekat nada belalai jadi cara ke efektif dikena nagang pengawak beranak enggau penyampau ukui serta mayau jalan alun. Jadi lima di peramu jadi palan pemungkal sebelah program tu dikerembai ke ngagai kanda manual bukai di Sarawak. Jadi cara ke sebaka diliput ke benuang dipecalai ke buat sekedar menua yang kaum Turki enggau pengelantang jelu diberi perhati keterus. Ia madah munyinya berpengerami mandang ke mayau antarabangsa WCF Limbang 2006 ti digulu 91 ikut ukui aku dan baru 91 ikut mayau dari Malaysia enggau Vietnam. Jadi nyata dia berengkah sekedar berita kita di Limbang jadi dia tahu kedekat pun sikap berita kita di Lawas. 103 ikut penerima di Lawas menerima geran perintah enggau sekolah. Jadi sepenyampau 103 ikut penerima di Lawas ianya 41 ikut Nambiak serta 62 ikut klub Ngau Gerempung menerima bantu nengah geran perintah Ngau Geran Sekolah. Di Kaban Parlimen Lawas, Dato' Henry Sumagong Madah bantunya mandang ke pengibuh perintah dalam ngelempung ke tatian menghidup rakyat serta nyukung guna penerima. Jadi perintah mega berbendar dekat majak ke bantu nitih ke pengulih Ngau Pemisik ke Bisik. Jadi kelimpah hari ngemerat ke pemansang enggau pengelantang komuniti Lawas. Jadi nyak sekedar dulu berita dikunci ke hari Limbang enggau Lawas dulu neh. Jadi boleh merungin warna lain.
1: Iya, terima kasih Hana. Jadi hari Limbang kita ke Sibu.
2: Oh, ke Sibu neh neh.
1: Iya.
2: Oke, terima kasih. Anyu malik nama tu dah tuai tadi neh. Okey, jadi mereka terima kasih hangai bila kita ke bisi meningkat program kita lalu pihak mega aku dekat berkongsi ke berita hari Sibu yang sebenarnya bakal selama dikenal ngepun ke program minyak Sarawak hari Sibu dia aku dekat merenang kita ngau sitik lagu.

Lima pian megak ngau bala pelinga kita nah lagu kedi break nama dia lah tanah. Awak nyadi peninga berita ke terubah dekat dikunci aku ngau bala peninga kita ya ke mari megak ya kena 15 hari bulan 8 tahun 2026 dia pengawak bala raban bomba hari pusat gerakan operasi PGO bagi menua kita di muka dia sidak ya agi mengkan terus berjalan ke pengawak ngau cakah madam ke 29 hektar kuasan ke Angus tungak ke kampung Kut pegai menua daro ya. Jadi kemari ianya bahari ti keenam lalu untuk kita berarti ke sekedar penerang ri balaraban bomba bak bagi menua daro dia sidak ya madah ngagai pengarang berita sidak ya udah nyuka seminggu nah madam ke tanah kerapak madam kapi tingangus ke tanah kerapak ya ngena duit cara sitenya ngena jengkaut ngau site ngaga fire break ya ngamek ke ulin agang apinya terus nyerarai ngagai dua bukai jadi sari itu dia pengawaknya dekat di ketuk kedulok meh nyangkanya de malam pun bisik hujan labak ko tajak pun ngempas nak lama bak bagi menua tungak ke muka daro ngau megak dalat. Ya, jadi peninga bak pengawak ke bukai megak dia site program ke benung diatur jadi sari tu megak ianya hari ke penudi pesta N58 belengian penakup ulu muka kebenarnya program tu kena berengkah kena 15 hari bulan 8 2026 di pelabak ke tembok kena sari tu ianya 16 hari bulan 8 tahun 2026 ya. Antara program ke bisik di pejalai berengkari lima tu tadi nyentuk agak sar itu. Ianya bisik lumak perahu bidal, malam seberkas bermukun, seberkas N58 edel, bisik program agro jualan Sarawak Kusayang, pengawak mandang ke sebis perintah ngawasir pengelanek jari serta megak bisik sukaneka ari agensi anti dadah kebangsaan, ngau pengawak berjual ke pemakai ngau air irup serta megak asir pengelanek jari dalam timpuh tiga hari itu. Ya. Jumpa lagi ngakai pengawak bak pekit lumak perahu bidal atau antara lumak ti pemadu terima sambut ke mana ya, mahari mensia mayu dia lebuh ke berpekit tu sidak ke udah diberi gelar kasihnya warisan udah boleh champion atau ke gelar raja maraton piala yang berhormat Hanifah Hajah Taib lalu penduduk ke lumur dua ianya tim ke diberi nama Putri Bunian Wali Nong Sari lalu penduduk ke lumur tiga nak tahu ada floor ada ingat ada nama perahu tu nah penduduk ke lumur tiga ianya warisan gemilang ngau penduduk ke lumur empat ianya warisan tropika nah oh jadi pengawak nyuak ke prize tu udah di suak ngai sidak ke kemenang ianya Encik Christopher bin Morris tik ngari ke pusat yang berhormat dari pusat khidmat P21 muka ngau ngari ke pegawai daerah muka ya yang lansam mimit berkawa ngau pesta N58 belengian sarito inya hari ke penudi pulang ke siti lagi berita ke dikunci ngau bala peringat kita munya ko JB tadi tu mayu program kami tunggak ke zon tengah di tu berminggu ke dekat datai megak dia dekat dia tu pesta bintangul udahnya diumbak ngau pesta lada julau edisi ke-12 lalu megak program BCF 2026 retin tadi ya peningah dia kita bak bagi tengah menua Sarawak bak tiap bagi menua nasi ke dekat ngatur program bak ndur ke di Rembo tang sekali tu bak di jauh Sarawak setiap program ke dikunci aku inya pesta lada edisi ke-12 dekat berengkah bak bulan baru inya bak bulan 9 ke dekat datai Enduria bak tapak pesta lada pakir majlis daerah Meradung Julau
Berengkah hari 26 hari bulan 9 hingga 3 hari bulan 10 2026. Munyi ke agi lama tu peringatan kita ngereh kita dulu yang gak bisik bala kita ke luar dia lebih agi bala peringat kita ke bisik dekat ngambil bagi. Bas kedah program pameran.

0: dan ngapa kira bisa disediakan dalam timpuh program tu diatur mayanya ilah ya. Pengawal mandang ke servis perintah tu enam siti hari program tu ke tujuh kepun ya. Pesta lada tu ke diatur ngamik kepala rakyat tu ke bala kitai mayu boleh nerima tu ke boleh penerang ke ngena tu ke betul. Hari agensi perintah ngau company ke bisik ngau pengawal pameran mainnya ilap bisik megak beri peluang ngagai orang dagang berjual ke Asia sidaya sekali kenya tadi hari utai tanam utai keritupik pergi megak hari Asia pengelandiak jari bisik beri servis pelajar ngau pengerai ngagai mensia mayu jadi bak pengerai tu nansi ke bisik kempen pemerhati hati ngagai orang ngambil kesama bela terusnya ke pengerai di Rempo lalu pengawal pemerintah ngau bala raban penanyi serta paket buka itu dan site dan sike habis diatur baka pesta lada edisi ya ke sebedau tu nah ngau ke penudi sebedau lekat ke berita risibu kena 25 hari bulan Ogos 2026 kena hari 2 minggu ke dekat datai habis megak diatur Majlis Perhimpunan dan Perarakan nyerumak ngau sambutan Malidu Rasul rengat menua Sibu ungkap tahun 2026 Nuria Bak Dataran Tuntunku Bujang di Sibu. Nya dulu berita di Sibu tu Jibi. Nanti bisa awal lagi nikah baru tak kepala baru gak ke Sibu kita.
1: Okey, terima kasih ngagai Lucia. Kita ke Bintulu Flora.
2: Okey. Sebab ke batuk antara ni. Jadi khas.
0: Boleh nyawat ke flow tadi na.
2: Berinang dulu kita ngalagu ke sekali tau. Sitik lagu Rian Rikin Drusen Bungai Pinang.

0: Ya, terus ke berita kami bahawa Ninjau Sarawak kita Sarito ya kena 16,008 tahun 2026. Jadi berita ke terubah ke dekat dikunci ke Kutub Peninga. Mada ke perintah Sarawak ya udah ngungkup ke belanja penyampau 5 juta ringgit dengan program ke dikumbai program penyambung Jepak atau ke program connecting Jepak ya dikena ngerembai ke agi akses internet hari satelit ya ngagai 74 buah rumah pancai bak kandang dun Jepak ti mungkur semak 11,000 ikut peranak bak kandang endurnya ya. Jadi Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi yang madah ke inisiatifnya ngayan ke komitmen perintah Sarawak ngermai ke bungkur internet ngau perengkaguna komunikasi ya kelebih lagi di menua pesisir. Jadi pengawak masang perengkaguna Starlinknya ulih muka peluang ngagai komuniti kelebih lagi ngulih ke pengawak pengawak pelajar dengan online atau ke hari online serta mega berjalan ke pengawak kelebih lagi disebut ekonomi digital ya. Pihak mega jadi berjakuk munyinya kelebih lagi bak pengawak berjadi ke program ke dikumbai program connecting Jepak bak semengkah hotel ke terbilang di Bintulu kena kemari ya hari 6. Lalu berpelasa ke Pansiak Megak Peninga kelebih lagi bak kandang menuanya tak ke di kandang Jepak tu sepenyampau 74 buah rumah panjai di Kelala berguna ke akses internet ya ke mana lagi ke alai 8 buah hari nya tadi ngembuan penegap signal ke nak entu kuat ya serta penglaju internet pernah nak mana bak kandang dur kebisik dia sebut aku nyak tadi. Berbak ngonyak megak adun Jepak Iskandar Turki madah ke programnya di pejalai ke berindi ari timba ari peranak bak kandang durnya ke berpenanggung ulih ke akses internet ke entap ya yang kaum sidak ke nembiak ngau megak orang dagang emin. Lalu ya megak ngarap ke inisiatif tu ulih ngangkat kage pengelandik digital community biar megak ulih nyukung pemansang orang dagang serta megak ngerembai ke pengawak kelebih lagi ekonomi digital bak kandang adun Jepak ya. Okey nyak berita ke terubah dikunci ke aku ngau bala peningat kita ke tengah hari tu. Jadi berita kedua Tok Peninga sebengkah pengawak yang kebisik dekat diatur ya bak bulan 8 tu ialah ianya madah ke Spital Bintulu ngau kerjasama ahli lembaga pelawat Spital Bintulu bisik dekat ngatur pengawak ke dikumai program aging with grace ianya meniti usia emas dengan sihat aktif dan bahagia. Jadi tujuh program Tok Peninga kena ngangkat ke tak kengirik pemerhati hati kelebih lagi berkawal dengan pemesai guna pengerai bak orang yang kudah tuai umur ngambil ke sidak ya tu tadi semampai berpengerai udahnya ngembuan tubuh ngau runding keregas serta megak ngambil ke sidak ia uleh nyikap diri tau ke bersedia nempuh penghidup maya udah nak gawa agi tau ke pengudah pincin gawa ya nya tujuh program tu ke diatur. Jadi bak program tu ialah Peninga mayu macam aktiviti ke dekat diatur ya ianya berserimai dengan program tu bakal lica berkawal dengan pemakai tik berpengerai udahnya bisik megak lica berkawal dengan ortopedik dengan osteoporosis atau kebisik kawal dengan otot dengan megak tulang kita udahnya bisik megak penerang berkawal dengan berkeni kita dekat ngelala tumor penyakit Alzheimer dengan megak bisik pengawak bukai ke diatur ianya ke dikumai brain games ya udahnya mayu lagi pengawak bukai kena oleh dirintai ke dito pengawak tok ke dekat diatur kena 22/8 ya 2026 pukul 7:30 pagi nyentuk pukul 1 ngalih hari bak Dewan Suara Bintulu. Jadi di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Datuk Seri Tiong Kin Sing yang Menteri Dagang Temuai Seni dan Budaya Malaysia ke megak Kaban Parlimen Bintulu. Okey nya pengawak ke dekat diatur kena 22 hari bulan 8 titik dekat datai tok ila. Jadi sikit lagi berita ke dekat di kongsi kaku tok peninga tok madah ke sida ari klinik pengerai bagi menua Bintulu merangsang mensia mayu kelebih lagi ngau nyambut tau ke ngau ngintu pengawak ke dikumbai sambutan minggu penyusuan susu ibu tahun bak tahun 2026 tok ya tentu ya mayu macam program ke bisik diatur kelebih lagi ba klinik-klinik pengerai ya sepemanjai bulan 8 nyentuk 3 hari bulan 9 tik dekat datai tok ila ya berlabuh 8 pagi nyentuk 11 setengah pagi jadi ngarap ke mensia mayu di Bintulu ya ke bisi awak tau mega ngenatai ke diri ya ba pengawak ke baru dah disebut akunya tadi berkawa ngau pengawak ke bisi diatur sida klinik pengerai bagi menua Bintulu. Okey, Nen, nyak dulu berita kami hari Bintulu ke tengah hari tu.
1: Ya, terima kasih yang ada okay. Dengan Flora. Jadi kita tengok yang agak seriaman.
2: Okey, Nen. Awak nyari ya, terima kasih ya. Awak nyari ya sebentar berkongsi ke berita hari Sri Aman tu, Nen. Dulu mai peningan kita berperindang, peningan ke Siti Lagu. Kena merangsang kita ke jadi biro wanita sehari tu, Nen. Awak ke kita yang tadi semampai gerai belama, betul, Nen. Kena nyamai kati yeah. Dream Putok lagu Ibu Menten.

0: Ya, jadi hanya ke lagu ke dipilih kami dari Wifi Mas Yaman, Siti lagu dari Liza Zwita, lagu Ibu Menten. Akhirnya jalan ke lagunya dikena merangsang kita berapa ikut kita enam. Gawa bojo minggu tu ne na Lucia. Nya saya kebiak ke kita itu tadi jap-jap pan lagunya tadi madah kita itu ibu ne.
1: Nah, ibu-ibu ke ibu dia tahu ke pakai ibu supa ne kode darah. Ibu dia yeah. Ibu ke pemaruk baji antara ibu-ibu.
2: Okey. Ke madah ibu suwa nak baji ah. Ah
3: gitu. Dia kalau ibu suwa lah.
1: Ni ko sida ya ngeluak derempo kita kita tengok derempo kita.
3: Lawan nanti kita ni teh idar zaman dah pernah kita subak boleh ibu subak puah ngena bulu bansu subak anyo tenya juriang subak neh. Kan dia tahu bulu bansu bukan bulu bansu kan dia tahu bulu mata dia tahu. Bulu mata kan kepai-kepai deh. Nya beda ya.
1: Padahal nak baju yang kita utai topless semua yang boleh tubuh.
2: Nak ori ni.
1: Bulu mata nyelutu wang ni ni. Kena lipstick pantai yang di Amerika belama ni. Ni nak baju ada daro.
2: Bengkal dia.
0: Nak pau jako ko dara, nak pau jako. Alam aku ingat
1: ke. Boleh tampung, boleh tanam.
0: Okay.
1: Okay. Ibu seri aman.
0: Okay, okay. Okay, jadi ya kita terus ngawa berita kelebih lagi berita kedilansak kubannya Sarawak kita sehari itu utai kenyadi kelebih lagi di Setiaman itu pihak mega ngenang sekedari utai kenyadi mega di bagi mena betung dalam kandang seminggu itu ne. Jadi tu berita ke coba ke tengah itu apa ingat tu kenang Siti Ari Pengawak ke udah muka mujur diatur di Setiaman itu ya kalai api lama tu tadi nyari 5 tu 14 hari bulan 8 2026 udah diatur pengawak nyuak ke nama tu tadi tabak ne tabak kena berjalan ke projek agak menara tinjau benak. Ya, jadi nama tu tadi rumah atau dikaliah kita ngau jako tu tadi ne rumah tinggi kena kita medak pangkak benak. Jadi itu diatur atau kadigagak badui tendur di waterfront Sri Aman itu lalu sitiknya tadi semak ngau replika bayar ngau siti lagi rumah tu dekat didiri ke semak ngau replika ikan bulu. Jadi itu undang sama bah waterfront Sri Aman itu ya. Jadi apa ni ingat rumah ia ke dikena medak pangkak benak tu ianya 10 meter lalu ungkus ngaga rumah tu ianya 1.5 juta ringgit lalu diadam ke tembu digagak dalam bulan 5 tahun 2027 hanya nila. Jadi ia penerang berkawal ngau perkara tu bisa dipansut ke Tuan Mara Saleh ia resident bagi Menang Seriaman buah ia kengari ke yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis abak pengawak nunyuak ketabak projek tu ya ke diatur hari 5 tu tadi 14 hari bulan 8 2026 ya. Jadi ya Tuan Mara Saleh mega bisti amadah ke Perintah Menua Sarawak dekap jalai ke projek ngagak pengkalan ikan bulu bak kampung tengah Sri Aman ngena belanja ke bulia 4.5 juta ringgit lalu projek tu diadam ke berengkah antara bulan 10 ngagak bulan 12 tahun baru nyila pengudah projek ngagak rumah tinggi menara kena menara medak benak tu tembok digagak atau keberkah digagak ne. Jadi kebuah pengkalan ikan bulu tu digagak mega peninga kelimpah ri terbilang ngau benak pihak mega terbilang ngau bayar bagi Menteri Aman tu mega cukup terbilang ngau ikan bulu ne. Jadi bak pengkalan tu ila dekam ka disediaka palan nur makai piam ga but nur urang bejual piam ga pasar alai urang ya kerinduk makai ikan bulu ulih meli ikan bulu mayato lalu piam ga sida ya senang agek dekang ngika dekang ulih ka ikan bulu bak sida ke bejual bak nur tu ila. Jadi nya ko siti hari berita ke mana benar lebih agi utai kenyadi di Sri Aman itu ya. Lalu kita berarti ke Siti Mega pengawak ke udah Mega Mujur diatur tungak ke Betuang kalai ekspedisi 3.0 ke Ulu Sekerang, Ulu Tabai ke Ulu Kuta kena berarti ke jalai ke perengka infrastruktur bermenua pesisir udah Mega diatur hari 4 kemari 13 hari bulan 8 2026 betuai ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas ne. Jadi itu tujuh ekspedisi itu diatur ia kena kena medak lalu mansiak ne gaya jalai balak ke di Prambu di kakak lebih manah kaki awak ke ia uliah bersambung ke menua pesisir ya kapian bisi jalai ke mana jam ke dia ne. Jadi kelimpah harinya mega ekspedisi itu dikenang abas projek di Ulu Sekerang yang kaum jalai picuah piamga jematan menguang ngau jematan penabun lalu piamga nangkan kenya ekspedisi itu mega bisi ngabas projek cadangan pembinaan dan penyiapan jalan penghubung serta naik taraf jalan Ulu Kota fasa 3 ya kebungkus 247 juta ringgit. Lalu ekspedisi 3.0 tu setiari program tokoh pengawak ke diatur Rupis JKR Sarawak kebenarnya berengkah diatur 12 hari bulan ngau 13 hari bulan 8 2026 tik ketiga kali diatur pengudahya kalak diatur bak bario ngau bak belaga sebenar tu. Jadi kita harapkan perintah muka oleh ngagak jalai batang atau ke jalai balak tu nyadi jalai lebih mana lagi lalu lihat di tengah perengkap pengangkut ukai semina perengkap pengangkut kebesai aja tu tadi peningan ne tang perengkap pengangkut ke mien-mien ya ke pemadai berguna ngarap ke jalan itu muka boleh pulai ke pengantar ngau penyamai pak sidak ke diau di menua pesisir ya ke pian bisi jalai ke meruan jam ke diatu ne. Jadi berita di ketiga tu peningan nya tu sistem ke pengawak ke cukai mana dan udah diatur kemarin ne Expo Pendidikan Yayasan Sarawak diatur 15 hari bulan 8 2026 Bak Dewan Suara Sri Aman lalu program untuk kemarin dipenyadikan Tuan Mara Saleh ianya residen bagi Menua Sri Aman lalu program itu sama di Gulo Balan Miak tingkatan 5 ngau tingkatan 6 hari 5 buah sekolah secondary di Pelidah Menua Sri Aman. Jadi ya kelimpah di keninga kata lima lebah maya tu bisa mga diatur pengawak nyuak ke sertifikat pelajar cemerlang SPM ngau STPM 2025 ngagai 42 ekonomi dikenang natai ke pengagati berduduk hari pemuju balas sidak tu tadi tulih ke persa cemerlang persa SPM ngau STPM 2025. Lalu PMK nanti kita berhati ke bak tujuh ekspo tok ke diatur ianya kena ngermai ke penemu PMK nambah ke pemerhati hati sidak nembiak berkawal ngau pemesai peluang sidak nampung pelajar ngagai tikas ke tinggi agi ngena inisiatif ya ke dikumai skim pendidikan tinggi percuma Sarawak FTES ya serta mengawak kebala nembia atau tadi nemu mayuh macam scholarship ngau bantu pelajar ya ke distia ke Yayasan Sarawak ngagai nembia Sarawak jadi nyakko berita tik ketiga ngenang setiari utai ke udah muka diatur dalam kandang seminggu tu tadi di Sri Aman itu. Lalu ke penudi itu peningat aku mai kita berhati ke Siti Hari Pengurami ke dekat diatur kelebih ke bawah ujung bulan 8 tu ialah ianya Pengurami Panto 2026 edisi ke-17 ya. Jadi itu awak ke kita hanya sama ngadang ke ngadang rempu datang ke pantuk lebuah maya ujung bulan tu ilan eh. Jadi pengurami pantuk 2026 tu dekat diatur berengkah hari 29 untuk angka 30 hari bulan 8 2026 luar ya tu tadi bak panggau pantuk di pantuk Sri Aman lalu sekedar hari aktiviti tu ke pengawak ke dekat diatur lebuah maya tu ilan ia jualan bazaria bisa mengagrai komuniti sejati Dani ditangkan ke pentas hiburan muak ke malam jadi pengawak tu berengkah 24 nyentuh angka 30 hari bulan 8 2026 bisim kad diaturnya pekit sepak tekro pekit nyura anglukis poster pesta pantu biar mga street soccer junior pameran agensi fun walk pihak mega soft opening pesta pantuk dekat diatur kena 28/2008-2026 ditangkan ke pekit ngedam pampat pekit pantuk idol pekit kilauan emas pekit pengurami atas pangau atau ngau pengurami atas pangau untuk dekat diatur 28/2008-2026 pihak mega pengurami berjadi ke pengurami pantuk 2026 dekat diatur kena 29/2008-2026 lalu pihak mega Pak Ari Kesama dekat mega diatur Ratu Kebaya Otai Ratu Etnik ya, Pesta Pantuk ngau pengawak berperina atas pangau mega dekat diatur muak ke malam mega ya 29/2008-2026 lalu pengurami Nur Nangguh ke pengurami pantuk 2026 dekat diatur ya 30/8/2026 lalu pihak mega Lebuh Maya Tela dekat diatur pengawak nyuak ke prayes bak sidak kemenang abak gerai komuniti tercantik berserimai dengan pengurami pantuk 2026 jadinya aku ngenang ngau ngelansak setiap hari pengurami ke misi dekat diatur 29 nyentuh ke 30/8/2026 ianya pengurami pantuk 2026 jadi kita harapkan mesti mayu ke seminat kami di setiap mantuk di tu aja dan kita ke dia di strata menua tak usama ngatai ke rempung ngakai pelilih menua pantuk Lebuh Maya tu ilah jadi nen hanya utai ke dikunci ke aku lebih lagi bawa ni Sarawak kita ke sekali tu jadi boleh baru ngakain wan di Kuching ya. Terus ke ni Sarawak kita sebuah sarito
4: iya terima kasih ngakai insin di Seraman ini minta Nuan Lucia nyedia ke sikit lagu kena menggal program kita sebab kita
5: kena ingat ke aku nen
4: oh, dia berdau sekali lah.
5: Mau aku, aduh.
4: Aduh, dia sekali tahu, madai. Aku dulu lah. Aku lagi dek, kak, aku.
5: Okey.
4: Ada anak nyabak, dek, aku.
1: Aku, nanti aku bakal bayi tadi, kak, aku bayi.
4: Okey. Kita ingat ke lagu, tengok-tengok.

0: Ya, lagu ke di baik Nick Rifiansi. Jadi tu berita ke tubah ke di baik aku hari Kuching. Jadi tu program ke dia tu de malam. Berselimai ngau pengrami makai lemai apostolat Iban. Jadi ba pengrami tu aku bisa ngau ngulau pengrami tu de malam ya. Kalau pengrami tu dia tu ba sebengkah restoran ke terbilang kalai reunion bash-bash RCIA 2022-2026 bisik dia tu serta mega ngereh komiti baru untuk tahun atau tahun baru ya. Yang jadi penyampau temuai ambil andai 160 ikut sidak ke bisik datai yang kau membala nemit lalu sekedar pengawak ke bisik dia tu malam. Baka pekit mandang ke baju pemaduk mana untuk bala nemit. Kalai Darren mujul tulis ke gelarnya untuk sidak ke lelaki. Lalu Yakino ianya Azlin ya. Lalu ba King dia Melchizedek nyadi King malamnya. Queen Panina. Lalu sekedari pengawak ke bisik dia tua mereka ianya nyabut tiket bernasib mereka bisik di atua kelimpah hari sekedar bisik berlagu lebuah malam tu tadi ya. Jadi ianya tadi program ke dia tua malam tadi. Lalu ke sekali itu berkawal dengan program ke udah diatur ianya program tanggung pengawal sosial korporat CSR YFM Bidayu. Agak terus diatur bak lumpa ketiga tahun tau ya. Jadi batan pengawal berprogram tau ianya nemuai ngusuang orang ke udah pincin dari RTM. Bala peminat YFM Bidayu sidak ke gawak nyambil ngau orang ke udah tuai umur. Nita ke penerang ke dipansut pengurus YFM Bidayuh Juda. Ya manakah inisiatifnya endang pengawak ti dipun ke sidak ke gawak bak YFM Bidayuh serta ni mak sukuang ke mana hari Raban ke merik belanja ya. Jadi ya program tu dia tu kena masa sidak ke gawak ngau RTM dan kelebih lagi ngau YFM Bidayu. Sari para mak tu kudah Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim disik ngulu ke Raban RTM Kuching nemuai ngai kai sikok orang ke udah pincin hari YFM Bidayu ianya Suwin Yusis bak kampu atas Singai Bau berangka hari sebelah hari bulan 8 tu tadi programnya dia tu bahkan menua Kuching pedawan ngau mega di bau nya tadi pengawak ke bisik di atul ke udah di atul ya. Lalu ke sekali tu peninga Siti lagi berita ke dekat di baik aku ianya Perintah Sarawak maja negap ke agenda pemansang Nembiak dengan pengawak atua Minggu Nembiak Sarawak 2026 ke di udah diatur Bak Dewan Suara Semerahan kena 10 hari bulan tu tadi nyentuh sarito 16 hari bulan 8. Jadi Menteri Nembiak Lumba ngemain dengan pemansa orang dagang Sarawak Dato' Sri Adua Karim Rahman Hamzah yang mana ke program ke beramai ke lekaja ke belia aspirasi kita untuk ngayan ke komitmen perintah dia terus ngaku Raban Nembiak jadi aset strategik untuk pemancang menua. Lalu program tu dekat di penyadi Premier Sarawak. Ya, kemudian ya udah dipenjadi ke kemarik kemudian ya. Ianya kena 15 hari bulan 8 tu ya. Tadi antara pengawak ke bisik dia tu bersilmai dengan program tu. Yang kawam camp, ngau expon biak. Pekit e-sport ngau lumak main warisan aerobiten ngau youth marketplace kemandang ke lebih 30 bangsa lari orang dagang menua tu pihak mereka konsep belia pengawak nyuak ke negara Nambia Sarawak dikena ngaku penyulut Raban Nambia. Lalu ke sekali tu pala peringat 16 Raban di ngari ke 9 palan pelajar tinggi perintah ngau palan pelajar tinggi luar di Sarawak dekat ngau masuk pekit pengelandik berjaku berundur berebut ke piala Premier Sarawak. Pekitnya dekat diatur udah diatur 18 hari bulan nyentuk ke 18 hari bulan 8 University Teknologi Mara UITM Sarawak. Jadi nitiah ke pernah media hari angkatan zaman Mansan Sarawak Azam madah ke dalam pengelamat 5 hari pekitnya ke diatur. Pekit tu dekat diumbak ke ngau mayu bengkah pekit ngau pengawak ketau narit ati. Rengat ke penudi benar pekit tu dekat diatur 18 hari bulan 8. Nyak berkawa ngau pekit pengelandik berjaku dua berbuat ke piala Premier Sarawak. Lalu ke sekali itu, tajapan itu program ke dekat di atul 2 bulan 9 dan aku dekat ngelansak ya, ngambil ke kita nemu nama kini bagi pengawak ke dekat di atul ya. Kalai pekit main bul lundau dekat di atul berengkah hari 6 itu nyentuh 27 hari bulan 9 serta dekat diatur bak komplek lumak main pilihan lunduk ngau padang main bul sibet kampung sebat 16 tim hari pilihan lunduk pilihan miat sematan ngau kandang menua dipegai dun opa dekat ngau masuk pekit tau minta kepenuhan hari pilihan lunduk pekit tau ukai Yasmina merangsang meran penghidup di berpengurai dan menggerak nyeri pengalan alai ngiga ngau ngangkat ke pengelandik baru buat lumba main bul ya. Jadi paket tu dekat di penyadi kadun Tanjun Datu Azizul Anwar Adnan lalu Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Sadang Datai Nur Nutup paket atau ila. Lalu ke penudi tu peningah berbak bersama dengan Borneo Animation and Game Festival Back Fest 2006 dekat diatur di Kuching belabuh 19 hingga 23 hari bulan 8 tau. Lalu pengraminya di sana boleh mansut kasil 150 juta ringgit hingga ekonomi ianya nengah peluang gawak ekspor meranak ke pukuk pengawak numbuh ke studio ngau pengawak ngemansang ke hub pematih. Lalu tu dekat ngagak pengalaminya jadi pelasal ke pemaduk manah dikena ngubah potensi industri kreatif Sarawak jadi hasil tiulih di pedagang ke. Jadi pengalaminya ke terubah ya diatur upaya ekonomi digital Malaysia ngau upaya ekonomi digital Sarawak dekat sama dipasu pemekuah industri filem animation antarabangsa hanya sekedar hari atur pengawak ke dekat diatur di Kuching. Jadi peringat mayu lah. Dia pernah minat pas pukul satu tengah hari ya. Pelawak aku nak sabar-sabar tengah B. Dekat berkongsi berita ngau bala peringat lah B ya ni.
1: Ya.
0: Sekali-sekala mata B. Kita ke dudai B.
1: Ya, mat. Ya. Nak lah mirip sama ni.
0: Oh ya. Okey B.
1: Okey, terima kasih Nin atau ke KB program Ari Kucing. Jadi sebenarnya kunci ke berita kami di Miri, kita berinang sitik lagu dulu.

Siti lagu Arias One Angel diberi nama Puruji Hati ya. Okey, jadi ngarap ke belum dengar kita atau terpinangan lagunya. Jadi selamat tengah hari. Nyagai balap dengar kita sarito. Terima kasih laman kita lagi setiap bulan yang kami sebuat kita bisik Gaby di Kuching, api mega insin di Sri Aman, Lucia di Sibunga, Flora di Bintulu, api mega Hana di Limbang. Ti udah berkongsi ke program-program atau ke program ke udah muncul di atur atau tadi. Jadi ke sekali tu kita terus ngagai miri dekat pengungsi ke berita ke coba tu. Inya Siti program pagi tu tadi ya malam ninga di muncul di atur inya pengrami pemesai begulai ngau rakyat serta berjadi projek RTB tengah laman rumah panjai di rumah James Ugil Sungai Nakat Bakung di Bukit Song tu tadi kena 16 hari bulan 8 inya sarito jam pukul 10 pagi dengan 12 tengah ngali hari itu tadi. Jadi pengeraminya sudah dipenyadikah yang berhormat Dato' Dr. Puan Manggil ini Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh Penguat Rumah Ngau Perintah Lokal Sarawak. Jadi program itu pagi tadi sudah muncul diatur ya balap ringan. Jadi program ke Siti itu ianya program convocation ADTEC JTM ngau CitySec 2026. Hanya di program tu ianya EDEC JTM Kampus Miri dekat ngatur pengerami convocation ke 29 bergulai ngau CityTech 2026 kena 28 dengan 29 hari bulan 8 2026. Jadi perkara ti pemandu dikerindu ke mayanya ianya pengerami convocation diatur kena 29 hari bulan 8 tu di Dewan Interim EDEX JTM Campus Miri nanti mengukur 719 ikut graduate dari kampus Miri Kota Semerahan ngau Bintulu. Jadi berbak ngonya CityTech 2006 diatur pengelamat 2 hari di foyer bengkel EDEX JTM Campus Miri ngau ramai kejaku inya IR 4.0 ngau sustainable energy hanya di jadi ke ngarap ke bala peringat kita atau ke kelibagi bala-bala kita di Miri atau kena take di program convocation EDEX JTM ngau CityTech 2026. Jadi nak berita kedua dikongsi kami di YFM Miri. Jadi Siti berita mana tu inya si program ke dekat diatur ujung bulan 8 tu inya program Sarawak Kenyah Culture Festival atau ke SKCF 2026. Hanya di Gerumpung Bangsa Kenyah Sarawak inya PKKS ada ke ngatur pengrami main asal Kenyah Sarawak atau ke SKCF inya berlabuh hari 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 4. 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi mungkal SKCF kena 31 hari bulan 8 bisik program Pekit Main Badminton ngau Main Ball. Lalu sepemanjai SKCF tu mayu macam aktiviti bakal nyengkau lomba ngau Main Rakyat. Biar megap bisik program Main Gasing ngau nyala pemegak bisik program nyumpit nyulam manik ngau demonstration nyumai pemakai asal pemegak bisik bengkel sape ngau lutang ngau pekit ngagak motif ngau ngagak craft asal. Jadi muak ke malam enggak bisik showcase keberiaan inya berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution.
Jadi ngarap ke balap minggu kita ke klub lagi di Miri sama bela ngatai ke atau ke ngericah kaki pengrami budaya Kenya Sarawak 2006 ke dekat diatur 31 hari bulan 8 ngagai 4 hari bulan 9 2006 di Palan Main Asal Forum Miri. Jadi program tu masuk percuma lalu dibuka ngagai semua. Jadinya program ketiga dikongsi ke aku di YFM Miri. Jadi itu berita ke penudi itu. Jadi berita ke penudi itu ianya City Project ke

0: 145 juta ringgit. Jadi hanya kira ke city project di antik kita lebih baik di Mirin . Jadi projeknya sudah dikemendar ke Perintah Besar dalam Atur Pemansang Malaysia Lumpar ke-13. Lalu projeknya dipelabak dekat Berengkah diperjalai ke dalam bulan 4 tahun depan 2027, lalu disadang tembok dalam tahun 2030. Hanya di nama Taiti dekat diubah ke dimansang kaki Padang Bilun Miri kita itu. Jadi kapasiti penumpang dekat ditambah dari 2 juta ngagai 4 juta penumpang setahun. Jadi terminal mega dekat ditambah. Ianya counter check-in dekat ditambah hari 15 ngagai 24 itik. Lalu jembatan melepas penumpang dekat ditambah ke hari 3 ngagai 9. Jadi perkara tinarik ati mega Padang Bilun Miri dekat disikap ngena sistem pengatur pintar ngau mayuh agi proses automatik atau ke ngena jalai digital . Jadi kebenarnya Miri nyadang mayuh agi penerbai Bilun terus ngagai destination Asian bakal menua Jakarta, Ho Chi Minh City ngau megak di Bangkok. Jadi artinya menua Miri nyau maja semak ngau menua bukai nyalai Padang Bilun kita atau ke Padang Bilun Miri. Ukai seminat diangkat ke mana lagi, tembaga dekat diangkat ke ngagai tikas di tinggi lagi. Jadi ngarap ke projek tu, mujur diatur, laban kelebih lagi Miri tentu yang nintiang bulan, nintiang tahun, mayuh macam program ke dekat diatur kelebih lagi tahun tu inya visit Malaysia ya. Jadi ngarap ke projek tu, mujur diatur kelebih lagi kita di Miri tentu yang mayuh program ke dekat diatur nintiang bulan ngau nintiang tahun. Jadinya kira ketiga itik program ngau sitik berita dari kami di Miri tu Gaby . Pulai baru nuan di Kuching.
1: Terima kasih yang agak penguat program kita kena ke Allah . Nyedia ke program akan nyedia ke berita berkau ngau program atau pengawak session session sidak . Jadi itu peningkat mayu kita dekat nguyang ngagai lagu peminta antara session minta nuan cia mayim ke lagu. Hello cia.
2: Sekejap nen.
1: Dah lah temenuang dah dia hati ya.
2: Agen nulan dah riuan nen. Udah nyawa nak kata tekan ama.
1: Oh, ama. Hari
2: tak ada nel kau. Tanya, udah ni tiu aku ngasa main lagu tak ada nel flow. Oh, hane nama kata main tiu. Iya.
1: Dah nanti nuat dah nak.
2: Gubur dulu bola kapan ni kapan kita pas mangi apa lu.
3: Pengulu ni ni pengulu.
2: Agak betapa pun. Asal aku tanya aku baru berita berita resiko. Okey, bas. Sebab kita berengkah buat program lagu peminta ya. Udah tolak kita buat perinangau lagu kemarin ngejang pergi.

0: Nah, lagu kita yang hari itu peningan, nah, ngau
1: okay, nah.
0: Kita sebuat nyelinu dengan lagu mak ke hari ini. Namanya saya celak berkata nunggu dah ya.
2: Mia.
1: Tahu.
0: Nama okay. Sih nanti jauh menuju lagu kita ini.
1: Jauh round yang dengan lagunya, nah, Tara.
0: Nyam kok aku nyumranyut arti bakal kebisik tenan lain.
1: Oke. Masih bisa. Nasi bisa nih, ada ngempuang semangat baru nih, Nen.
2: Kasih sama nih, nggak sebanah, apalah Indo. Maka ke ngali hari itu, nyak, bapakku ME, boleh nggak kena nyerang kita minggu baru.
1: ME, nemu deh. Berani macam berita aja, ya.
2: Ya, tinggal deh ME. Berani macam berita aja, aku ya.
0: Ngawak ke muntah yang, ya. Tengah sekejam kepanya itu, beri ya gedeknya.
1: Oke, namanya utai kepala takut ya, segi flow nyama.
3: Kadang ada badau ya, ngawak pukul 12 ilak deh. Nggak ada alasan yang macam berita aja. Kuma ya kak, kita ninggal berita ya. Ya, macam berita apa kita ingin ninggal?
2: Alah ada ME, alah ada lawan tidak. Oke, peringat. Hanya tadi kena ada berita, udah ninggal Sarawak. Besok kami nguyang ngakai kita ke dekat. Ngakai ke pesan Rindu Ati Lengawau. Anda nak telefon kami sebuah kita. Kita berlengkah Sri Aman dulu.
1: Berengkah ri kami ya. Di Sri Aman eh. Awalnya di ente berengkah ri kami bas Sri Aman tu. Aku kak mai orang ke Jawa madulo tua hanah ne. Oleh nana eh siapa kita nak telefon ne? Sini
4: sini ngannya kau baru bisa nyawa.
2: Namanya bekenya ne.
1: Bisa Craig bunyi
4: nama
2: punya guntur.
4: Sedang kekaran nama itu. Ya gak gawat
2: juga kalau
4: tangkap karan ya. Aku tahu saya tangkap karan. Nasib kena tangkap api ini pelau.
2: Sugo mana buat nen?
4: Paman.
2: Ada sugo buat nen. Kai sugo ke pendiang nyoka cuma banyak
0: pendiangnya. Ini udah baru. Kunti kita diamin. Tapi pendiang.
2: Ya mak.
0: Lama karan.
2: Nyemunyi lamanya tadi.
4: Jadi tua saya nanti tu Zen.
1: Halo, ke terus
4: ke puno pun. Karena nyabeh. Biar kau kita ya tu nyabeh.
1: Aku ngerti kata nenya mata kekeran.
2: Namanya tadi. Insin sikit tu boleh lah insin.
4: Nak semangatan lagi Zen.
1: Okay, nah. Terus ke dia. Nah.
4: Oh jadi itu bisa pesan Rindu Ati nah. Hari walau peninggal aku macam pesan lagi nonton telepon lagi nah. Hari siapa nama kau bantu? Hari ini tar ya. Tapi kali hari DJ sama belak ujung minggu gagal sama peninggal WFM satu dunia aku ya. Minta tebah ke lagu semina aku ajak nemu hari James Rye kena merindang DJ ngau peninggal semua ya. Jadi aku pesan anak suah ngayan ke diri maya hari hangat serta bersebuan jaga pengarai diri ngau ngau dirimpu kita ya. Kepenuh dia ram me sampal ngau kami nyukung tim terbilang Manchester United ka. Terima kasih DJ ka. Kapa aku MU. Di bepur kami.
0: Mana ai malam tadi macam deh.
4: Duli ai.
0: Oh cara.
4: Oh jadi itu sehingga mega pesan nanti dia belum meninggal baru ai Facebook kita ini hari Juni Band. Selamat tengah hari, selamat kali hari DJ, selamat berjalan ke pengawal, baru hujan. Kami buat mirip itu DJ, kami minta DJ masang, kamu nebah ke lagu hari Sandai, udah kalak sangkai bati. Kena merindang dirimpu, ngekeban FB, Bang Imandu, Ahduria Cluny, Medellin Insan, Zorina, Jantum, Jena, Shasha Amanda, Induk Kenawet, Richard Unup, nak tinggal, gaya pengen daya, buat tuan rumah Murin, Bakuang Aik, Jalan Lingga. Sananang kurang hirup air musim ariangan serta selamat belalak berhujung minggu. Terima kasih DJ Gia. Auto duit tidak. Ritup Bennett sama ngelari DJ Mamba mari di supi baru awak pekan. Nanti bisik minta lagu patah tiang sukung dari Robert Ngalang. Ada kena mere ngai dirimpu. Ngau kaban FB serta semua peninga WFM Iban harap ke terpindang. Terima kasih DJ. Ngau tu. Ari Jessica Itan. Halo DJ Kiyo, what kau ya? Sama kali hari, serta sama berjalan ke pengawak bahari minggu ti berkata baru bisi ayan matahari kau ya. Nah, serta itu pengudah bisi udah hujan kemarin. bawa semen lagu permintaan Trans Station, minta tambahkan lagu Asai ke Kumang hari penyanyi Sheila J. Kasih ya. Agar kita enam pintu, enam ikut biro wanita buat kunti dia out. Terima kasih DJ. Ya, jadinya sekedar pesan rindu hati. Ya, lagi tahu ke macam kebuka lagi mesti awak lagi lah.
1: Oke, okay. Nadai gitu. Oke, terima kasih Hana ngau pesan ke baru dah diknatai ke area Facebook ke Limbang ne. Oke, nyadi yang ke balap dingal yang ke kita nya dekat bertelepon kini natai ke pesan ini arti ba WiFi Mas Suyaman, kita ada telefon 083-3254-36. Jadi kita terus boleh ngapain di keterubah hari WiFi Mas Suyaman ngali hari itu. Halo, selamat ngali hari.
5: Halo.
1: Halo. Siapa ngaku beranau itu?
5: Rengga Singa itu.
1: Rengga, hari ini itu?
5: Hah?
1: Hari ini?
5: Hari tanya sungai Selepin Bakong
1: tuh. Hari Bakong. Oh, hari Bakong. Nah, berita kita di Bakong mesti hujan kita ada malam.
5: Berita panas, hujan banget dari pukul 10.30
1: tadi. Oh, banyak menya celak mimi lah.
5: Awah. Tapi dah lama aja, setengah jam mesti.
1: Oh, pia banyak menya deh hari kenadai oh. Napi ya.
5: Bisa nyamai mimi udah hujan tadi, mesti celak mimi.
1: Oh. Oke. Okay. Hmm? Terus ke pesan mandi, au.
5: Oke.
1: Okay.
5: Mhm. Kan tujuh ko agai Bonifes IP. Ngai bala ke. Nala sebuat ne mai wah bala itu. Sa kita ninga nemu.
1: Mhm.
5: Ada bai lama sudah age ngai nai ko ada pia gerai mah.
1: Oh.
5: Ne mua. Oh. Ya jadi ke minta non muka ke lagu nanti bisa lagi dia.
1: Oh lagu nama.
5: Lagu hari Enusin Ngalai, Lama Lawan Tua Jadi.
1: Lama Lawan Tua Jadi. Oke, okay. Terima kasih yang kena warengas.
5: Oke, okay, sama-sama, bye-bye.
1: Oke, okay, bye-bye. Ya, jadinya kau mendengar kita hari Bakung. Bisa nanti ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. Nah, 083-3254-36. Harus telepon ke Distia ke kami. Ngakai kita ke dekat nanti ke pesan rindu hati lagu peminta antara stesen kita ke Sarito. Nah, oke, okay, jadi sementara nanti mendengar kita ke abad telepon. Kita bak konti WiFi Mas Suyaman. Kita terus nguyang maca sekedar besar rindu hati ke dijumpa kita bak Facebook Suyaman FM. Jadi sebenarnya berbesar terima kasih yang kita akan bisa medak kami live bak Facebook rasmi Suyaman FM ngali hari itu ne. Jadi peningat tika coba bisa ngirom ke salamnya Alex Delta Bina Watabarau Aribatu 6 Jalai Penrisen di Kuching bersama tengari DJ Nora Aike minta terbakar lagu Bungai Pinang dari Ricky Anderson di Kedah Merindang Animate di Selulat Betong pihak Megak Bulan Pengerindu di Batu Nia Ripian Yanang Alexis David Tabiju di Betong Wellington Imai pihak Megak Richard Unup di Simpah Semunjan Roy Kuang Induk Kenawit Gina Landi Mr. Max Jagad Morgan Morgan Batai di Matang Jaya Libas Selebin Engau David Aluk di Semunjan Piam Gangga semua orang ke Ngelala Megak bagi kabar Facebook ko ya. Engau jaku pesan salam rindu, salam saya serta Megak, salam Malaysia Madani Rakyat di Santuni ne. Oke, okay, jadi terima kasih yang penting akan coba lebih muka ujuah cawang ngali hari itu bersama berjalan ke pengawak sama tengah hari DJ ngakai kita DJ 6 IT session ku ya sama berjalan ke pengawak guys semua kita mamba mari kami di bawah tu ku ya pagi tadi bisa hujan mulai sebun keduanya main DJ ku ya. Jadi ya pihak Megap ningal kita Richa Unup pan bisa nama tu ningal ke komen ya minta tebah ke kita lagu Riheli kuya Badok Kiruah kena merindang semua kabar Facebook ya ke selalu mesan ke ya Megap kuya ngobala petunggal ngau jaga pesan ngarap ke semua kita terperindang ngau pihak Megap DJ 6 pintu selamat ujung minggu serta Megap selamat berjalan ke pengawak ngagai kita 6 kuya jadinya kos sekedar pesan ya ke dicima kita ya ripninga kita ya, lebih lagi ke ditinggal ke sidak ya ba Facebook ke Suyaman FM ngali hari itu ne. Oke okay, jadi nada itu ke apin bisa peninga kita buat telepon kita buat WiFi Suyaman Jadi nak ngasak kati mega apa ni kita akan minta tebah kita lagu Ari Heli kita terus mendiang ke lagu Badu Akhirwah lagu kali kunci ketua tu nane harap kena setuju ke lagu kali pilih aku mengalih hari tau
4: ya
1: ya bunyi crack lah.

0: Ya nyari nyak ke lagu hari Heli ne hari kena merinang balap ninga kita ba nama tu tadi lagu peminta antara stesen jadi terus sangke nuan di Kuching dia ne.
1: Terima kasih ngagai insian lalu kita terus ngagai Bintulu.
2: Okay, ngagai Bintulu. Oh ya, terima kasih. Mai orang sibu meh, orang sibu ke bisik telefon.
3: Okay, di sibu nanti nuna kemarin ke bisik tanya-nya namanya.
2: Namanya?
3: Flora. Ada orang telepon kemarin.
2: Kemarin sari tau bisik.
3: Sari tau ngarap ke bala kita ke kak berpesan dia tadi. Telepon dengan kami bak lumur 084-353-224 kunanok 084 353-224 ya. Jadi namanya arus telefon kita sudah dibuka dengan bala kita sekali ke kami minta lagu atau ke ngirung pesan dengan bala baki atau ke bala kaban belayan kita. Oh, ambil tersau kapa belayan ya. Flo, hello. Selamat ngali hari.
4: Selamat ngali hari. Belantai ya, tuan Nesa.
3: Belantai ya?
4: Belantai ya, dekut dua baikku.
3: Pihaknya lah pempain lemu di ni ke Belantai.
4: Akhirnya nama nak pesan barang di Jawa. Nak mainnya Belantai tak?
3: Hanya sama Belantai apa kesal di Kuringa. Aku duduk kau di tu di ni kami dua itu ke Belantai. Siapa tu tak ada?
4: Ini dagak tau. Nyama aku lemah dari lama nak pesan barang di Jawa.
3: Oh ini dagak.
4: Ini dagak hari yang lebih jauh suang. Selamat tengah hari ya kayak kita enam.
3: Lu teruskan pesan kan ya.
4: Okay, terima kasih ya. Kalau aku ini agak arena yang lejau suang ke pesan ke malam nyari aku deh miri. Agak ini aku maaf deh jalan miri dulu enggak agak tidak sawi yang nyanek deh. Baru mes sawi yang jalan miri dulu. Tanak tinggal ke aku agak nuk bintang di Kuching. Lebih hati ngakai semua kapan belajar aku tadi ngajak ke pesan ku tengah itu nulis buat nama maga yang leban kita mayu ngak semua kapan belajar luar nap nyarai kakus nangga selilai buat nangga paweh jaga agar anak adik aku kesakit harap cok adik aku kesakit harap kejampak gerai agar ini diun moga demi harap kejampak gerai dapat udah rem lama udah sakit. Nengai penting, no dengar kerja ko aku ya, dengar radio, bah telefon ya. Lebih ada agak kita nan harap gerai-gerai lalu tangkup mua, ane tangkup mata sia, hidung tangkup balat majerbu bagi kami kulu kita.
3: Dengar ya, suka tangkup mua tadi, nah kena kena kau pada cai, okay? Hidung nyu nade nyu sepawatnya.
4: Nah, hidung tangkuh apa? Oh. Ini ada insin. Nama berita kita insin, tidak ninsi. Flora. Hari limang deh. Hari miri, harap gerai magang.
2: Ya, udah limang sampai
4: berjaya. Aku buka latte ya, tadi nih. Harap kita gerai belah lama. Terima kasih, Sya.
3: Oh, okay, ini dah kayak. Bye-bye.
4: Bye.
3: Oh. Okay, nyak pesan ke terubah hari peringat kita. Jadi ngambil kangau ti kedua to. Hello, selamat ngali hari.
5: Hello, selamat ngali hari.
3: Oh, siapa ngau ku beranau to?
5: Oh, Cali.
3: Oh, Cali hari ni le Cali.
5: Hari rumah siwa aku di tau.
3: Oh, mongku.
5: Udah pulai aku berjalan pasal malam. Udah pulai.
3: Oh, apa sibuk di tau? Merti ntar ini.
5: Oh, sibuk tau apa market tau.
3: Oh, okay. Terus ke pesan Cali.
5: Itu ngerai cina madik kuliah selian dia ngerai cina jauh laku ngerai cina sifar ngerai kebuni jod ngerai cina dia ngerai cina madik kuliah cina juang kuliah ngobini lah dia cina juang kita sekarang dah ngerai cina nampi tu
2: kebunye ngerai
5: cina rumah ni
0: Katik eh? Merenguang bunyi radio.
5: Lama lagu main lagi ni. Siapa main lagu kurang?
3: Bintu lo. Tanya, nya balat mah bunyi nyawa ada bertimbang dengan radio di dia calai.
5: Oh, itu sepiaknya hanya bukan kau.
3: Bukan ada nya. Padam ke pia kan lo ya kaban ni nya.
5: Kau kurang nya sepiak aku nya macam apa tau.
3: Sama kaban ni nya. Kaget lah bau dulu kita aku ke pesan. Budai madah pula maki jauh.
5: Nya.
2: Betul sahu.
5: Lagu lagi sebelah kita main diam lagi jauh.
3: Oh, nak ada sebarang lagu ni, tapi badas.
5: Oh, nyamai awak. Mereka kita nak pintu ke meja, Lucia kasau.
3: Oh, Lucia kasau.
5: Okay, bye.
3: Okay, bye. Hari ini, nak keberduan kau sedar. Ini, saya nyamun kangau dan nak tawa dan ya.
2: Benar lah, ketawa.
3: Oh, benar ni, cik terimu dia lah.
2: Okay, berinsa udung.
3: Sama ke pesaman ke kabar ni ke masa radio nak gini dengan nyawa yang keoptimal ni.
2: Mah, kena seputih yang tu dah jarak.
3: Oh, lagi kabar yang berpesan kan. Okay, aku macam siti pesan dari Facebook megak ke bisi depan saku. Datang dari Lina Bugis. Mari selamat berjalan ke pengawak Bakonti YFM ko ya. Mada derempu hari Kutama saya di Johor. Minta lagu di kena berenang semua kabar belayan ke ngelala. Ngau sedak serumah mbana ngaulin sungai Poi Kenawit. Okay, Balai Inuk Kenawit, Dawa Tungguli yang Melaya Ugo, Menantung Ucok ya Basi Bujaya, Ngau Bala DJ Ba Konti selama ujung minggu kau ya. Hanya pesan hari peningat kita Lina Bugisnya tadi Flo.
2: Oh ya, okay, udah. Udah, okay. Ini kenyawa nggak kenyawa harus ya. Takut kamu tu nengah. Okay, tu. Macam pesan dulu mau tanya hari lepas kami kena dah telefon tu. Macam pesan dari Facebook tu hari Jos Berayun tu sama tengah hari kau ya sama berjalan ke pengawak panas di Engkelili kayaknya dia minta lagu pulai ke sarang dari Rem Jana dikena ya merindang semua. Di Asan kau ya sama ngali hari kenuju kita enam pintu DJ. Madah kerempu hari Flat Sungai Pelan. Selamat ngali hari kenuju semua ke Benua Ninga radio jam kedia tu nyadi yang minta lagu Linda Kemarau dalam hati ko ya dikenak yang berindang sidak ya sebilik baru malampun simpang sarik di Serikai ke salam rindu ngagai semua Lina Bugis tu tadi udah ni Lucia baru dah dibaca nuan. Ni tu gini kak ya kebedau dibaca tu ne James Anyau tu minta lagu hari Stila Philip ke duruk pengerindok ke dikenak yang merindang yang pu Mary Ubun Martin Emilia Sam Indok Kenawit Serina Sandau Janang ngau ya kebukai ke bisik di tag edit tu mayuah tu kebenar ya lalu ya madah ke panas tidak ya di Kenawit jam ke dia tu ok jadi bisik megak peningat kita hari TikTok tadi pun bisik nyon noleh giga ke pesannya ne lalu bisik minta lagu tok tadi Lucia ne lagu hari Florence Law tok peminat nuan berperinang dulu ni nuan Lucia
3: bisik tok peminat ne
2: oh, bisik
3: tok ngau dari tok
2: okey ha kita mending ke lagu tu dulu ne.

0: hati balak terpangkak ke Alusia. Nah, nyak melagu ke bisi dipintar peningan lah.
1: Ya.
0: Okay, ah, udah udah geliran kami dua Lucia.
2: Iya, terima kasih banyak.
1: Terima kasih, Pora. Okay, cuma tanya Bi. Bi, Bi saya telefon tak Bi?
3: Iya, bisa tu Nian. Okay, awalnya gay kita.
4: Baik, kami sitai.
3: Boleh. Sekali tau me hana. Okey, aw jadi ngagai balapinga dekat apa pesan atau terus ngagai harus telefon kami di Miri 085-423-634. Sampai bisik tu Gaby tang terus baca ne. Okey, jadi tu hari Robert Ganja. Imadah ke selamat tengah hari, selamat ujung minggu, nuju kita enam pintu buat program Ninjau Sarawak. Jadinya hari Robert Ganja, Boniface Ipih tu dah nanti ne? Asyik ke udah dengar ko?
2: Ah, udah ya.
3: Dah ne? Okay. Jadi tu hari Alex Delta Bina, hari Batu Nam Jalai Persingku. Perensin Kucing, madah ke selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu Bungai Pinang dari Rick Anderson dikena merindang animate di selulap betung pemanggap bulan pengrinduk di Batunia. Ripin Nyadang ngau Alex David Biju di betung ngau ke bukai ke bisik di rintai itu ngau pesan ke penudia salam rindu, salam sayau selalu serta salam Malaysia Madani. Okey, semangat ya. Okey, jadi tu hari Uka Batch amanah ke selamat pejalai ke pengawal. Selamat ujung minggu semua malam peningat. Minta sebarang lagu ke ditebah DJ. Kena merinang semua kita ke bisik ninga radio ke sari tu. Okey, Gaby tuang uji nyawat kanga tu
1: okay. Tolong.
3: Hello. Oh, okey, nang acau tunggu uji baru lagi. Bagusung 85-423-634. Okey, tuang uji ke peningat kita ke cuba tu. Halo, selamat tengah hari.
5: Halo, selamat tengah hari.
3: Ya, siapa tu?
5: Nun Tori Seratu.
3: Nun Tori Seratu. Nama berita orang Seratu, Sari tu?
5: Mana?
3: Oh, gaya hari kita berkena dah.
5: Jerbu, balak tadi.
3: Balak ne.
5: Hari hujan, hari. Ngenti-ngenti hujan tu, hari hujan.
3: Oh, ne. Lumpai hujan kita dia.
5: Adai.
3: Oh, okey. Terus ke pesan, Nun.
5: Terima kasih. Tang layan telefon aku, bedau aku pesan, aku menuju ke lagu tu, minta lagu Ari Stevenson, sebarang lagu Ari Stevenson.
3: Ari Stevenson,
5: tak buat konti dia semua buat gerai, jangan buat gerai, harap ke ya, bisa jerke, lantau senang, mandua. Aku tu dah tuju ke aku, ngagai sedar Emilia Richard, di Kuala Lumpur, ngagai Sheila di Sibu, ngagai tamang aku di Sibu megok, ngagai Nikoi di Bentulu, ngagai Hidai Rubo, ini untuk Hidai Rubo tu nih, ngagai Gat di Bentang Luar, di sini ngadan, di sini Kampai, ngagai satu mas antuk sebilik, di sini Kampai megok, lalu ngagai tidak, pagi ke, ngagai Umang Rebino, ngagai Mia di Kapit, nak ke sama belagerai, lalu ngagai tidak, sandok sebilik, nak ke Jimat pulai kusiam sari itu dia, pedre, ngagai sangat dan sebilik di Bentulu, lalu ngagai si Indai Mit di Miri, lalu ngagai belanak tunggal ku di Brang, harap ke sama belagerai, yang menyadai aku dulu merujik seratu kalau ngagai tidak ipin sebilik nama berita pin harap penuan gerai harap penuan kita si kita jimat dengan jalan luan punya kita tu balanap jerbu dia tau anak tak peti hati jaga penggerai harap kita semua pai gerai kalau ngagai balo dismurin sebetan seratu saya indah tunai sebilik saya tidak ada pilihan sebilia. Tuh, ngagai bala bukai-bukai mereka. Ada oleh setiap nama. Bukan ada susah sebilih ya. Sama berita. Lalu bagai tidak pada matu. Tidak iun sebilih ya. Pertaman tuyuan. Tidak bumbui sebilih ya. Dan semuanya melupa. Kalau tidak indah jalan sebilih ya. Kalau tidak boleh sentang nama. Mayu anak balap tunggal. Kudak sungai kelampai dia. Arah ke semua bagerai. Kita ada lengau. Ketemu kita. Harap ke kita itu sadai sembah lantau senang hari minggu itu. Anang usah ke diri. Semua kita lantang magang. Lalu ngagai. Tidak anti aku di kucil. Harap ke nua gerai nanti. Anang tak jaga diri pun. Anang tak jaga gerai sakit pakai ubat. Harap ke semua blok lantang. Lalu ngagai. Orang tadi tayau, nak nemu dinin dua orang lain diau dia tu. Nak dia nemu berita. Ketika menua dia sebuyau dia. Bisa lain kan ada air dunia dia. Tiga dia dia sebuyau. Suara yang ada boleh kuel. Tiga lagi dia dia senanjung. Lagi dia boleh kuel. Benar menyigok yang ada uli ya.
2: Enggak telepon yang nak cas ya.
5: Muka kini enggak telepon nak cas kini. Susah.
2: Kadang-kadang lain aja deh. Kadang-kadang nak cas.
4: Harap gue bisa ngamal tengah hari itu
5: kok siang malam. Harap gue semua bala dijari-jari gerai muncul dalam sebuah pengawal. Oh indah ya. Gerai boleh baik gue sepayang begitu. Ngagai kurang tidak sayau kaku. Ngagai anakku cikgu Miri. Harap gue meruan gerai kenurun ngejar pula. Harap gue semua gede-gedai mendengar jalan luarnya. Ya, jauh.
3: Okay, bye. Okay. Oh, jadi nyak pesan peningkat kita ke cuba, jadi ngarap ke bisik dengan eh. Bala-bala ke jauh tu tadi nak ulih bagi ga. Engka bisik munyi kulit siam yang ganya nanti betray kini si puan orang tadi.
2: Oh, si puan anak betray ini korea, anak anu lain aja.
3: Iya, betul. Okay, kita nguji nyawat kangau kedua tu. Halo, selamat tengah hari.
6: Halo, selamat pagi, Brenda.
3: Ya, siapa tahu?
6: Selamat tanya untuk Brenda.
3: Oh, nama berita kita dia.
6: Mana berita tu? Oh, berpulai mendara rami itu tadi dah.
3: Oh, di ni ya, nama programnya.
6: Apa Times Square dia?
3: Times Square kita di Miri tu.
6: Kapit, kapit.
3: Oh, kapit. Oh,
6: Times Square kapit. Bukan
3: ke Miri. Oh, peminat, peminat GB itu pelabak aku ni.
6: Ya, ya. Kemina mana? Jimbo kapan ku ni band siapa bapa session tadi tu?
4: 6.
3: 6. Ya.
6: Oh,
3: kita di Limbang dia.
4: Kita
6: atau ke
4: Limbang ku.
3: Induk dah kita di Limbang.
4: Oh.
6: Iya. Oh, berita Nana dari sana.
4: Hah?
3: Nana Sarita.
4: Nana.
3: Lucia Sarita.
6: Oh, nama berita Nana lo.
2: Ya. Mana ya berita relay? Tapi ya. Berita ada nyawut deh.
6: Biar meyo, sikit bakal, sikit indah baca. Sikit mana berita yo yo.
4: Betul orang. Anu cikgu lagi.
6: Ya, kata aku sikit mana. Betul orang nyamel. Lagu nyamel lagi kan putar kakak so mutar kau lagu betul orang.
3: Balaban dari ibun orang.
6: Ya. Sikit kaya ya, amnya.
4: Sikit ya, sikit nyawa bayar.
6: Ya, kata aku deh. Tetapi tu nak milih banyak laki jah, sikit banyak perempuan. Sikit sama aja. Bisa aja. Ya.
4: Nah, mengenang ngampir kami
3: kita ini lau wanita sari tau.
4: Bah. Dan nak sakwa nak dari kami ino magang.
6: Iya.
4: Tak ada orang lah.
3: Ketua kami insiannya.
4: Iya. Ya kelaki udah nandai kayaknya. Cuk cepu lari. Nggak kami
6: nak. Tapi sudah kelaki ini kan dia takut kita.
4: Takut.
6: Takut.
4: Ya, sudah. Okey, takut aja. Cidak tadi, okey takut aja, teremban cidak ya.
6: Iya.
4: Eh, udah baca berita, lu lari. Lili mengira. Nenek naip ya.
6: Iya, nama berita nenek.
4: Mana ya, mana, ini gak nyawa, nama aku. Tengah ninja, lu nanti ayam gak mana.
6: Iya, mana, sikit takut nenek. Iya,
4: nenek.
3: Takut ke mana nenek.
6: Sikit takut nenek, lepas deh. Bunyi kuah dia tak nakut kaya ada kuah.
4: Ya, Steven. Steven kasih amat. Ngelamak tu nak takut. Dia tunjuk reman, Steven.
6: Biasalah, Steven. Dia ujung minggu, Steven. Stephen tiga tiga ujuk namanya Stephen sama ujuk minggu.
1: Karena saya tiga bulu ya
7: ujuk minggu tu kan sawit ya.
6: Ya lah.
7: Aku tu nganti ya sari tu ngica kami sebre ya gaji gila lusa.
1: Opo.
6: Biar mizin.
1: Biar nama kami kan sian.
4: Tengah bulan tu sike yang menggunakan Stephen kami tengah bulan tu.
6: Ya, kami kita.
4: Ujuk bulan kami nak menggunakan ya.
6: Ya, tengah bulan tu kan
1: tu. Sudah ketiak ke kami.
6: Oh, Plo, nama berita apa, Plo?
0: Baru dia tahu nanya. 5 minit mana nah, cikgu. Baru nanya ke berita aku.
6: Nanti ada telefon. Nanti nanya ada telefon.
0: Okey, mana
6: berita kawin itu? Sudah berjalan?
0: Hah?
6: Oh. Berita kawin itu tanya aku tahu dah.
7: Kat undangan dia. Sudah berjalan itu ya, Plo.
0: Pama.
6: Nanya aja atau apa? Nama bukan tahu. Jadi nubuah kau boleh rantai kini masa kita kawin ni lah.
3: Ya ga.
6: Aku nak jemput rantai kalau masih ke peminat ba.
1: Apa? Ini
6: lah. Peminat. Peminat siapa dah?
3: Sanggup berdiri 5 jam deh.
6: Sanggup, sanggup. Aku sih ke sanggup, tu sih ke sanggup berdiri.
4: Celuri.
6: Tidak tahu nama ya, jadi pengantian di lari.
4: Oh, celuri hadiah break, break. Apa mana yang lain?
1: Celuri sambil. Nenek mau macam.
4: Nanti dah jadi ngosem kian. Ini mau kira kira siapa?
6: Mau papi dah berapa tahun? Eh, panjai cerita tu lagi. Dengar sem lagi apa tu?
1: It fire
0: tu. Kalau ke sem radio.
6: Ini berdebar lagi aku tadi. Karena onen.
4: Oi.
6: Aku harap kita tu aman bela nen.
4: Baik ya. Kami rajis ya. Dia mengante berenang.
3: Apa?
6: Ya.
0: Bisa berhenti makan.
6: Malam hari lah banyak. Okey, nak kira merenang terus banyak. Okey, selamat hari minggu. Selamat berjalan ke pengawal. Apakah kita ke kerja apa hari tahu? Ada malam bisa hujan kami di kafe itu baru pertama juga sebulan dah atau baru hujan. Oh, teruk mai kerja lama tu aku dah kai. Main papi amat, nyak baru papi saya nyak kerukum jipun bercumbi ya saya kau. Ha? Nampak aku dah jeje lo. Saya ni dia berakit saya nyak ya.
2: Oh, nak dah ke bisa
6: tipu ngau air, nyunyuk dengan berang, nanti bunyi pasti kita nak baju penyeberang. Nyuang nguas dia. Bila ni mulai baru.
2: Lama kita celum deh. Bisa
6: ke mana? Kaki ku deh.
2: Dia tanya celak kan kita ku deh.
6: Ya. Okey. Pesan lagu je minggu tu. Masuk non muta kalau siapa muta kalau lagu lagi?
4: Brenda.
6: Brenda muta kaku lagi lagu lagi Brenda.
3: Lagu namanya.
6: Lagu tu teu reang tu.
4: Kakak nyanyi yang teu reang. Tu saya hati.
6: Bukan, bukan pihak tu. Dengar deh lagu ku. Dipinta aku bernian berlama tu. 4 kali. Sige, putar ke nian terus.
4: Apa deh, ada yang tanya aku deh. Nemu ngainai aku deh.
6: Ini aman nian. Aku 4 kali aku telefon lagi nuan. Lagunya deh, sige diputar ke nian berlama. Terima kasih nian. Dia udah mutar ke nian. Lepas tu bisa ketan bah, bisa.
4: Ah, ni kacat ni.
1: Lain mas, lain cerita.
4: Oh, laki aku benar ni ngapa kacat?
1: Dia mesti kari liat nen.
3: Cerita yang nen.
6: Okey biasa cerita. Cerita bukai lah cerita kita.
4: Nama cerita bukai ya.
6: Biasanya tadi okey berkaitan dengan siapa orang.
3: Kalau gini okey orang betul
6: nen. Okey okey. Jadi cerita lagu jalan nen. Okey, pesan ujung minggu tu nak tinggal aku megang lagi semua balaku di market kapiat ya. Tidak siapa yang tadi ijah balas tidak ijah tidak lewat. Kau harap ke kita muncul dan semua pengawal ke sepak kita. Nanti aku megang lagi ni hari kapiat megang. Aku nanti aku megang lagi kita 6 session kita satu ni.
4: Jauh.
6: Abirau ni taklah balas kita tu atas nitiak ya.
4: Ya, mena. Okay. Ya, kalau kita takut.
3: Ya, kita takut maka kemulai.
6: Ya, ya. Nah, nanti kan aku megang agak balas kita Abirau ni tak, Ria RTM. Nanti kan aku megang agak semua balas ngelaku, jawab aku semuanya. Yang yang agak balas nama adikku di Miri, yang yang inai Babo, lalu inai Leo, harap kedua itu pindah, meh. Ni aku pesan kedua itu dari tahu. Puan, aku salah dua belum lama. Pamaku pesan nama aku nak sebuat kesetua ya nyuringat diri kesetua ya. Awak harap kedua dia terperindah mas, maka ketinggalan itu. Anda tinggal kemegang agai semua bala kita harap kita boleh lagi mujur semua pengawal. Anda tinggal kemegang agai bala ku jawah atau kesemua yang kena boleh sebut nama lah. Okey, selamat hari minggu okay. Kita semua berjalan ke pengawal pekak sekitar itu. Okey, putar kaku lagu ku lagi nak.
3: Okey.
6: Okey, okey.
1: Macam lagi kan Nana, tu Nana Nana itu.
6: Bukan Brenda, Brenda, Brenda. Okey, selamat hari minggu okay, kita semua.
3: Okey, nya ya tadi Gaby peninggal kita ke dua tu. Oh, jadi kira Minang ne sti lagu
1: tu. Minang,
3: Okey, lagu peminta tu. Tujuh ngai Gaby, ko ya lagu utai orang hari ini.

0: hari di tujuh genian ko peninga kita tadi.
1: Ya, aku bisa nerima message tu dari Alice Girang, polis kita yang subak ke liput polisnya. Rino ni ngah lagu utai orang ku ya.
2: Apo? Kau mana les? Kau mana
1: les? Les, bisa angkat les nya les. Aku ngah aku les. Tengok ni. Nyak tadi apa peninga
0: rindu mai dengan lagu tai orang sida iu ne.
1: Tau. Sik rindu ah. Sik nya. Ani ngingin yang tai orang.
0: Udah enak aku sida ne.
1: Okey.
3: Kalau mendak bayang aku.
1: Aku sekali itu kita siko-siko gak nyawet kangau tau ke maca pesan udah nyak simpul ke lagi lapan pengelola program kami udah ba studio di tau. Lepas temu ai udah agak bisa lagi mak 34 aja. Kan nemu ya siapa? Lagi mak kita ninga siapa lagi.
4: Gue kemau puak
1: lah ne. Kita yang berengke hari Flora dulu ne.
5: Okey. Terus maca pesan dari Facebook kami tu. Hari Judat atau Bedau tadi kini. Mambam di Sibu kan jadi bedau ne jadi dia minta lagu bersumpah masuk neraka ngai ku kira ngau yang masuk neraka ne enggak
3: ya <ngai.
5: laughs> di lagunya dikenal yang merindang semua peningah YFM ke bala bananga telesak ku ya sungai mujo ayah ibu ya baru mak apo sungai liam bakung miri pesan ngarap ke teperindang terima kasih ya ku ya stema stevi stay love minta lagu sulu sapa aku ku ya. Mayu hati tanya ke si Dato ni hari Frankie Will dia kena merindang semua bala kaban ke ngelala selamat berkat buat hari Minggu terima kasih DJ Koya dia nyak tau Daud sama berjalan ke pengawak Koya ngasuh kita ketawa anang kurang Koya ok nyak pesan ya ke bisik tu tadi ne kini lalu jakuk ke penuh dia tau Nen
3: butuh momen tu
1: Ne,
5: ne jangan minta tadi.
1: Ya tahu kan
4: baru nyawut
3: kan. Simple flow
1: ne. Nyawut tahu benar lah mengawal flow.
5: Oh man, kalau Lucia tu nak asuh aku nyawut. Ngai nak Lucia ni ngaku dia kau. Okey, ke penudi terima kasih Mayuh mengangai bala peringat aku dia bulai ngok kita hari pun program tadi untuk gai jam ke dia tau. Pihak mangga terima kasih ngai kita lima lalu merik selamat hari Minggu. Selamat belalak semua. Okey, yeah. Nyaja hari aku di Bintulu.
1: Okey, nya tadi Elflora tau lagi bisi datai namanya Mrs. Aria Eligirang bala lagu ke pasal silat DJ ku ya. Yeah. Sumpah aku masuk neraka. Uji minta sumpah masuk surga apa makan. Ya. Balak. Okey, ya tadi
4: nak ke neraka aku deh.
1: Nau aku gai ku angat neraka aku mai celak neraka aku ya.
3: Kupi angat sepu kupi angat.
5: Jerbu tau kena ulen sport anak ka ke neraka.
1: Amat.
3: Kena neraka.
1: Okey, kita terus ke Hana.
3: Okey, terima kasih Nen. Terima kasih bala peninggal kita ke sini meda kita ba. Media sosial kita ke media rama kita ba TikTok itu mesti ingat nama ke beri nama Sembah Ratu nama itu Muil denya Johnny atau nama tulis talent nama ukur macamnya.
1: Ayo, Thailand
3: tu tulis Thailand beli kali kau tanya nama ukur macam tanya. Ari Kriste, Ari nih tertarik. Kamu yang nyawa deh. Hari Miss Miss Declan tadi bisa mega bisa tinggal kita ya bawa media sosial kita itu ngau mega Kevin Carl Payer bisa mega kita ngau mega Alistair Julian. Hai DJ selamat hari Sunday kau ya ngau kita. Oh jadi apa mega bisa mega pesan rindu hati bisa dirintai kau itu

0: Eh, bayar pengerinduk ke tuju ngagai kaban ya seri enti angga made ya nita sapit kandau ba seluai ngarap semua gerai selalu serta terperindah. Terima kasih DJ. Apa mega ari dilang andin hanya ko ya sama kali hari DJ sama jadi ke pengawal minta putar ke lagu ari Rickin the Sun petaran tentu ke penghidup tua ti kena merindan terimpu aja lalu ngau kami serumah ba rumah munggo jinggau ulu wa pakan. Terima kasih. Siapa kita mereka Peter Kilan, Francis Ansis, Clarence Midan, Gramong Anil Grina, ngau mega Andrew Jai Masir, ngau Ani Tinggi. Tadi siapa kita? Terima kasih agak kita kebesi buku lain kami hari pun jam neka ke dia tahu neh. Halo, apa mega menyikat kau berkeselama. Jaga pengerai kita, Europe Aik Mayuah lupa maya hari kita jam kita nyebut sebuan tu tarik deh. Nanti ya terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri pupi yang maka terus ngemaruah ke diri dalam tiap perkara serta ngejawab pengawak enggak pengelurus hati. Nyaja reku.
1: Iya, terima kasih Hana.
2: Nah, yang kita... sama Hana, Hana.
0: Nah? Aku mau kita sikit ngantai, aku sikit benar nyebuat tarik.
1: Nama?
2: Aku aja anak.
1: Iya. Okey, kita terus ke Miri.
3: Jadi dekat baca segera pesan tang sebenarnya kita nguji nyawat ke ngau ke tiga atau hari Miri. Halo, selamat dengari.
4: Selamat dengari DJ.
3: Ya, siapa harus telepon?
4: Boleh sebab ada DJ siapa? Hari Kapit tau.
1: Hari Mia. Kapit.
2: Mia. Mia.
4: Iya, betul. Okey, ya. Yeah.
3: Nau terus ke pesan.
4: Okay, terima kasih DJ. Pesan tu tuju aku ngajai semua balakaban aku di makan tersang itu. Nau aku bergulai, nau aku ngirup pagi semua ya. Dan yang balakaban aku buat Facebook, buat WhatsApp. Nau boleh sebut nama tidak terlalu mayung DJ. Dan yang bala ibu aku buat pelajar din. Nya bala kawan-kawan ku tadi cabut undi nyun ada nasib ke aku sari tu bargo pesta di DJ.
1: Undi nama?
4: Ya. Ya, kan undi ke nomor namanya mas, nama apa namanya? Mas boleh ke masnya.
3: Berapa harga masnya?
1: Nah, 15 K.
4: Harga mas nak nemula tapi ya mas disebut orang 5 gram besarnya 5 gram.
3: Oh, ne, rugi. Tak boleh ya.
4: Nomor ya salah selekau DJ. Nanti salah selekau tadi boleh.
3: Gaget maya.
4: Baya nada nasib maya. Ya maya. Maya orang tadi bargo pes adeknya. Ngorang meda orang ngajar iban ni semua ya. Kami kami sari to au.
3: Rami amat kita ni ya.
4: Au hujan pagi tadi hujan banget. Datang ke tengah hari. Tengah hari tu bisik panas. Gak kami lemai to au. Terima kasih pesannya ngagai Tanjung tadi apa sila tadi awak ngagai ku ngobala kabanku di to bak makin tersang. Lalu kami bergagaian itu nunda orang dia kak belagu di je ku ya nanti ya nike ba nana ba Lucia dia di Sibu.
3: Wow.
4: Nanti ya nak datai di jaga ya. Nanya ngagai kita berapa tadi? 5 pintu? 6? 6 pintu? Terima kasih. Terima kasih. Boleh nyambut telepon ku.
3: Dah. Wow.
4: Satu aja mi DJ. Okay. Bye-bye. Terima kasih.
3: Okay, terima kasih. Okay, peningkat kita ketiga tu tadi. Jadi aku terus nguwe ngagai Facebook Miri FM tu pesan ke Siti tu Ari James Anyau Amadah ke selamat tengah hari. Oh, jadi yang minta nebah ke lagu Ari William Awin. Terberasa kena merindang dirimpu api mega kena merindang Mary Ubun Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Ibra Mat Akib, Serina Sandau Janang, Lina Bugis ngau ke Bukai ke bisik di rintai ke Rito ngau pesan ke Munudia. Terima kasih panas kami di menua Kenawit tu. Jadi ke Siti tu hari Puna Selapuk madah ke selamat tengah hari, hari Jalai Gedung Serian tu. Madah ke panas di menua Serian. Out, jadi tu hari Jimnisia Anthony. Minta putar ke lagu Pengrindu Asal Menua Kenyalang. Ya, kena di sana ke Reki Ujan, Ngokero. Di kena merindang balaku di Limbang Koya. Out, jadi ke penudi tu hari... Jessica Itan, Madah ke selamat tengah hari, madah gaya kami.

0: dibawa tu buat segmen pesan Tara Station tu minta tebak ke lagu. Udah kalak sangkai bati kena ari penyanyi Alvarez Sendai kena merindang semua kita ke benda-benda yang ke radio jam ke teatro. Ya jadi nyak pesan ke penudi hari Jessica Itan ngau jaku ke penudi tu hari kami di wife Miri munyi ko hanah tadi anti ulih anang kurang nyirup ai ne au lebih ke laban sarito gaya ri kita tajak pen bisik kurang mimit jerbu tang anang nak ngirup ai aman ukai ai site ne na au jadi nyak pesan ya oke
1: nama salahnya nah
0: nah ai ya ai ke site nya oleh tang na to suah ne na
2: anang kelalau
0: anang udung
2: bahasa saya
0: oke oke Gaby pulai baru ngon di kucing
1: ya terima kasih ngagai bi kita nguyang ngagai Lucia
3: aho nya dari sibu site da site aja pesan tu nen ada dari Jose Entili rujuk ke pesan ke semua orang ke ngelala lebih ke balakapan ba grup WhatsApp ku yang harap kita bisa mending ke pesan ngali hari tu lalu ngakai balakapan ba Facebook ngarap ke kita rindu-rindu me selalu ku yang ngakai balap mula program selama je minggu jimat boleh gawak lagi ku ya
1: nanda kangau kan
3: nanda berkijap telefon nen
1: oh nak dini no sila tau nah
3: nya
1: kakau. Oh, nak patut kita nan dari tu ajak berjakau.
2: Rindu ni ngah kita biro wanita tu berjakau sedai.
0: Rindu ni ngah kita kucuk kucuk.
3: Lorong sahabat dataran tun tungku bujang dia.
1: Nama pengawaknya dia leh.
3: Program lorong sahabat. Namanya orang ke berjual mayu macam pemakai deh. Baik sedai hari senanyum Malaysia.
1: Nama apa Sarawak tunjukin lah gang.
2: Lubang kecil dah nyebut pasal tadi bisa pengawak tadi bisa ke pengawak kita ada limbang untuk kebenar ya tadi tanya untuk bulan baru untuk Club Recreation RTM limbang pun tadi dah habis ngatur ke situ pengawak hanya ngatur ke majlis malam amal berserimbang kalau 55 tahun RTM limbang tu lah kena 25/9 jadi mainnya Club RTM lah Club Recreation tu lah bisa semua tiket dan tiket hijau tu tadi dah jadi enggak siapa keminat jadi orang luar pun enggak tahu sama bela ngau beli hijau gini lah tahu bertemu tahu kontak direct ngai messenger ngai aku umpo pun tahu ngai siapa-siapa DJ pun tahu
3: lebih kita beli tu meh
0: beli ya skunsa ya. Kan
2: menua ramai kita jaga mana nurun
0: bersebut ke lorong sahabat tadi ne program kita dia di Sibunya Lucia. Bisi siku bisi siku vendor ke hari semenanjung di namanya jual lem sheng tina salah ko. Bisi nguji nya kini Lucia.
3: Bai ne. Nguji ke site ja udah uji ko tanya tahu pop crispy.
0: Apo?
3: Ngau opa troboki ya sekapia nama.
1: Kena ya saya.
3: Makanya memina nama kelahiran.
0: Nama yang lain memang
1: sama tadi. Asal babi nyak ni.
0: Oh, nama aku nanya Lucia laban rega ya amai cantik rega pada aku ne.
3: Ya ke nemu aku kuda ya ke tulang kebera sidanya.
0: Oh, tulangnya.
1: Tulang. Tulang. Laban nyak makan tulang.
2: Si tulang ke depan.
0: Habis tulang tu.
3: Nah, tem me tulangnya nyamai
1: tu. Baikut lah.
3: Antai hari saya NFP aku dah laban badalan tulang habis tu keburaknya.
1: No, nyau.
0: Jarang ditemu.
3: Amat nyamai aku sedang
1: kumpang
3: uji uji nyak ke ngai bulak ke
0: dia. Yang kuat manusia nene ku ngau.
2: Uji kami lagi.
0: Lagi padah kini asai.
3: Hanya mai panjang orang ke kak makai, kak uji pemakai. Mayu macam dia. Rega ni nanya kau ke rega. Mah ya agak lambat.
0: Mah ya rega
3: dia. Kita tahu au benda tu. Sida hari negeri-negeri bukai mai datai deh.
1: Hanya tadi tanya pemakai ba kebenuan dijual di Sibu nah. Okey
3: kita. Kita
1: penuh deh sekali nama ke.
3: Mama mbak pesan ke.
1: Hanya.
2: Nama aku Lucia tau.
3: Nah, mereka selama hujung minggu mengagai kita sebuahnya kita lima aneh bi floor dari insin Gaby ngarap ke bajik belama gerai belama mujur belama berdalam penghidup Tuhan berkat kita itu benar mengobala
0: peringatan
3: ya amin jaga pengerain ya aku nemu rekuang kita dia benar-benar ikat lah pada ya benar-benar
0: bagi wajar rangkai jo.
1: Okey, nya tadi Lucia ke penuri Sulaiman Insin.
4: Okey, hawanya dia terima kasih ya ngagai balap ninga kita ini buah aku dengan tadanen alaban nama tunjuk kat live hari kita Diana. Iya. 34 ya. Okey, jadi terima kasih yang kebalap dengan kita yang sudah meninggal ke komen sedaya Mbak Suyaman FM ngelih hari itu tak semua boleh dibaca aku tanah awak lagi aku maca lalu ngambil sekedari rintai lagu ke dipinta kita tebah aku hari tiga lah nyangka habis di peluang kuliah aku nebah ke kita ne. Okey, jadi kepenudi tu nen aku tu berkongsi ke Siti Ari Berita mana mah kira tahu di kumah kita mana tu berkawal ngoperasi kemadam ke nama tu kampung Tanah Kerapa Abak Jalai Kejah Tau Lingga Sriaman. Jadi operasi tu dah diketu ke pukul 12.10 minit tengah hari tu tadi pengudah ya 7 hari operasi tu ke di Jalai ke ne. Jadi penerang pasap karatu bisir pansut ke sapi pengarah Jabatan Bombana Penyelamat Malaysia Tiong Ling Hi. Jadi kandang nama tu tadi babas ke udah nguasnya tadi ABC berapa hektar tu ne 65 hektar udah dipadamkan lalu BC ditemu 15 hektar ke nama tu tadi berpotensi uliah nguasnya nanti sidak ke dia bekerja taunya nak nyaga nama tu tadi nak nyaga penglikuan sidak ya hari api lah. Okey, jadi harap ke sidak ke dia di kejataunya tajapan kita bisa hujan dalam beberapa hari itu dan kita patut berjaga ne hari penusah ngus babas bakal kenya di 10 hari di kejatau Sriaman itu. Jadinya berita ke pemadu ya baru. Terima kasih mengangkai Mr. Firdaus Arasi laban berkongsi ke berita itu dia tu ne. Jadi kira kenyak meh utai kenyak di Sriaman itu nen. Jadi terima kasih sama ujung minggu. Terima kasih mengangkai nuan nen. Ala badang luan ke kita sebuah datai ke bapak nyangkai ne. Tajapan kita itu tadi kira biro wanita memakang ne. Minta ampun meh ke pala sida yu lebo maya kita ke bulai sama biro wanita tu. Teka minde midak sida yu kan amati tu jilis. Nemu sida ayah tu tadi.
1: Okay,
4: bebas okay, berkeliaran meluang sedang kita itu gawat
1: Okay, Kak Ngelaban sila insian tau
4: kati nak deh sudah ya mungkin ya benar
1: nah, okay, nyajak insian ya, terima kasih ngagai semua bala peninggal ke bisik mending kami sebuat kenyau hari tumuh pagi nyentuk ke diatuk yang megak pengelola program kita hari 6 semua kami tertarik ngau nakak uliah bulan kita serta megak nyedia ke berita-berita ngambil ke nyari ke penemu rama kita bala mayu lah. Lalu pihak megak mulai baru ngau kami minggu baru ngau berita-berita ke bukai lu dah tok lagi dia kita dekat ninga 34 aja cara nyawa mulai ngau ikut pengelapan program kami ngau temuai ke bisik di kangau Pak Konti di tok lalu jakuk ke penudi hari kami di YFM jaga pengerai kita peninggal kita belak nemu jam ke detok agi bersebun bak luar dia out kelebih agi kita ke bisik anemiat ya jaga pengelikun jaga pengerai mai tidak nyapan suat laban mudah man kita kena penyakit kelebih agi batuk semua kenyak lalu kulit dekat gatal-gatal ya hanya utai ke nuntung aku lebah bertunga atau ke lebuah berjalan bak luar dia jadi ngau tau ninggal ke kita ngau lagu ke di bayi Vanessa ya lagu ke di break nama sama belak mai jalai diri nyak tadi penerima dengan mayu lah hari aku setama kak pengelola program kami kebukai ngotok nyulut ke diri kami enam ngotok mupuk dulu kami bye bye selamat ujung minggu.

0: Segulai Sejalai Gawai FM Bab program 34 Serah Nyawa Nitiang hari 6 Ngau hari Minggu Sepengelamak sejam Hari pukul 3 ngalih hari Gagai pukul 4 lemai Randau ngau balatin landia Bak industri muzik Pengelandia jari Ngarang buuk Mukir Fashion Movie Adat ngau main asal Boleh mengganti pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Serah Nyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Serah Nyawa Lemban Baadan
1: Okey, terima kasih peninggal kita ke agak mendiang ke kami di YFM. Datai baru kita buat program 34 Serah Nyawa Nemban Baadan ke dikeluarkan inti yang hari 6 ngau meka hari Minggu. Jadi program tu meka ulih di pada kita live ba Facebook YFM ya jam ke dia tahu ngau meka didinga kita pa radio hari frekuensi FM bakal selama. Jadi terima kasih peninggal bakal selama meka ba program tu kami mai temuai ke dekat di randau kita ya ba program tu temuai lebih lagi ke mekuh ke industri kreatif seni kita ya di menua kita jadi ke sari tu kami di YFM cukup betuah laban boleh mai siku temuai ke dikumpai kita yang tadi terbilang nama ba dunia pemerintahan kita Iban siku penyanyi mega pelabak aku mayuh kita udah nemu siapa temuai aku jadi ngambil kena masa jam kita terus ngangau ke temuai kita ke ngali hari itu udah pemua aku itu selamat ngali hari selamat datang Ricky Ribut
2: selamat ngali hari selamat lemai ngagai semua lebih lagi ngagai seduai DJ Sam ngau DJ Min
1: ya
2: okay, terima kasih ngagai RTM YFM kucing lah udah ngangau kau udah tayang gay konti gitu.
1: Iya, kami muka di YFM beri terima kasih hangai nuan tu tuan Ricky report nih lapan uliah ngelimpang ke diri meh sarito ngagai konti YFM bak program 34 Serah Nyawa Nemban Badan tajapan kami nemu meh baka kita tu pemerindang menyekitai mayuah pengawak ke diatur meh menyukuk kita nya di sari itu cukup betul lapan wan uliah data yang gai konti YFM nur kita yang tadi berandau nih tuan Ricky berita ke pemadu paru hari nuan udahnya cerita nuan pak dunia pemerindang okay. Ngau meka kenang bukai meh kengali hari itu okay. Jadi sekali lagi ngelalu kepala peninggal kita tahu meda live Facebook YFM kengali hari itu meda temuai kita Ricky Ribut siko penyanyi kita itu sigat tu cukup sigat nih
2: pai punya
1: nah boleh painya ya
2: hello sigat, semua
1: bora okey mayu orang dah ngelalan wanto leh Ricky nih bala peninggal kita siko dah nemu nuan ya bisik dah nemu tangka bisik ka nya ka nemu ngau silia agi meh nuan tu atang sebenarnya tuan nanya nuan Ricky Ribut tu nang nama IC Nuan, stage name ke berkeni? Boleh berkongsinya, Tuan Ricky?
2: Okey, jadi Ricky Ribut tu nang segi nama mayaku, nama tinggi kurang.
1: Nama tinggi, ya. Alu dikenal
2: stage name. Alu dikenal aku stage name lah, nama pentas. Laban nguliah ke kojaku, suplen sebab laban nguliah ke tampak lagi, laban bisik duiku, tamang ku Ricky ku dah. Terbilang nya kira kena nama ngai nukar-nukar lah.
1: Oh iya.
2: Sing nama dari imponya.
1: Halo kakak ke Ricky Ribut ne.
2: Iya betul.
1: Okey bunyi kaku tadi engkau bisik mega bala peninggal kita ke udah nemu hari ni penatai asal nuan tu engkau beranau ngau sili lagi tu tu Ricky ne hari ni penatai asal kita tu ne.
2: Penatai menua aku nya hari Semanggang. Lebih spesifik lagi Entulang.
1: Orang Tulang.
2: Entulang kasai tu rumah Dingon.
1: Oh.
2: Sebedau datai nanti kita hari kucing untuk sebedau datai ngagai Sri Aman lebih kurang 15 kilometer punya lah.
1: Oh, urus Manggang ne. Ya. Tang dia tu udah ngentap ke diri di kucing di tu ne.
2: Lama udah bak kucing lah.
1: Oh. Ya, jadi kelimpah nuantuk ke siku hari penyanyi pemerindang oleh berkunci megak pengawak bukai nuantuk Ricky.
2: Okay, pengawak bukai nadai mayuah tapi pengawak ke segi pengawak Kiki kurangnya aku tu siku Derisa atau ke kumbairang medical assistant officer.
1: Oh, MA macam kita
2: ya. Nama lama sebab MA lah.
1: Gawak di Kuching itu.
2: Gawak di Kuching itu.
1: Oh, okey. Ajak sikut penyanyi kita, sikut Derisa moga ke ngalih hari itu. Tang ke ngalih hari itu, pak program kita itu lebih lagi berandau ke berkawal dengan wan pak dunia pemerindang tu meh Tuan Ricky ne. Okey, jadi ke mulai ke pengingat tu tuan. Ni ke terubah nuan tu masuk ba dunia pemerindang tu. Berapa tahun udah jadi penyanyi tu?
2: Okey, selesai ku album atau ke single pertama aku rilis kena ke 8/5 tahun 2021.
1: 21.
2: Artinya udah 5 tahun.
1: 5 tahun lah udah bak dunia pemerindang.
2: Udah bak dunia pemerindang tau.
1: Okey, jadi yang kan wan boleh berkongsi ke bekeni tau wan tau tu mekuh jadi sikok penyanyi tu tadi tuan. Engkau ngau berpikir kini tau ke pengerindu nuan cerita ke keninya pengingat nuan meh. Tau.
2: Jadi aku masuk pak dunia pemerindang tu munyi ke jaka orang kemanya tu nadai mimpi kebenar sebab tapi tetemu kekaban siko komposer terbilang kita iban kekaban ngonya alo baik ya tengah lah baik ya enggak kak tengah masuk dunia pemerindang tu
1: nadai salah tau nyebut nama ya deh
2: Jisli Jabu
1: iyalah komposer atau ke orang ke
2: kira ke main ke dunia pemerindang
1: dunia tuh. Pemerindang nama
2: ya kala medak aku belagu bebelahnya mah
1: kenyak ne
2: tapi dari segi ke bepekit aku ndak enggak orang bepekit
1: pernah ada enggak bepekit ne
2: laban mayanya pun maya gig school sebab pun jarang ngerti kota bernya lagi pun mayanya selesai ku kurang pekit pekit belagu ndak bakal dia tu orang nyo kroke mayo PA system nyomayuh
1: betul atam belagu tu nang pengerindu nuan lah
2: belagu nang rindu tapi munnya kena rawah-rawah belah telu aja
1: okey rindu hati munnya tadi tak nak nyangka diri nyo nyadi siko recording artis kira Jesli Jabu tu tadi lah angka ya medak nuan tu bisi ulih nyadi siko recording artisnya ayalu main wannya nama tu record lagu lah
2: nya
1: tadi okey nya keterubah bekeni nuan tau masuk ba dunia pemerintahan tau kenyadi siko penyanyi menya ko kita yang tadi okey nyadi nama lagu keterubah di record nuan mayanya subak tuan ne
2: lagu keterubah aku single keterubah ku Berimbak Kampung Kerapa Mali.
1: Berimbak Kampung Kerapa Mali.
2: Berimbak Kampung Kerapa Mali. Jadi mayanya Tuan Jesli Jabu mpu asai ko labannya baru kan nubuah ke company akan ambai production coba. Jadi aku lah artis keterubah ya. Bakal ambai production. Jadi asai ko ngamnar tai pengawaknya Berimbak Kampung Kerapa Mali itu tai ke bakal orang ngerja tanya mungkal lah mungkal siti-siti pengawaknya aku baik berimba
1: siapa nengkebang lagunya tuan
2: nengkebang lagunya Jesli Jabu ngau abangnya Matius Mambang
1: lumayan
2: pun sama nengkebang ke ngau tiun semua lah
1: nama tu reti lagunya tuan namanya digagak ya kenuan tau ken nuan minta digagak kia lagu ke bekeninya
2: lagunya subak tumbuh diberi yang begini aja. Nadai aku minta apa semua lah. Aku nadai madah ke aku buka lagu begitu-begitu. Tapi engkai namunya sesuai dengan aku kini tahu kena nguji dulu punya enggak semestinya cun kena nguji dulu.
1: Nguji dulu ne. Single atau ke album mainnya?
2: Single
1: ne.
2: Semua single.
1: Okey. Ya lagu keterubah ke di record nuan. Keterubah ngerekod lagu tu tuan ke bisi pengingat rinuan. Beketo orang ngerekod lagu. Tahu ke nama tu utek ke baru pak nuan? Jadi siko recording artis engkau boleh berkongsi ngobala peninggal kita udah mayu sidak yang medak live tu selamat ngali hari selamat lemai sidak bungai cempaka sendi and Justin selamat David tu wis minta
2: okey berkongsi ke
1: bercerita
2: pengalaman ternyata deh maya first recording sebab memang ketolah masuk masuk recording studio. Dia memang sikit nebas lah mayanya. Oh. Memang nan muasai lagi.
1: Oh.
2: Baka akan masuk dalam gua bisa mah. Memang ya, tapi nyau kelama-lama.
1: Mm-mm.
2: Okay lah.
1: Oh. Ya nyau kira ngepun ke tadi.
2: Ngepun kira memang.
1: Mutai baru Pak Nuan.
2: Dan mutai gagak kebenar. Kita ingat baru Pak kita dah.
1: Oh kira nyamat apa nelebak baru.
2: Nelebak baru. Tumbuh tiba-tiba kia hanya tarik nyau lain lah saya.
1: Amat. Dan sebenarnya untuk engkau bisik pelabak aku bala kaban nih. Ke udah kalau nyadi recording artis. Engkau bisik dengan cerita Risidak ya meh.
2: Aku tu mengingat nadai kan nyala mayuh kaban bak dunia pemerindang sebenarnya tu. Jadi kenyata dia lah tertemu kenyata dia lo.
1: Kira Tuan Jisli nya lah lo.
2: Tuan Jisli nya mamai ko.
1: Okey nya tadi kira kena mungkal nama tu tanya kita ngagai temuai kita nya Ricky Ribut keterubah ya kemasuk bak dunia pemerindang. Mayuh lagi teka dekat ditanya udah tu lagi peninga nama tu lagu-lagu ko udah dikeluarkan ya. Nama tu kelimpah hari belagu ya bisa pengawak bukai meh bak pemerindang tu nah ya, okey jadi kita ngetu dah lama udah terlegi nampung ranau kita bak program 34 Seranyawa nemban bak dan
0: semulai sejalai gawa FM bak program 34 Seranyawa Nintian hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejam hari pukul 3 ngali hari ngagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Penglandia jari. Ngarang buk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM Nyukuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peninggal. Kita ke Agib Gulai Bapak Program 34 Esra Nyawa Neban Baadan ke lemah itu. Agib Gulai ngau temui kita hanya penyanyi ke tahu di kumbai kita yang tadi terbilang bak dunia pemerintang kita Iban Ricky Ribut.
2: Terima kasih. Okay.
1: Ya. Okey, jadi tadi tua berandau berkawal dengan keterubah nuan tu masuk ba dunia pemerindang tau ke nyadi siko recording artis tu tadi Tuan Ricky ni. Okey, ke nampung randau tua nama genre lagu ke dikerindu ke nuan tau ke dipilih nuan nyadi siko penyanyi itu meh. Tau.
2: Okey, genre lagu aku tu bisa kira macam-macam lah, bisa lagu lagu rancak, bisa slow, artinya pop ngau rock ballad lah.
1: Jadi lagu keterubah tadi berimba.
2: Lagu keterubah tadi berimba kampungnya lagu slow, rock ballad lah.
1: Rock ballad
2: atau ke belada kurangnya.
1: Jadi nakak dia tu berapa buah lagu ke udah di record nuan?
2: Okay, nak kak dia tu aku dah ngerekod 6 titik lagu single.
1: Oh, 6 titik.
2: Titik Beraban. Ya ke Berabannya joget ke Tegal COVID.
1: Okey. Suah gebala peninggal kita di YFM ninggal lagu ke ditebah kami meh atau ke lagu ke di Bainuan baka ke pemadu di kerindu kurang atau ke tau kumai kita ni tari barrel utai manah gagak petara.
2: Ya betul.
1: Nya
2: manah gagak petara.
1: Ya ulih berkongsi ke genre-genre lagu ke di Bainuan nya tadi tuan bisi 6 buah lagu dah di record dia tu ne.
2: Ya. Genre tadi punya aku tadi tiga itik genre lagunya pop tiga itik gitnya ballad
1: rock ballad rock ballad lah tok lagu rancak utama nah ke taranya lagu rancak
2: rancak lah kena pop lagu rancak dengan lagu slow lah nyamai kan tiga itik lagu slow tiga itik lagu rancak nama segi kebuah punya laban segi pelan lah labannya nanti orang asuh merindang nah patut baru orang makai taruh lagu rancak
1: ya jadi lagu ke udah di record nuannya anang sama ke sida Tuan Jisli Jabu ke ngaga atau ke bisi orang bukai ke tuan engkau boleh cerita mimin bakal tai manah gagak petara lelaki kirim petara engkau bisi komposer bukai mah ku aku
2: okey mulai ngaganya tadi lagu aku ke bukai nya bisi gagak komposer bukai maka bakal lelaki kirim petaranya di gagak Wandi Ibrahim komposer. Jadi sitik ke lagu Tangkai Seranyawa saya kau digagak Matthew Mabuang. Komposer.
1: Ya.
2: Jadi uji mah aku yang ngumpai sedak yang tengah nanti di mana-mana megang enggak berbakat megang sedaknya.
1: Utai mana gagak petaranya meh bunyi kau tadi lagu ke Pemadu di Kerindok Korang atau ke arinya nuan meka di Kelala Orang ne.
2: Ya betul.
1: Utai mana gagak petaranya nama cerita lagu nya tadi tuan tu nang lagu tu di kingin wan pu asuh nuan digaga orang tau ke lagunya digaga orang ngagen wan ke bekeni tu tuan Ricky ne engkau boleh bercerita au
2: okey lagu tai manah gaga antara tu undang idea kunci kami laban mayanya aku dah ngau first single ku nya tadi lagu slow. Jadi aku madah ge tuan Jesle Jabu aku ka lagu dah tu lagu rancak kan.
1: Rancak meh.
2: Berandau ku nya belah kedai kopi lalu betul-betul mah bisi utai manah gagak petara mansa. So randau kita lelaki nya makan oh manah utai gagak petara pian. Oh tegagak ke lagu lagu tuan ka ku ngano ya apa semua. Okey lah madah tengah ke lo bincang-bincang mimet lah kene kan nama tai ka patut dipasuk ke dalam leka yang
1: ya awarnya tadi lalu digagak ke lagu
2: mah ya, tadi digagak ke lagu
1: kira kita yang tadi mengikuti berterima kasih mau teh kemana gagak utara meh
2: terima kasih yang gaya teh mana gagak utara mengikuti dia ke Indo baje-baje akan laki sigat-sigat
1: engkau kita empu meh
2: ya betul kita itu semua teh mana gagak utara megang lah nah nang iranya mana gamal jai gamal ke utai tetap utai mana gagak utara megang
1: betul okey aku nyapa dulu bala ke medak tua bal live okay. Tu jadi engkau kita bisik teh tanya maka ngagai temuai aku Ricky Ribut tahu maka aku macam tanya kita sindon ini selamat lemai kai nuan Ricky Ribut ko ya
2: oh selamat lemai mak atau siko hari bala ke selalu minta lagu aku tu selalu nyapa selalu nyapa maka bunga peluang tu nyapa ya baru kak
1: bunga cempaka tu hai Ricky
2: hai bunga cempaka
1: Sandy N
2: Sandy N pun sama
1: Justin David
2: hey Justin
1: okey selamat hujung minggu peminat lagu Ricky Ribut tu ku ya
2: terima kasih terima kasih
1: terus ke karya berkarya apa dunia pemerindang tu tuan ku ya okey engkau kita bisa tanya lagi tahu aku ngari kesidak ya nanya nuan meh tuan ne okey lagu bercerita berkawal ngau lagu utai manah gagak petara nya tadi tuan ne nanti maya nuan bisi show ke tau ke tanya nang lagunya di baik nuan tau ke engka bisi lagu-lagu bukai meka ke di baik nuan tuan
2: nanti maya ke show nya memang utai manah gagak petara tu nang lagu wajib ke mesti bisi di baik ko lah labanya kira ke identiti tau ke tanya hashtag nya kumpul tanya utai manah gak petaranya nya di lagu bukai kelimpah di lagu ke 6 6 itik tadi 5 itik kan nya tadi aku mai lagu bukai ri penyanyi bukai lah tapi biasa ya atas request orang nanti tanya makin lepas ke 10 nya rancak-rancak ke mai lagu kerancak ke milih lagu kerancak ke
1: iya okey hanya tadi sekedar lagu-lagu ku dah direcord dan wan tadi bisi 6 itik lagu tadi ya, tuan
2: 7 masuk ke baraban
1: semua lagunya bisi rock ballad bisi lagu rancak bisi hati ke nguji lagu genre bukai ke tuan bakal lagu ke lagu lagu traditional kumaiku kita itu ke lagu-lagu bukai mendandut kini
2: asa yati tu nang kak magang uji tapi nak nemu penerimaan orang tapi nganyam lah ngarap ke bisi kubosa ke pandai ngagak lagu ke macam-macam je lah oleh ngadu lagu yang macam-macam irama mah Mendang kak, nadai milih ada rentak aku tu.
1: Okey, hanya lagu-lagu kau dah kalau di record Ricky Report. Udah tu lagi kak nanya ke engkau bisa promo baru. Engkau bisa lagu baru kini. Tang sebenarnya kita mendiang ke Siti lagu dari Ricky Report tu peninggal Lelaki Kirong Betara atau
2: yeah,
1: siapa neng kebang lagu tu tadi tuan?
2: Wandi Ibrahim.
1: Wandi Ibrahim ni lelaki itu nama cerita tu dah sama ke? Kurang lebih apakah utai mana kakak Petara ke?
2: Iya, ya. Tajuk aku nya milih tajuk aja mainnya. Gigak kaku lelaki Kirom Petara gagak kok kok.
1: Ah lelaki Kirom.
2: Lu gagak ini ceritanya yang pula.
1: Okey itu Dudi lagi hari utai mana kakak Petara ni?
2: Iya Dudi gi.
1: Tentang di record apa company ke sama?
2: Company sama Kadambai Production.
1: Okey, kita ni berperindang dulu. Udah telgi tuan nampung randau nama tu Prambun Wan meh tadi tuan okay. Lagu-lagu baru ke bisik meh okey.

0: Lelaki kirim petara, nyak setiap hari lagu temuan kita Ricky Ribut. Lagu keberapa dah direkod non mayanya tuan Ricky?
1: Lagu tu tindak salah ku lagu ketiga aku tu.
0: Lagu ketiga ni.
1: Tiga keempat lah. Nak ingatkan ni ke bagi ke dulu.
0: Jadi lagu tu lelaki kirim petara tu mayo maka nanti kami kawa duty mayo maka orang minta lagu tu Ricky ni. Kira boleh diterima nama tu mensia mayo untuk kepala peninggal kita yang menyata dari kelimpah nuan lagu ke bukai menyata dari ni. Okey, jadi terima kasih peninggal kita ke lagi buku lain kami buat program 34 Serah Nyawa Nambahan Badan. Terima kasih muka ke Agik Medak live ba Facebook kita.
1: Terima kasih.
0: Ya, atau tanya muka dia ya lagi aku maca angka kita bisi ke dekat ditanya ngau temuan kita. Okey, tarik nampung randau tu tadi Tuan Ricky ni. Prambu nuan ke dia tu entari tau ke berita ke Madu Baru hari nuan. Engka bisi lagu baru kini benar direkod kini benar digagak kini au.
1: Okey, nak ke dia tu berdau bisik lagu baru. Tapi hati dia sudah bisik kak ngagak-ngagak nguji ngagak ke diri lah.
0: Sudah bisik ternyata tadi.
1: Perambunya lah, perambu.
0: Sudah bisik lagu ke dekat di kakak.
1: Sudah bisik.
0: Benuang
1: mah dalam proses. Tapi ngai madah dulu lah. Ngai ke nganti lagi lundak kak.
0: Bisik kawal ngau petara kak.
1: Nadai saya.
0: Nadai. Genrenya berdau oleh pada
1: genre berdau oleh pada laban tu proses ngadu tu kadang-kadang kita tahu bertukar barang maya kita kak nukar undak sesuai ko jako tukar gak ternyata ya
0: amat laban pelabak ko bisik meh pala peninggal nanya nuan ne pelabak ko kemaya tuan lagu baru
1: punya murah selalu nanya tapi nya berdau bisik lah bisik pengiruh mimiat
0: amat
1: anti aku bisik lantang orang kan ngadu lagu rekodnya gak free.
0: Ya,
1: bisa lubah mimet lah.
0: Aman. Okey, jadi lagu nuannya tadi, lagu baru nuannya tadi. Nuan pu ngakak ke bekeni tuan ni? Tak ke pelan lagu ngakak nuan pu ni?
1: Pelan aku nanti orang bisik komposer teka ngadu lagu ke ngeman ba hatinya. Kak ngunanya apa semua? Tapi nanti nadai aku nguji ngagak ke diri kan leka ya tau lo tiwan yang minta bantu lah.
0: Okey, hanya tadi kira ke perambu atau ke dekat atas itu lah. Jadi bala peninggal anti aja meh lagu baru hari Ricky Ribut kita penyanyi ke dikerinduk ke peninggal kita meh. Okey, jadi beranau senantang nuan pak dunia pemerindang tu tuan penguji ke diasai ke nuan tu engkau boleh berkongsi mimet meh enggak bala peninggal kita penguji engkau bisik penguji meh kau kita yang tadi
1: kau nyawat begitu ah. Penguji bak dunia pemerindang tu kebenar mayuh tapi keras ga dunia pemerindang tu punya korang.
0: Oh amat ni besai ampun penguji
1: ya, ya. Tapi ke segi yang aku asai lebih berat bak aku nya tadi kita yang uji bak karya nyangka lagunya akan hit atau ke viral kadang-kadang tanya ndak jadi bakal ke di kekak kita jadi tanya ngasuh kita down mimit lah
0: Bekeni ke senentang bakal komen ke dia tu kita sama nemu deh tadi tuan ni kadang-kadang tadi kita yang terima jakuk ke anak tu mana ambil okay. Kebanding tu nyu ngalih hangke jakuk Melayu tu bakal kecaman kenya ni pengurang kita yang menyata deh nanti bisi nerima tu ke bekenya bekeni lah handle ya tuan.
1: Nak ke dia tu kurs mengat ke nadai ke nerima kecaman ke

0: bagi aku nanti TBC pun aku ngai nyawat aku kata McDonald je lah. Laban semakin kita bersawat lagi semakin utengnya di besai ke besai. Dengar kerja lah ambil dari sudut positif nanti sudah bisa komen teh kerja dia.
1: Ya nanti ke mengkritik kok kita yang dari nama tu mengkritik cara kebetul
0: nih. Cara kebetul cara kemana nadai salah tengah. Mari penemu.
1: Ya, nyaman eh meh tadi tuan eh retinya cari sida yang ninga.
0: Ya.
1: Tasuk sida yang nemu kita itu dari bak dunia pemerintah. Semina ngau cara ke positif, ngau cara ke betul tadi meh.
0: Bak kira munnya tadi pasal ti nyamak bisi ninga aku tai ka kurang manahnya bengal kaja lah kendiang.
1: Ikno aja munnya tadi ne.
0: Ti kita lung kasa lain ganya dia lagi.
1: Okey, semudah nuan ke gelar siko recording artis 5 tahun kau dah tu. Nuan pun ngasai ke bisi ubah ba pengidot nuan tuan. Ti suba kita jalai ba sebelah pasar tadi. Orang nak ngelala tu dia tu ba sebelah pasar rikir ribut kurang. Bisi ngasai kau tai ke bekenya dari tan.
0: Hanya andang berasai lah. Sidak ke ngelala tadi bila ketemu bertemu belah pasar. Kadang terus nanya saya dah nyengkanya ndak ketingnya ndak ndak sabar ge kak tengahnya uti ukai sano kak saya dah kak ngumpul nya dulu lah au kak ko nyam saya dah bisa lah halo bertemu nya mai bagambar apa semua so rindu ati lah bertemu ngau sida bekenya lah
1: ya ngau pemina semua okey jadi bisa tu dapur Indai Boys tu tuan Ricky ni
0: orang miri dia tu
1: ngelala ni
0: ngelala
1: peminat macam ni aku bisa teka tanya aku ya tuan Ricky seminat dekat nanya nanti nyemak bisa orang dekat ngasuh nuan nyada ke lagu ke digagak ke ya kini nuan kak nguji tau ke bekeni nama nuan teka tanya
0: faham, ni okey. Okay, terima kasih dari ini boy tre. Ya, ada pun ini boy yang
1: terkena.
0: Aku ketua sahut aku. Aku nanti orang kak ngagak aku lagu. Memang aku ngau bersayati lah nerima lagu kak ngagak kita ngagak aku. Tapi aku kadinga ke dulu lah. Kadang-kadang kadinga ke dulu sesuai mana kendaknya bak aku lah. Minta ampun tiko kadang-kadang udah ninggalnya rejia atau kayak gue main mana tapi itu ndak
1: tujuan
0: gue aku pihak aku madah sudah tapi nadek salah nang aku kak aja katanya masalah dia tuh orang nadek ndak mayu harakan nguji atau coba dek ninggal lagu tuh tuan ninggal lagunya mai kita milih ya
1: betul
0: hari semua aku hari 20 titik lagunya kita milih yang tuh nadek mayu tidak ke udah nguji ngasuh lagu lah
1: nanti bisa dikelalu kenuan
0: banyak anang dikelalu
1: arti tadi nanti kita belagu kita semina belagu kan tuan ya mesti betul. Kita yang tadi lagunya ngambak kita
0: meda leka meda tiun ya atau rasa nanti asainya uliah ngangkat katanya segi segi terima lah
1: ya
0: lah ngambil pihak aja pun lagi nanti enggak nyadi enggak nyadi enggak top enggak viral pas semuanya guna ke kos enggak ada enggak masalah
1: aman ya okey jadi engkau kita bisik ke kolab kolaborasi engkau Ricky Report ya terbuka hati lah
0: terbuka hati betul
1: siapa kita jatang ya kak meda lagunya dulu lah okey tu berkongsi nuan tu ke merindang orang tu tuan Ricky ni pelabak aku 5 tahun tu mayu udah dua merindang ni di Serata Sarawak engkau nyak kalak bas menanjung kini engkau boleh berkongsi mimin ngau peninga ke mendiang ketua awak
0: okey senantang merindang orangnya ndang udah kira selampur menua Sarawak udah datai ari kucing datai ngagai limbang
1: udah datai limbang dia
0: udah merudi pun udah kira mayuh lah udah bagi menua udah dor merindang dor belagu terima kasih ke 60 atau ya ke kalau ngambil ku merindang lah.
1: Jadi nuan atau lapan nuan ke tadi ke Drisa ku kita ingat. Nari penanggul ngagai nuan ya nanti orang kan ngangau ke nuan ni. Tim guna ke nuan ke belagu.
0: Okey, nari penanggul lapan aku aku gawa office hour saja. Kira ujung minggu aku segi free lah. Jadi intinya kena ke hari ke hari biasanya ngambil cuti ke aku pihaknya tapi selalu ya aku ngambil ngambil show belagunya ujung minggu lah
1: ujung minggu
0: ya. Tapi inti kebetulan orangnya ngagaknya maya weekdays aku ngambil

0: Becuti lah.
1: Oh, nih. Hmm. Orang dari Penanggol, lumayan
0: ada Penanggol.
1: Oh, tahu di Kangau aja. Okey, kelimpah hari merindang tu, kalau di Kangau orang ke bawa pengawal bukai tu, dunia pemerintahan tu bakalnya di juri kini tu tadi, Tuan Ricky.
0: Okey, sekelimpah hari merindang, aku pun suah nyadi juri pekit lagu, pekit tandiang lagu karaoke lah. Laban aku mpu dah kala belajar, bisik sijil menyukur juri bertauliah lah, bisikat juri mpu. Di anjur RTM punya sobat. Ya bisik khusus mula satu, khusus satu dengan edban, khusus edban juri ga. So mayanya kami diajar lah, diajar oleh kumpusa terkenal kita cara-cara menjuri. Jadi engkau peluangnya bila orang bisik ngangau kerja di juri, nya mende kena tengah nguji ke nulung jadi juri. Ujung bulan tu ila pun bisiknya di juri. Ba salah siti pesta lah, tapi ngainya disebut ngai ke orang. Simpan dulu.
1: Jadi juri kene. Bulan baru tu ila ya.
0: Bulan tu.
1: Ujung
0: bulan tu.
1: Ba
0: siti pesta.
1: Alu lagu sekali ke bekeninya tu jadi juri aja.
0: Selalu ya jadi juri aja, tapi dalamnya jadi jurinya.
1: Asuh rob lagu kan.
0: Bisa kan orang nundik ngasuh lagu punya. Siti dua lagu punya lah.
1: Bahkan nuan ke lagunya tadi Ricky ne. Nama-nama pengerami atau ke nama-nama event ku akun tadi nuan uliah manya baka langira uka ismina pengerami hari upis perintah tan baka ke orang ke beguna nuan maya dina
0: birthday apa semua punya tau kan ngau magang
1: uliah lah uliah dari Penanggol ban nuan ne. Okey, jadi pengingat manis nuan ba dunia pemerintahan tertentu mayuh tu sebedau tua bekenang ke bekaul ngau dunia pemerintahan ke dia tu senentang AI pan aku kan nanya nuan lagi tuan nem. Okey. Pengingat manis nuan.
0: Okey, pengingat manis aku hanya tadilah rindu bertemu bila kita bertemu ngau peminat lah, kau ndak ngumai peminat atau ke dah selalu ninga lagu. Bila sidak ya bertemu ngau aku onyen Ricky ribut pihaknya tadi ya. Lalu bergambar lalu tanya nyalah mai berkelala tak berandau lah maksud aku. Jadi rasa itu megah hati lah. Nya ke manis ndak rasa ndak kala asainya lah. Kira asainya tu jadi artis.
1: Ketua saya. Lama tu meda orang.
0: Meda orang je amat.
1: Bedanya kelimpah renyah meda dunia orang.
0: Nyamah ya ke ninga di luar dia nanti kita ngelalaku bak luar anak takut nanya.
1: Betul.
0: Okey, nama lu nanya.
1: Okey, tu peninggal kita Jonathan Rayang. Selamat ngelih hari yang kenuan Ricky ribut ko ya.
0: Okey, selamat ngelih hari Jonathan.
1: Aku nang cukup rindu ke suara Ricky ribut.
0: Terima kasih ya.
1: Lagu ke digagak muka mana magang. Okey, kira peminat penyokong nuan mai tu tadi ni.
0: Okey, terima kasih Jonathan
1: Rayang. Okey, sekali lagi aku engkau kita bisik teka dekat tanya about live kita atau tanya dia lagi aku macam mah nama teka dekat ditanya kita. Okey, jadi udah tu lagi tuan aku kan nanya nya meh pemansang dunia pemerintahan kita.
0: Okey.
1: About AI ngau pemansang kebukai meh. Okey, engkau kat ninga penemuan Rinwan.
0: Uliah, okay. Uliah.
1: Ya, kita ngetu dah lama peninga, udah tu lagi nampung randau kita.
2: Segulai sejalai gau YFM, ba program 34 Seranyawa. Mintian hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ke balatin landiak bak industri muzik, pengelandiak jari, ngarang buuk, mukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Okey, agak buat program 34 Seranyawa Nemban Badan kita ke lemai tau. Agak muka pegulai ngau temuai kita penyanyi ke Tebilang, Ricky Ribut. Sekali lagi, terima kasih Mang Agenuan tadi tuan eh. Boleh berandau buat program kita ke lemai tau. Okey, jadi dia tu tua ke berandau senentang pemansang dunia pemerindang kita Iban. Okay. Kita fokus ngau dunia pemerindang kita Iban meh. Pak Nuan berkeni ke diperhati Nuan lagu-lagu ke dia tu genre ke dia tu penyanyi-penyanyi ke dia tu tu Tuan Ricky.
0: Di peda aku dunia pemerindang kita Iban cukup jauh udah mansang lah. Genre-genre lagu pun udah bermacam-macam di baik sedanang mana-mana magang. Sampai saya ke orang pun Senanjung pun datai din tengah ya.
1: Udah nemu
0: lagu kita, lagu etnik kita Iban lah. Nggak tahu ke etnik kita Dayak.
1: Betul. Udah jauh sama mansang.
0: Udah jauh mansang. Kadang-kadang tak nyangka kita genre-nya tahu tak. Tahu bisi
1: kurang. Aku mendak siti TikTok tu tuan eh. Nanti tidak salah aku orangnya hari Nigeria kini. Nanti tidak salah aku meh. Aku mendak live TikTok sedaya ya dia tu. Sida ya berjukit dan sekitarnya ngena lagu kita Iban.
0: Ya.
1: Hari penyanyi-penyanyi kita Iban pada aku. Nanti retinya lagu kita itu udah didengar orang bawa serata dunia.
0: Serata dunia.
1: Aku bisik muda terpansa meh. TikTok orangnya hari ndak ciri hari menua-menua kian banyak tarik tuan. Nang sida ya konten sida ya berjugit ngena penyanyi kita Iban.
0: Ya ya. Manahnya.
1: Ngelama tu kita ningal lagu Korea ke di kena orang deh. Atau dia tu nyolong lagu-lagu kita Iban. Kisti utai ke nama tu ngasuh kita itu megah hati meh.
0: Ya betul. Nanti kau beka tau nyebut itu beka lagu berkikis bulu betis nah. Betul. Nadai nak nemu orang Senanjung kena tau Melaya dia nah. Kita Sarawak tu ni buah kira lagi lah lagunya enang selalu kena orang bak pengerami pada aku semua orang berjoget kenanya
1: ya kira lagu rasmi kita lagu tanya ke kita nya tadi lagu wajib
0: lagu wajib
1: okey senentang AI itu tadi Tuan Ricky ne nama komen wan ne senentang lagu-lagu AI ke dekat-dekat orang dia tu bak penemuan wan meh
0: okey bak penemu aku nanti kena kita jas merindang atau ke berhibur kurang nadai salah kena lagu AI dan untuk kita boleh hasil dari lagunya tadi ya nak diiktiraf lah kumbaya bisik MACP kurang nak mengiktiraf lagu AI tergagak dari AI labanti bisik temu sida yang kena lagunya semak jako udah dibayar royalty tadi. Contoh bisik 10,000 bayar. Kita kak bayar pulai baru 3 kali ganda.
1: Kena ini. Awnya senentang AI-nya tadi.
0: Iya. Iya kak mesti kak karya ke asli lah. Uleh kena AI itu memang uleh mantu sebagai guideline kan namanya tapi kita yang enaknya 100% tahu ke 50% pun asal saya ko bedaul ya laban sida ya bisi garis panduan begini ke penggunaan AI dalam lagu kita Iban tu.
1: Ya, laban kita medaknya pan siti ari pemansang dia tu tuane lagu-lagu AI ke dia tu. Nadai empas ngagai penyanyi kita kena dengan AI tu muka aku.
0: Empas ya.
1: Laban aku minta ampun tuan ni. Kadang-kadang lagu AI tu rindu ke kita ni ngan eh.
0: Ya betul. Empas ya banyak tadi mah. Bila lagu AI tu mana? Orang yang masang lagu AI nya aja. Lagu ke gagak-gagak ke segi betul-betul gagak asli karya aslinya. Nyendak dengar orang dia ya kan nyoh. Bisa select mimik lah pada aku.
1: Ya, bisa tahu diatur atau diadu ke baru mah teka bekanya ni.
0: tanya tadi antara cabaran dunia pemerintah
1: nya nya pemansang ya
0: pemansang ya dunia ndak udah ndak kita enggak jadi kita nyekat teknologi yang menyi kurang
1: ya nya kira penemu Rinwan ada nyangkong siapa-siapa
0: ya ada nyangkong
1: siapa. Oke, terima kasih ke komenwan nya laban aku nanti bertemu ngobala artis bala penyanyi deh tuan Diki nih aku nang nanya nya nama tu sedang senentang lagu-lagu ya. AI ngau meka atau meka suah di tinggal kita orang ke cover lagu orang bukai bakal lagu nuan pelabak ku kalau mau orang cover atau ke orang mai nama tu berpekit kini ba penemu nuan tu nih tuan nanti nyangkun siapa-siapa berkeni ke nuan tuan.
0: Okay, lagu cover atau kebenaran ya Kukumbaira cover atau lagu asal diubah di ada orang nak music baru kan nama kini ya Kukumbaira cover lah. Bagi aku nanti ya nadai melibatkan komersial atau ke boleh duitnya boleh jaon lah. Tapi bila yang melibatkannya ya nyoboleh bayar hari lagunya tadi patut ya mesti kak minta pemendar hari hari orang ke mencipta lagunya lah tahu ke ngempu lagunya jadi sidak uliah direk bertanya ngagai orang kempu lagu mana lagi dia suh ngena bersurat lah bisa hitam putih tanya tadi bahwa kita dah bisa pemendar cover lagunya
1: amat. Okay, nanti bakal orang kemai lagu nuan berpikir nadai
0: masalah nya mana gi ente kak tanya ngambil ka temu orang gi ke lagu
1: amat ya atau ke orang ke orang diri ba TikTok nya kak mai lagu nuan
0: gini nadai penanggual nya tapi munnya tadi bila melibatkan nyo
1: royalty
0: apa semua
1: Okay, nyu lapan nuan kenyebut pasal royalty tu tadi tuan ni utai ke muka bisik muka aku muka sebana meh bala artis kita itu engka tu penemu nuan tu tadi tuan
0: okay.
1: Bayar ke di kangau kita lagunya tadi tuan ni kau lan ulih nyebut imit kini
0: Royalty tu ulih hari streaming tayo penyalah hari lagunya ba media sosial tak kap kenil lah tayo royalty tu. Tapi ke tanya tadi tentang bayar
1: kita
0: lagu show merindang tadi. Hanya ke diri. Jadi aku kak mengelansa mimit tentang kumada baka gaya dia tu. So kita artis ke diambil merindangnya. Kita artis Sarawak tu. Nah, bisik kurang mimet bayar atau ke jauh-jauh kurang dari sida di Melaya dia nah. Jadi nanti uliah ngena peluang tu aku minta event manager atau ke siapa kena di penganjur atau kena beri pamagi mah. Bayarnya ngagai local artist lah. Utamakan local artist lah. Tak milihnya aku tahu ke siapa lah. Angkat ke dulu local artist kita.
1: Lagi pan menyekunuan tadi kita nyu dah mansang tadi deh. Kira bayarnya tadi pan patut bisi ubah mimit meh hari ke coba.
0: Leban persatuan Amada anak seni Sarawak atau ke Aras dan bisi fight untuk fight ke ternyata lah Niki ke harga ternyata memperjuang ke harga ternyata Niki ke lebih kurang selebel ngau orang dia nah tapi nya memang ndak uliah dia perjalai ke kita narnya leban ukai semua orang bisi dia nilai ketiknya bisi orang Tegal ke ngambil untungnya lain gak kira ya lagi ya. Lebihnya melibatkan ketinggian kira bisnis kayaknya.
1: Amat ya. Oke, hanya tadi kira penemu Rinwan tentang bayar ngakai artis ke belaku punya lapan bisik muka ninga sebana hari bara hari bala artis kita ya.
0: Betul.
1: Oke, nyari nyu kita nyopan datai ba ujung-ujung tang lagi bisik teka dekat tanya tu lagi tuan idola nuan ba dunia pemerindang udah nya lagi jakuk perancang nuan ngagai nembiak rapat baru tau ke sapa-sapa jak meh ke dekat nyadi recording artis ngau beka bekeni orang ika nuan ti nyemak berguna ke nuan tang ngetu nak lama tuan
0: okay.
1: Boleh terlekit kita bertemu baru
2: Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia ba industri music. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
1: Okey, terima kasih peningah agi bab program 34 Seranyawa Nemban Pak Adan. Agi pegulai ngotemuai kita Ricky Ribut, siku hari artis atau penyanyi terbilang kita Iban. Jadi nyau bab ujung-ujung randau yeah. Kita itu tuane enggak berasa nyu sejam tu dah.
0: Oh, enggak berasa nar.
1: Nanti nanti agi mayuh dekat-dekat ditanya tanpa program kita itu nak seminar sejam. Tanah ada ngawak. Okey, nampung randau kita itu bab dunia pemerindang tu berapa aku Nuan pun pan bisis penyanyi kenang di kerindu kenuan atau ke idola Nuan meh kau kita yang tadi kau bisik tu tadi Tuan Ricky
0: idola kau tu kau rasa ngambil siku aja lah kebenar mayuh idola tapi yang lendak lah sebut lagi tahu ke tidak tidak sebut ukai lagi enggak tengah lagi lain yeah. Tapi kesegi di kerindu kundar lebatnya rimit ninga nyawa sada nyawanya Dato Zamri Amira.
1: Oh, Dato Zamri ya, penyanyi legend
0: kita. Ya, penyanyi legend kita.
1: Atang suah kalau berkolaborasi ngoyo, lagu gulai sama kini?
0: Nya lah aku tu, ya idola tapi aku nak kalah, nak kalah bertemu ya hilang mah tengah. Tapi abis ini ngah tu tahu madah ke lah.
1: Ya, okay. Laban rindu ke lagu-lagu Dato ni.
0: Ya, lebih lagi namanya lagu ke namanya.
1: Oh, aman. Kena jayau tubuh Nuan.
0: Kena jayau tubuh Nuan.
1: Ya, lagu lama, lagu legend, lagu lama ke terbilang. Okey, jadi tu perancang, jaku perancang Nuan lagi ni biar bab baru tahu ke siapa-siapa aja meh tadi Tuan Ricky ni. Abang Nuan kira siku tahu dekat mai kita senior, dunia kita pemerindang nama kini jaku perancang Nuan. Okay, orang kedekat mekuh kediri pada dunia pemerindang tu. Kan jadi siku penyanyi banyak ke kita.
0: Okey. Kena peluang tu aku merancang sida ke biak-biak ke lah. Nyadi penyanyi, nang gai nguji. Laban nanti kita udah nguji baru kita nemu. Nyadi nanti kak, nyadi penyanyi mesti kak kata tanati. Nama ke bisik mesti kak katanya suara sada nyawa kak bisik lah. Dan tu tahu sebarang darga tengah ngai ke orang nak nerima
1: aman kenya
0: dan yang keduanya penampilan nomor dua lah
1: aman
0: tapi kelebih lagi patah sada nyawa tu lah penting gitu tahu belajar
1: aman
0: mayuh dia tu kelas vokal kumpu pun kadang-kadang nanti bisa masa pun ngau kelas vokal tajak ya bedau liah keman ke tidak pelajar tapi kira kena kita
1: lagi belajar.
0: Tapi dari segi ninga, dari segi tengah nemu lah kita empu kadang-kadang tak boleh nunda atau tak kusida.
1: Aman, gaknya. Okay. Tu berkeni ke cara orang ika nuan tuan ti semua sida berguna nuan kan nuan boleh berkongsi ke media sosial nuan atau ke cara orang ika nuan ti berguna ke nuan belagu merindang.
0: Nyau teh ke penting dah lah. Nanti kita di luar dia bisa ika berguna aku tahu PM tahu ke DM aku menyukarang ba Facebook giga kita nama Ricky Ribot nama spelling orang putih ya. RICKY RIBOT kadang-kadang tu bisa dah nyepil nama Paiko Beauty pun tak temu si dah. So TikTok pun boleh kena nama ana hari kiri buat Instagram aku pun kena namanya. So si dah tahu biasa sidang iga secara lah private message ya.
1: Oh, okay. PM aku. Hanya dari media sosial tadi ulih ngangau nuan ya, ya, ulih berandau nuan ah, kan nih.
0: Lebih tidak ada mau nombor telefon.
1: Arinya tadi lah.
0: Arinya tadi lah.
1: Nanti berkenaan nuan. Okay, nyata tadi tiga itu cara TikTok, bisa Instagram, kau Facebook.
0: Facebook.
1: Okay, okay. Jadi jaku ke penudi hari nuan tuan. Okay, ke penudi lagi kita muka dekat ninga kesadar nyawa hari penyanyi kita Ricky Ribut. Dan sebenarnya kena ujung ke randau kita ingka jaku ke penudi jaku simpul hari nuan Ricky tuan Ricky
0: Okay, jaku ke penudi nya aku kena peluang tu mari besai terima kasih ngagai orang-orang ku dah nyukung aku bak dunia pemerindang maka bala peningat minat YFM tu selalu minta request lagu aku pihak maga ngagai seduai DJ dua ikut DJ ke Ari Subak dengan aku suah nak nebah lagu aku tang baru 5 tahun tanya baru bertemu bertemu mua dan merasa temegah dar hati pihak mega terima kasih ngagai sukung YFM ke nyukung aku ngau artis bukai mah ngau semua bala-bala ke bak dunia pemerindang bukai mega begulai mah kita segempung sejalai.
1: Iya. Okey, nya kira jaku simpul hari nuan Ricky Ribut lalu kami di YFM mega lebih ki aku umpu ngau DJ Min. Mari besa terima kasih ngan nuan. Lapan ulis ngatai ke diri. Kira kita berandau meh. Hanya ke berita-berita ke pemadu baru hari nuan senentang dunia pemerindang apa program kita ke ngalih hari itu atau ke lemai itu. Ke bawa ke bukai lah ngangau ke nuan baru ne.
0: Ngupi ba luar ulih.
1: Ngupi-ngupi ne. Okey, jadi terima kasih Mayu. Harap ke gagak jampat lagu meh tuan ne. Okay. Ke Mayu bala peninggal nganti nama tok lagu baru hari nuan.
0: Okey.
1: Lalu kami mengak ngarap ke kita ngarap ke nuan mujur pa kirian nuan meh.
0: Amin.
1: Okey. Jadi terima kasih ngagai kita peninggal kemeda kami live ba Facebook ngau ninggal ke kita ba radio lalu pihak muka kaban aku DJ Min jadi nulung aku ba program kita itu. Okey, jadi kita kat ninga sada nyawa Ricky Ribut live tau meda Facebook kita jam ke dia tu kak nguji mai lagu Nuan Siti ni tuan-tuan.
0: Utai mana gagap taranya mah ngambil kesedaya ninga live
1: utai mana gagap tarane
0: ya, betul
1: okey

0: Okay, kira ya menyatakan netuan.
1: Netuan bias kah?
0: Netuan bias nih. Saya bayar. Okay, terima kasih ya. Bertemu baru. Ya. Yeah.

Okeynya tadi lagu Kedibai Elia Anang Bertanjah Jaku. Kita megak baru aja udah mulai ngau pengeluar program kami. Sam hampir megak temui kebisidikan ngau buat program 34 Seranyawa Lemban Badan ianya Ricky Ribut penyanyi kemai lagu Utai Manah Gagak Petara. Jadi baru entak ngali hari kita mulai ngaku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuk kengkai pukul 6 lemai tu lagi. Jadi pukul 5 atau lagi pening ya. Mari kita mendiang ke berita hari Kota Media di Kuala Lumpur udahnya lagi. Terus mai kita ninga ke Gallery Y lagu kudah di lulus ba PPLTE. Jadi kita terus berperindang ba rentak ngali hari kita merindang semua bala peninga kita nak ngira dini ndur kita jam ke dia tu banyak kita ninga ke kami ngena RTM Click tau ke mendiang ke kami reporter RTM serta ninga ke kami menega ngena channel Astro 871. Terus ke pengrinduk kita begulai ngau kami 24 jam sari ke sekali itu lagu dari Lucy M Anangka Buladek.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ke dibai me Franklin ke lemai tu lagu ke dia beri nama Anang Jakonya. Kira ke 31 minit dah lepas pukul 4 lemai. Ngagai bala kita ke nang rindu ngerja pengawak ba luar jam ke dia tu. Lebih lagi maya ujung minggu. Anang kadang hapia mega anang nak bersedia laban kadang-kadang ne hari kita itu tak ngenyet udu kudek. Ngenyet hujan diumbak ke ngau ribut ke kelalu balat nah. Kira kena sebut kita kudek minyak ne lebih lagi kita kenang rindu berjalai ba tebiang tasik. Rindu ngintik berbelah sungai, tau ke rindu mega berjalan jauh kini bisik kita tu tadi ngambil peluang ngambil awak hiking kini maya ujung minggu. Tau ke berjalan ngagai kebun neh, ngarap ke kita sama berjimat ngau gayari ke mayari. Nanti ya tumu pagi ya nyudah bangga panas. Angkanya muak kelemai dia gayari kita suah amat berubah serta dekat amat kudik maya lemayari. Laban ukai nama ni peningar hari ke diperhati hari ke dipedak ni maka ke pagi nyentuk ke tengari hari panas kasa amat udahnya nyengali hari tau ke maya lemai harinya alu kudik ni ya kudik tu tadi ukainya kita itu tadi ngai ke hari hujan nanti nyau alu diumak ke ngau ribut pia mega ampuh na lama kini utainya mega uleh medis kita pia mega uleh mai penusah ngagai kita ke bagi kita ke benuang ba tanah utai ke kenangi kita ianya utai ke ngemedis kita ke dia ba kebun kini kita nanging kanya bisi utai ke bisa kini ayan tau ke begau lebih mayari ke kudi ngujung ke utanya tadi ngemedia ke kita pian mega apungo kini suahmat labuh mayari ke benuang kudi berjimat me kita ini ukai semina ke kita ke di tanah di menua pesisir raja diau di negeri mega kita patut berjimat kita ke driba lebih lagi kita ke kamat driba muak ke kibak jalai laban kita nemu bak kibak jalai enti di pedak ba bandar raya Kuching itu nangnya mayuh pun kayu ke besar-besar pi mega ti kita berarti enti kita medak ba kayunya tadi bisi punguk ni laban sekedak kayu yang tadi sampai di tutuah kini ngejuang ke punguknya tadi nanti di maka ribut kini ngejuang ke nyak tadi uleh ninggang kita ada memayang kita ke driba berjimat main peningan nak ngira di nur kita jam ke dia tu kita berperindang ke sekali tu lagu kedibai manca nak berani.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai.

Ari Baru Asap, Pansut Mojampat, lalu kalau ke Lumur 999. Reta tengkira oleh digiga, nyawa nada ganti. Pesan tu Ari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyeliah managi Ari Kemerarang.

Okay, lagu kedibai Melissa Francis Baka Pama Engkada Halangian. Ya, aku bisa berhati ke Siti Berita haba page Facebook why page Facebook Berita RTM Sarawak atau openinga kalai tu bisa nyadi tunggak ke Semarahan tu ne. Jadi berita tu bisa diayan ke ba Berita RTM Sarawak. Kalai madah ke siku orang udah mujur berkena ke fire extinguisher ke kita tahu ke alat pemadam api tu neh ya ke tuang warna mansau nya neh ya tu udah mantu madam kapi tau ke madam kapi ke ba kitchen hood begini kita kat nyebutnya ne utai ke kena nginsap asap tau ke nyedut asap buh maya kita ke berapi ha, jadi utai tu kitchen hood tu endang ya bisik ba dapur kita ngambil asapnya tadi nak kebukai ta nak muka-mukai kes kenyadi tu ba siti rumah ba lorong 1A1 Kota Semarahan na pagi tu tadi ne. Jadi rumah tu enya rumah ba Tia Vista lorong 1A1 Kota Semarahan. Nitih ke report ke di padah ke hari bidia gerakan operasi bomba Sarawak kira ke 5% kira ke setengah menya kitchen hood tu tadi angus pagi tu tadi ne. Ketegal ari api menyak jadi ari orang ke jampat jampat atau kesikal madam kapinya ngujuang kota itu tadi selamat saja dalam 5% udah angus ne tang beriputnya tadi nadai dipadah ke orang bisi bakal atau ke nadai report ke bisik kes pemati ne jadi kepun angus tu tadi agi di pansia ne hanya meh pemanah nanti kita bisik alat atau ke perengkah perengkah kena madam kapi tau ke disebut kita ba jaga orang putih fire extinguisher tu ditepuk tau ke disimpan kita ba rumah lebih lagi ba dapur tau ke ba bilik tidur kita ne hanya meh guna ya ne nur kita itu tadi mantu tau ke ngambil kita uliah ngurang kagi apinya tadi jampat ngelekai nanti kita meda apinya tadi bisik ke mau-mau jampat spray kita jampat jadi api nak jampat ngelekainya ambil pemanah nanti kita bisik ngembuan tau ke bisik nyimpan perengkah madam kapi buat rumah ok nya tadi berita ke bisik di pratik aku berita online buat berita RTM Sarawak kita bawa perinang dulu ngal lagu hari Laila BJ Bujang Rambau Sekolah Subang.

Maya ri ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Orang Sampal Gaun Guru Festival AI Pengelama 2 hari, Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026 pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur Baga Pengawak Mandang Kebarang Workshop Pekit Ngau Jakob Penerang Pasal Pemintar Tiru AI Bak Bidang Pelajar Kreativiti Dagang Ngau Mayu Hagi Kebukai Guna AI Jadi Kepeluang Dur Kita Belajar Mengkebang Serta Inovasi Masuk Endak Berbayar Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: Tiada akta baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan beliau lebih memilih kestabilan politik dan kemakmuran rakyat selain mahu kerjasama kerajaan perpaduan dengan UMNO dan Barisan Nasional BN pada peringkat persekutuan diteruskan. Dato' Sri Anwar yang juga Presiden Parti Keadilan Rakyat berkata sebarang keputusan politik tidak wajar didorong oleh kepentingan pangkat, kedudukan atau kemarahan. Sebaliknya mesti berlandaskan kepentingan rakyat dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada Kongres Nasional PKR 2026 di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka hari ini. Bersempena Kongres Nasional PKR 2026, Perdana Menteri turut melancarkan buku Temu Fikrah yang dihasilkan oleh Angkatan Muda Keadilan AMK. Buku setebal 113 muka surat itu merupakan garapan Ketua AMK Muhammad Kamil Ahmad Munim bersama Exco AMK Ashraf Ahmad Hadi. Buku tersebut memuatkan kandungan tentang pemikiran baharu pergerakan itu dalam menepani cabaran. Dato' Sri Anwar menerusi kata pengantar naskah berkenaan berkata, penerbitan buku itu hadir pada waktu yang tepat ketika gagasan Malaysia Madani diangkat sebagai kerangka pemikiran dan hala tuju pentadbiran negara. Mengenai pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU, Perdana Menteri memberi jaminan tiada akta atau peraturan baharu yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa akan diwujudkan bagi menggantikannya. Beliau menegaskan pemansuhan AUKU akan dilaksanakan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang khas yang menyekat kebebasan mahasiswa.
1: Mahasiswa sebagai rakyat biasa, ada undang-undang jenayah, ada undang-undang yang memang terpakai itu semua. Kalau dia pukul orang, kalau dia ada lakukan menyebabkan kecederaan, kalau dia menipu dalam peperiksaan, itu undang-undang sedia ada. Saya tidak bermaksud untuk melonggarkan, tetapi undang-undang khas bagi mahasiswa seperti AUKU, saya tegaskan sekali lagi dan saya akan peringatkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu ini, saya tidak bersetuju apa-apa pindaan atau akta gantian yang mengongkong dan mengekang kegiatan mahasiswa.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dalam hal itu, hasrat kerajaan memansuhkan AUKU disifatkan sebagai langkah transformatif yang mampu mencetus anjakan besar dalam memperkukuh autonomi, tabi urus dan kebebasan akademik negara. Pimpinan Institusi Pengajian Tinggi Awam menyambut baik pengumuman Perdana Menteri berhubung cadangan tersebut. Naib Chancellor Universiti Malaysia Pahang, Al-Sultan Abdullah, Profesor Dr. Yatimah Alias berkata, pemansuhan AUKU perlu dilihat dalam konteks lebih luas kerana ia berkaitan hal ehwal atau kebebasan mahasiswa selain menjadi asas penting kepada penubuhan, pentadbiran dan tabi urus universiti. Usaha kerajaan menstabilkan semula tabung haji TH terus mendapat keyakinan para pendeposit yang melihat institusi itu kekal sebagai medium simpanan penting untuk keperluan ibadah dan masa hadapan. Ikuti reaksi pendeposit Ahmad Zikri Ani, Nurul Sakina Nur Zaili dan Nur Fazilah Mustafa Kamal.
2: Dan alhamdulillah kita dapat tengok kerajaan boleh bagi sedikit sebanyak inisiatif daripada kerajaan sendiri untuk menyelesaikan masalah ini, sebab sampai sekarang pun kita sebagai pendeposit tabung haji sendiri dapat menikmati dividen-dividen yang telah diberikan kepada kita.
3: Saya rasa bagus sebab kita boleh gunakan untuk insyaAllah pergi haji atau umrah nanti, dan untuk juga kecemasan jika ada kecemasan. Dan ia bagus sebab setiap tahun dividennya meningkat dari masa ke semasa.
4: So kalau you tanya saya sendiri, pendapat saya sendiri, tak ada masalah. Bagi saya selamat, orang kata boleh teruskan, because government macam mana pun memang dah ambil inisiatif. Bila ada satu kesilapan, orang kata government dah ambil tindak balas yang cepat.
0: Reaksi positif daripada pelbagai lapisan pendeposit jelas mencerminkan peranan TH yang kekal relevan bukan sekadar institusi simpanan kewangan, malah tunjang penting dalam memudah cara urusan ibadah haji umat Islam di negara ini. Ini pula mengenai beberapa penambahbaikan pelaksanaan sistem subsidi diesel bersasar. Usaha tersebut sedang diteliti dan bakal diumumkan kerajaan dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lagi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah penambahbaikan tersebut merangkumi penyederhanaan proses permohonan, kelonggaran kriteria kelayakan bagi isu kenderaan sambung bayar dan pemindahan kuota kepada ahli keluarga terdekat. Dato' Seri Amir Hamzah dalam perkembangan lain memaklumkan potensi ekonomi biru di Sabah, khususnya dalam sektor perikanan, akuakultur, pemprosesan hiliran dan pelancongan marin akan diberi perhatian dalam penyediaan belanjawan 2027. Jelas beliau, negeri itu mempunyai kelebihan sumber semula jadi yang besar untuk membangunkan segmen ekonomi baharu berasaskan sumber laut dan sungai. Tambahnya, cadangan yang dikemukakan kerajaan negeri menerusi pelan ekonomi biru Sabah Maju Jaya akan diperhalus bersama kementerian berkaitan untuk dipertimbang dalam belanjawan tahun hadapan.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya. Jabatan Kebajikan Masyarakat sedang melaksanakan latihan meluas bagi melengkapkan penjaga, sukarelawan dan komuniti dengan pengetahuan serta kemahiran khusus menghadapi cabaran populasi menua. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat, Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata, Malaysia dijangka mencapai status negara menua yang menuntut persediaan menyeluruh dalam industri penjagaan warga emas dan orang kurang upaya. Susulan itu, JKM melalui pihak industri sedang melatih seramai mungkin untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam penjagaan warga emas. Negara-negara ASEAN diseru meningkatkan persediaan menghadapi fenomena El Nino yang semakin meningkat dan mencegah jerebu merentas sempadan. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup. Jelas beliau, pihaknya merancang untuk mengemukakan surat rasmi kepada Sekretariat ASEAN bagi tujuan tersebut. Langkah itu diambil susulan laporan ASEAN Specialist Meteorological Center bahawa fenomena El Nino diramalkan akan menjadi lebih kuat berbanding 2025 selain tempoh kering yang lebih panjang. Sementara itu, tiga kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat hari ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar, Azuri Aziza Saidon berkata, kawasan terlibat adalah IPD Serian dengan bacaan IPU 162, Samarahan 155 dan Kuching 132. Jelas beliau lagi, tiada kawasan mencatatkan status kualiti udara pada tahap baik, manakala 65 kawasan berada pada tahap sederhana. Keperkembangan luar negara, angka korban gempa bumi kuat bermagnitud 7.7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia meningkat kepada 51 orang, manakala kira-kira 5,000 penduduk dipindahkan. Seramai 113 mangsa dilaporkan cedera, termasuk 36 dalam keadaan serius dan 77 mengalami kecederaan ringan. Menurut Agensi Pengurusan Bencana Nasional Indonesia BNPB, beberapa kawasan turut terputus hubungan susulan kerosakan jalan dan tanah runtuh sekaligus menyukarkan operasi menyelamat serta penghantaran bantuan. Australia pada Ahad mendedahkan butiran skim beli balik senjata api yang diharamkan susulan insiden tembakan yang meragut nyawa di pantai Bondi, Sydney pada Disember. Menurut agensi berita Jerman, dalam kejadian itu, dua lelaki bersenjata yang merupakan bapa dan anak melepaskan tembakan ke arah orang ramai menyebabkan 15 orang maut dan puluhan lagi cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada Akta Baharu ganti AUKU. Peningkatan populasi menua, JKM siap sedia secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Okey, terima kasih kepada dengan kami bahawa YFM Tome Galeroy. Kalau kita ke sekali tu, bisi 10 lagu bak Galeroy kita untuk minggu tu. Okey, lagu ke terubah kita minggu tu, lagu dari Melissa Thomas, Encuki Ajak Di, Tion Galeka lagu tu di Tengkebang Chenny Bunyau, dan yang Aria Makton, lagu Amalina Anak Tuai Rumah. Yang nama lagu ya. Lagu tu dikeluar ke sebuah company Ari Miri, Tion Galeka di Tengkebang penanyi tempuh, yang Aria Makton. Awadanya Siti lagu ke pemadu baru hari urai lagu ke diberi nama di lah tanah ditangkan kengau penanyi induk tu Hani J kemegak bisik lagu baru Ukai Aku Sepia Nuan. Okey, kita akan ingat keempat lagu tu dulu ba geler wagi time ko minggu.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 2.

0: sudah sedia. Bersedia ke Kak Nemo Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu. Sapa kedekat ngepis surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dia naik.
3: Dia start ya.
0: Lagu engkau.

Pagi ni ke kami bawa FM untuk Gala Rewind. Mai ke kita semua lagu-lagu baru. Lagu kelima kita ke sekali itu Udah Terkesai, Arisela Junior, Dion Ngeleka di tengkeban iklan Aboy. Jadi penanya itu megak terbilang kau lagu tak sanggup agi sebenar tu. Udahnya sitik lagu Ari Elizabeth Sawai, Pengrindu di Tuja, Dion Ngeleka lagu tu di tengkeban Rika Raweng, ngau Jeffrey Undi. Serta lagu Undak Alah Tunduk Ari Stanley Bayang, Tion Ngeleka Ari Ijal Jainal, ditangkan kengau lagu Edward Ruum, lagu Joget Bujang Pedawan. Nya lagu kelapan kita, udah terlebih kita dekat dengan kedua agit lagu, buat program Gala Rewind kita.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, ada neguk sengapa. Kita ulih ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai, sejarah.

Kita lagi dengar ke Galeroy. Galeroy kita ke sekali tu, kita bisa 10 lagu. 8 lagu dah dengar kita, 2 lagu lagi berdau. Lagu ke 9, lagu Rosie Usuat. Penanyi tu penanyi bangsa Bisaya Ari Limbang. Jadi Rosie tu kebenarnya sigi udah lama aktif merindang di Limbang. Orang di Limbang dia sigi mayuh lala Rosie Usuat tu. Jadi video klip lagu tu diambil di Limbang Po. Lalu tion ngeleka lagu tu ditengkebang dia sendiri jabung kau Matthews Mambang. Serta lagu ke penuh kita yang dah tu lagi. Ini lagu Richless. Lagu ke debrik nama Jayau Tapang Berkumbai. Okey. Jadi nak tu ajak galera kita untuk minggu tu. Terus bergelengau kami ba YFM udah tu lagi.

Yang lagu ni Jenika Sanggam Karun Bungai Surat Bubungai lagu kenangan pun ke segmen Sadar Lemai. Saya tu terima kasih dengan kita ke Gimengkam Gulengok kami nyentuk ke dia tu kita ke Benung Nunga Kapal Melayan diri sebilik lemai tu ke Benung Berapi Nyumai Berdapur Benung Lang Kerita kini nuju ngagai kedai makai hengkanya Benung kemudian ke YFM. Terima kasih lepas milih YFM jadi ke Siti Ari Station Pemerintah kita. Jadi lemai tu segmen sedar lemai dia kita dekat bergulang aku Nancy Tambum terkaisi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi jadi udah tu lagi sama kita mendiang ke tanduk program lalau pergidup bergulang kau Bishop Erisum Pencingan jadi pukul 6.30 tu lagi dia berengkah ngatai ke pesan berbatang pesan berat buat YFM ke bisi dikirim kita ngagai kami lalu udahnya lagi terus mendiang ke Misa Kudus hari Minggu pukul 7.30 lemai maka selama dia kita dekat mendiang ke berita tidak tabut terus hari YFM di Kuching Jalai Piramli itu serta buat jam ke penudi dia kita bertemu baru sebentar mendiang ke berita hari yang kesepuri Kuala Lumpur pukul 9 malam tu lagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpinjingan datang baru setiap gulai malam peningau berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-11. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Injil St. Matthew bagi 15 ayat 21 ngagai 28. Jadi tu tahu kepada kita bebuk penyanggup baru lambar 24. Lambar 24. Nyalai dia tu kemaca gentran Injil tu. Jesus angkat rindurnya lumansang ngagai semengkah nur tisma negeri Tyre ngau Sidon. Siku indu ura Kenan tidiau bendurnya pansut ngagai Jesus kuya kasih kaku Tuhan nuan tianak David. Anak aku tindu merinsok benar kena rasuk antu. Tang Jesus ndak nyawut dia seleka. Sida murid dia datai ngaga Jesus, alu ngansa ia berjaku. Ku sida, asuh ia pulai. Ia nitih ke kita ilu ndak ngetu kutap-kutap. Danya ke Jesus nyawut sida, aku seminak dia asuh ngigok raban bedus orang Israel tilenyau. Ningonyo induknya datai lumrami di kaki yo, ku yo, Tuhan tolong aku. Ku sawut Jesus, ndak patut kita ngambil pemakai anak, lalu meri yo ngagai ukui. Ku induknya nyawut yo, nyo amat Tuhan. Tang ukui megok makai tidak pemakai, tila buah hari meja Tuhan yo. Nyalai ku Jesus nyawut yo, nuan tu induk dibesai pengarap. Utai tu dipintak nuan dekat de kerja nitih ke penekak nuan. Anak ia tinduk lalu suman kalanya. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bawa cerita kita tu, kita ningau pasal Jesus dia berjalan ke utara agak menuang kandang Tyre ngau Sidon kurang lebih bermenua Lebanon kemayar itu ngejang ke menua di palan orang Judah agak menua orang di ukai bangsa orang Judah. Batang kebuah Jesus itu ianya awak kebisik peluang oleh ngerari ke diri dari bala mayuah serta bisik peluang megok alai bersemiang serta nyendio ke diri awak kuliah nangkup pemerinsok ngau pemati ti ditemu yo dekat nyadi buat yo ndak lama lagi di negeri Jerusalem. Jesus megak ngadak peluang tu nyenio sedang ngajar bala murid yo pasal kayu regang tinyo semak nganti Jesus. Maya megak perkara ngau ajar bukai ti dekat diberi serta diajar Jesus ngai bala murid yo. Lalu tu mempeluang tiala ia oleh ngerari ke diri dari bala mayo. Tang kita nengok ndak mukai-mukai, lebuah masa tu megok ia lalu digusung siku induk. Ti minta kasih Jesus, awak kemuruan tu dari anak induk ia. Jesus terubah bakal kengai nulung ia. Nyalai kita tak benar nanya pasal perkara dua bengkak. Kesatu, kati Jesus ngai nulung induknya ketika ia ukai bangsa orang Judah kini. Kedua, kati jalai Jesus oleh ngerai kena induk orangnya hari Jawa serta anda ibuah medak takkan anda ibuah neguk ya. Nyalai kena nyawat tanya dua cik tu aku mai kita berhati ke cerita tu ngau silik lagi hari baca bab kudus kita. Baca kita bo Injil tadi diambil Injil St. Matthew. Tang kita baca Injil St. Mark, dia kita baca lebuh Jesus datai bo semengkah genturung pendiau semak menua Tyre yang nguji belalai tamak ngari sebuah rumah. Awak kurang mayuh ndak begau ngelumuk ya. Tentu ndak boleh dikerja Jesus laban berita pasal penataya ditemu semua orang. Nyalai buat ayat 22, kita ingat pasal induk siku,
tingusong Jesus. Lo indu nyo bansa orang Canaan. Lo datai arimno Syria. Indu tu ukai bansa orang Juda. Lalu reti tu yo semak nyembah ptara ti ukai Allah Ta'ala kena sembah orang Juda. Tambah megak, orang Canaan tu nang munsuh lama orang Juda. Berengkahri penyanggup lama. Lalu tu meh ngasuh orang Juda bergedik ke sedak. Lo sedak pan bergedik ke orang Juda. Bawa cerita tu, Jesus oleh berjaku dengan induk tu, amat ia ukai orang Juda, laman seduai semak berjaku dengan jaku Greka. Jaku dia kena menua mayanya. Lebuh induknya minta kasih dengan Jesus, muru antu hari anak induk ya, Jesus bakal kena ibu serta ngai. Tambah megak ia bakal kena jaku tikasar dengan induknya. Kutuan Jesus, awak ke kita yang beri anak mit makai dulu. Tak patut kita yang ngambil pemakai anak mit lu beri ia ngakai ukui. Nyalai menjadi, nama reti jaku ke depasut ke Jesus itu. Lebih lagi ia ngena jaku ukui. Nanti semua buat jaku ketiban, ngumbai orang ukui nyak tak mana benar. Lalu maya Jesus keliak, jaku ukui itu tidak dikenal bangsa orang Juda berjai bangsa bukai. Tak menjadi bersemua bangsa jaku. Jalai nuan nyebut jakunya, yang kaum gamal nuan tinyebut ya, tau ngasuh jakunya bisa tau kendok. Kasar tau kendok. Sangka aku maya Jesus ngenak jaku ukui itu, lalu indu nemu jakunya dia kena pasal ia, Jesus semak senyum serta berjaku ngejalai ti nelap. Ia ndak merak takang lesai ke induknya. Amat dalam jaku Jesus, ia bakal kengai nulung induknya. Tang hari utai kena temu kita pasal Tuhan Jesus, tuju tiba-tiba tu tentu jawab benar hari hati ia. Kita nemu Jesus nadai bergedik kurang indu. Kesuah dia perjai atau kena kemaruah kurang maya zaman yang menyak. Kita mengat nemu Jesus ndak bergedik kurang bahasa bukai. Lawan ia suah nulung sedak. Bakal ia ti ngerai kesikuk orang gila di mana gerasa. Kena ada kenang kita dulu itu. Jesus nyebut tu ukai ketegali lelak serta ngai nulung. Tau ke degil serta menyadi kurang mujuk ya. Kebenar menyadi jaku tu terpansut ke Jesus. Laban maya tu Jesus benung agak berat berunding ke pasal pengawak di dekat di kerja ya. Lalu tu makbuah ya kemindah ke utara ngga bala murid ya. Awak kuliah ke diri serta ndak dikelimpang kari ke dia suah ngerja pengawak nyelai teka pengawak ajiah bakal ngerai kurang teka muruan tu. Lebuh yang ajar sedang ngerja pengawal ajih, ia nemu ia mesti dulu ngerja tu ke bangsa Rajuda. Ukai ketegal bangsa Rajuda tu dikerinduk ke Lahtala lebih dari bangsa bukai, tan lawan tu jalai kuda dipilih Lahtala. Ngenak bala timimit, Lahtala ngerembai keberkat ia dengan semua bala bukai. Hari bala Rajuda, Allah Ta'ala dengan nyelamat serta merekat ke semua bangsa manusia. Lalu tu mekebuah Jesus milih bala rasul 12 ikut. Melatih sidak waktu sidak oleh nampung pengawak ia di dekat nyelamat dunia. Jadi reti jaku Jesus ngau induknya tau dah sebut ke kita munyi tu. Prambu pengawak aku jam ke dia tu ianya muti ngajar serta ngerai ke bangsa orang Juda. Tang tajak pihak, aku dekat ngerai kanak nuan. Tu meh nyadi ketanda Allah Ta'ala rindu ke semua bangsa manusia. Induknya nemu Jesus tu ndak ringat ke ia. Nya kebuah ia kempang nyawut Jesus. Ku ia, nya amat Tuhan. Tang ukui tidak baruh meja megak makai tidak pemakai, tindak habis dempok anak mit.
Sawat induk tu balat ngemuas kati Jesus. Laban tu nunjuk kio bisi pengarap bo Jesus. Serta ndak mudah mantul. Lalu kelebih lagi nemu ngena rundiang yang megak. Nyalai ketegal sawat induknya, ngau pengerinduk ya kana induk ya, Jesus beri pementok induknya. Lalu amat anak induknya nada dia, tang jaku Jesus cukup dikena ngerai kio. Kita sangka aku menjadi ndak nemu jalai Jesus udang reja tu, tang kita harap leban Jesus besmak ngolah talong, ngolah apai, ia oleh ngeluar kekuasa lah talong. Lalu muru antu ari anak induknya, anak induk orang Kenannya, amat meh anak induknya nadai ngau sidak dia. Nyalai datuk menjadi, kumai kita berarti ke pengarap induk tu kena puji Jesus. Lebih yang nyebut, nuan tu induk dibesai pengarap. Nuan tu induk dibesai pengarap. Keterubah ya, serta penghabis berguna, induk tu bisi ngemuan pengerindu. Pemedis di nuntung anak ya, cukup balang nusah ke hati ya, laban ya balat rindu ke anak ya. Pengerindu ngau penyayau induk tu ke anak ya megak, jermin pengerindu alah talo kena biak ya. Empok pemesai pengerindu ya, ia kempang mansang agai Jesus. Tindak dikelala ya, serta minta pengerai ke anak ya. Amat terubah ya, minta Jesus ndak nyawat seleka, taya ndak lejuk minta. Amat Jesus bakal nganu sendak ibu. Induk tu megak ndak mantul. Bok semua ulah Jesus, induk tu uliah ngelala penyinuk ngau pengerinduk Jesus. Munye ke St. Paul, pengerindu nang dak mantul serta Arab kutai di mana. Lalu kedua, induk tu bisi pengarap. Pengarap induk tu mansang nambah lebih yang berjaku ngau Jesus. Terubahya yang ngubah Jesus tu anak David. Tang berujung yang ngubah Jesus tu Tuhan. Jadi gelar anak David tu bersangkut paut ngau raja dunia diulih ngerja pengawak nyelai buat pengarap orang judah. Induknya datang dengan Jesus, ngubai Jesus tu siku ada orang, diulih ngerja pengawak nyelai. Tang gelar Tuhan tu dikena kalah talak. Nyalai berujung kelakar ya ngau Jesus, induk tu ngelala Jesus tu ukai mutik mensia tentang ngerja pengawak nyelai, taya kebenar Jesus tu alah talak. Pengarap tu ngujung ke yang nyembah Jesus serta ndak mantul tak leju. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke sekali tu dilengkak ke aku nak ke tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri ke maik kita sama dia jenuh serta lup samping aku ngagai Allah Ta'ala tip tarong ngapai kita ngena sampai ke diungkup ke minggu tu ingat minggu Trinity ke-11. Oh Allah Ta'ala, nuan mandang kekuasa nuan di pemaduk ya, oleh nuan kasih, oleh nuan dan sinu. Beri ke kami pengasih nuan, ngambil ke kami tinitiah kepesan nuan, tau boleh utai di semaya nuan. Boleh pesaka menggok dalam perintah nuan di disurga. Oleh Yesus Kristus anak nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Ndanglah talau sekuaja dia tu ludatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu serta merekat ke semua bala peningong dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupuak aku.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Lagu ni Lucy M Badu Kiro. Lagu ngejong ke jam dia tu pukul 6.43 minit lemai. Selama-lamai dengan kita ke hak baru pukul lengau kami buat YFM ke bermanda ke YFM. Dan kiranya nama ajak pengau kita lemai tu atau ke benung dalam kereta kini, seraya kita ke berapi kini berdapur mendeng ke YFM. Terima kasih hau. Jadi tu datang bawa aku maca pesan ke BCD kirim ke kita ngagai YFM. Banyak yang kena email atau ke WhatsApp konti kami YFM Iban itu. Jadi itu maca pesan ke diterima hari tuan rumah Sambau Benangan Tulang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Sibu, Kapit, Bintangor, Long Urun Belaga, Bukong Pelasuk, Aur Bangat, Duri, Remambung, Luban Ulu, Buyung, Tisa, Temelan, Batu Besai, Sungai Semilang, Gran, Lucung, Entulang Kasai, Entulang Pra, Peruan Tanah Baru, serta Kabam Layan ke Bukai, Ting Lala Rumi, Anak Nanang. Jadi pesan tu madah ke Rumi, Anak Nanang. Rumi, Anak Nanang, Udah Nadai, kena 15/8/2026. Niang tu dekat di Sengai, Balamayuah, kena 17/8/2026. Bak Rumah Sambau, Nangan Tulang, Sri Aman, serta dekat di Anjung, pagi hari 2, 18/8/2026. Nandu isi pesan tu peninggal. Kalau pesan tu madah ke Rumi Anak Nanang, Rumi Anak Nanang, Udah Nadai, kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai, kena 17/8/2026. Bak Rumah Sambau, Nangan Tulang, Sri Aman, serta dekat di Anjung, pagi hari 2, 18/8/2026. Lalu pesan ke sekali tu, pesan diterima hari Jonikel Billy Anak Katang atau ke Apai Dara. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ke Diau Bak Rumah Sati Sungai Pituah, Mutung, Mudung, Tapang Hujan, Berayang Kedua Sungai Wong, Rantau Sukat Licuak, Barit, Nyar, Uluruban, Seriduah, Pelasuk, Pangge, Sungai Antu, Nangai Bus, Kerubung, Skrang, Praja, Rumah Christopher, Banyung, Banyung, Mungguk, Ranggu, Simpang, Sayah Nia, serta kepembelayan ke Bukai, Tinglala, Bulan, Bulau, Ana, Inyau, tau ke

bini katang anak gima. Jadi pesan tu madah ke bulau anak inyau, bulau anak inyau. Tau ke bini katang anak gima. Udah nadai kena 14/8/2026. Jadi ni yang bulau anak inyau tu. Dekat dintu belemayuh lemai tu buat rumah dana teriang sungai sawak kop ibus. Lalu dekat dianjung pergila buat pendam Kristian sebekas kop ibus. Jadi penerang ke silia telefon ngaga Jonica Billy tau ke apa edara. Buat lumur kusung 16314-2902. Tau ke ngaga Alexander Michael buat lumur kusung 17809-2056. Nandu isi pesan tu, pesan madah ke bulau anak inyau. Bulau anak inyau tak ke bini katang anak gima. Udah nadai kena 14/8/2026 tu. Jadi ni yang bulau anak inyau tu tadi dekat din tu. Belemayuh lemai tu berumah dana antaring sungai sawak. Kop ibus. Lalu dekat di anjung pergilah berpendam Kristian seberkas kop ibus. Jadi penerang ke silik ke pembelayan telefon ngagai Johnny ke Billy atau ke apai dara buat lumur kusung 16 314 2902, atau ke ngagai Alexander Michael buat lumur kusung 17 809 2059. Jadi pesan ke Siti tu mega, pesan berat tu Ari Umban anak tawau tak ke inai boy. Jadi pesan tu dituju ngagai Dr. John Brian Anthony. Sebilik dalat anak bawa sebilik di Miri hingga anak mempati sebilik di Miri. Tupang anak kiai sebilik di Bintangur. Kapan pelayan di Selangau, di Jia Selangau, Jampi Semadik di Sebakun di Jia. Batang Mukah, Ulu Mukah, Tamin, Setapang, Sekuau, Sungai Kuak, Rumah Lampuh, Sungai Mas Bintulu, serta bala di Buduk Seratua. Serta kapan pelayan kebukai, Tik Ngelala Peter anak ikuah tau ke apai boy. Jadi pesan tu madah ke Peter anak ikuah. Peter anak ikuah tau ke apai boy. Udah nadai kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai bar rumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau. Kena 17/8/2026. Malam hari 1 lalu dekat di Anjung pagi hari 2. Kena 18/8/2026. Penerang ke Siliak. Kabar melayan telefon ngagai Umban anak tawau berumur kusung 19 469 4299, tau ke ngagai Albert anak Peter berumur kusung 11 989 7933. Tu Nando baru isi pesan tu peninggal. Kalau pesan tu madah ke Peter anak ikuh atau ke apai boy. Udah nadai kena 15/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di sungai buat rumah Nyerapung Nanga Kalai Ulu Mukah Selangau. Kena 17/8/2026. Yang malam hari 1 serta dianjung pagi hari 2 18/8/2026. Penerang ke siliak ke pembelayan telefon ngagai binia ianya Umban anak tawau berumur kosong 19 469 4299, atau ke ngagai Albert anak Peter berumur kosong 11 1989 7933. Dah tu lagi agi mega nampung sekadar pesan ke bisik di kenata ke kita ngagai kami buat YFM.

Ya, lagu Ari Wilson, Meringai, No Anda, Aku Buai. Siti lagu kena merindang kita lemai tu. Tu lagi mega maca sekedar pesan ke bisi dikirim kita ngaga YFM. Sebelah kita mendiang ke Misa Kudus hari Minggu dah tu lagi out. Jadi tu Siti pesan ke diterima hari Kirona Johnny West dituju ngagai ke pemelayan ke dia bawang asan nangat terlihat krian seratuak nangat luau awet seratuak julau sibu pak sibu mawang sibu sungai tebelian tanjung bekakap melanggan sungai apung sibu kuciang kapit miri bintulu serta ke pemelayan ke bukai tinglala ex-counselor Johnny West engkamat. Jadi pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat udah nadai kena 14/8/2026 jam 5:30 lemai ba hospital KPJ Miri. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu kena 16/8/2026 ba rumah Peter Tingom bawang asan sibu lalu dekat di Anjung kena hari 1 17/8/2026 pukul 8 pagi ba pendam Sebilik Gani Nisi SMK Bawang Asan Sibu. Aku nandu baru isi pesan tu peningat. Kalau pesan tu madah ke ex-counselor Johnny West engkamat udah nadai kena 14/8/2026. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Lemai tu 16/8/2026 bak rumah tinggung Bawang Asan Sibu lalu dekat di Anjung kena 17/8/2026 pukul 8 pagi bak pendam Sebilik Gani Nisi SMK Bawang Asan Sibu. Auk. Jadi sebelah kita mandiang ke Misa Kudus hari Minggu ke sekali itu dengan kedua lagu hari Cecilia Ulihkah Aku Ngempu Kesulai Titrobai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu, hari Minggu, hari besar, Maria darah bunga, sebaik nikah ke surga. 16.8 tahun 2026. Aku, pada kibian hari Miri Dasis, ngulu kegawai misa lama itu. Menjadi aram kita ngaku dosa kita, kena nyedia kediri ngintu, misteri kudus. Muati kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala,
1: ti pemadu berkuasa, ngau ngagai kita menyadi aku, laban aku dah balai berdosa, dalam pikir aku ngau dalam jako aku, dalam utai tu dah digagak aku, ngau dalam utai ti patu digagak, tang ditinggal ke aku. Salah aku, salah aku, ulih penyalah aku ti balak dudu, nyak kebuah aku minta Maria ti berkat meruan bungas, semua melekat ngau orang santai, lalu kita menyadai aku, bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
0: Awak Allah Ta'ala, ti pemaduk berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup, ti meruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi,
1: lalu pemayak di dunia ke urang ti mentas. Kami muji nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan, kami merecima kasih ngagai nuan. Ketengah mulia nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, O Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa, Tuhan Jesus Kristus, adalah anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami, nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami, nuan duduk bersepiak kanan apai, kasih ke kami. Laban nuan ajak siku ti kudus, nuan ajak ti Tuhan, nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engkau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Allah Ta'ala, terima doa berkuasa, terima orang hidup, terima nikik Maria darah bunga, senda dosa, indah anak nuan, tubuh ngau semangat, ngagai mulia surga, beri kami bersemayang, awak kesaruran berarti kutai dari surga, kami tahu aruh, nyadi orang, tiba kunci mulia ya. Nengah Jesus Kristus, Tuhan kami, anak nuan, ti hidup, lalu merintah, ngau nuan dalam penyarakup Roh Kudus, Allah Ta'ala, datai, keselama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat letuji jaku Allah Ta'ala.
2: Baca keterubah, baca aribu pemandang, bagi 11 ayat 19 ngagai, bagi 12 ayat 1 ngagai 6 ngau ayat 10. Rumah sembiang Allah Ta'ala di serga lalu dibuka, lalu peti lampang batu adat bisik dipedak dalam rumah sembiangnya. Udahnya sitik tanda tik besai, lalu pegari di langit. Ianya siku induk ke begari ngenak matahari, lalu kaki ya berpelasar ke bulan, lalu bak palak ya bisik sitik mahkota tik digaga ari 12 igik bintang. Ia ngandung, lalu nyabak laban ya radai dekat beranak. Sitik agik tanda pegari di langit, ianya siku naga tik besai, tik bercurak merah. Tik bisik tujuh igi palak, ngau 10 itik tanduk, ngau 7 itik mahkota bak palak ya. Ia narit sebagi yari 3 bagi bintang, tik di langit ngena ikut ya, lalu nikau kesidak kebaruh ngagai dunia. Naganya lalu berdiri di mua induk kebaru dekat beranaknya, dekat makai anak induknya, lebuh anak miknya ada. Induknya lalu ngada ke anak lelaki siku, di dekat merintah semua bangsa ngenak sebatang besi. Tang anak ia dirampas lalu dibaik ngagai Allah Ta'ala, ngau ngagai kerusi di raja ia. Induknya lalu rari ngagai menua puang, ngagai si tindur ti udah disedia Allah Ta'ala ke ia. Aku lalu ninga nyawa ti inggar bejakuk di serga. Dia tu pengelepas kuasa ngeperintah Allah Ta'ala kitai, ngau kuasa Kristus ya, udah datai. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ya kala-tala.
2: Mas Muantara saud, kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
2: Bala anak induk Raja Bukai sama begulai ngau bala anak induk Nuan. Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan. Nuan ti dekat nyadi bini Raja, pendiang kutai ti disebut aku. Anang agi ingat kebalan miak Nuan, ngau kaban belayan Nuan.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan.
2: Pemajik Nuan dekat ngasuh Raja ingin rinduk ke Nuan. Ya Tuan Nuan, nya alai Nuan nak tahu nak ngasih ke ia. Ngau ati ti lantang serta gaga sidak datai lalu tamak ngagai istana Raja.
3: Kuin kebengepan ngena emas di pemaduk mana berdiri ari kanan kerusi di Raja Nuan. Baca kedua. Baca ari surat Santepo ti keterubah ngagai orang di Korin bagi 15 ayat 20 ngagai 27. Kristus sudah diangkat kari mati. Nyadi orang keterubah diangkat ke hidup baru ari bala orang ke udah mati. Labanti pemati datai oleh sikok mensia. Pengangkat ari mati megak datai oleh sikok mensia. Laban semua mensia mati di baik Adam. Nyalai semua mensia dekat hidup di baik Kristus. Tenggenap ikut dekat diangkat ke begintir-gintir. Keterubah Kristus ke buah bungas, lalu lebuh Kristus datai baru, nyak baru bala nemiak Kristus. Udah nyak baru pengujuan datai, lebuh Kristus nyerah ke perintah ngagai Allah Ta'ala tiapai. Lebuh ia udah ngerusak semua pemerintah, perintah ngak kuasa. Laban ia nak tahu nak, merintah nyentuk ngagai maya Allah Ta'ala udah ngangkat ke semua munsuh ia di baruah kaki ia. Munsuh ti pemadu dudi dirusaknya pemati. Laban Allah Ta'ala udah ngengkah ke semua utai di baruah kaki Kristus. Jaku Tuhan.
1: Terima kasih ya

0: baca Injil, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca hari ini kudu netehkan Luk bagi 1 ayat 39 ngagai 56.
1: Mulia kenuan o Tuhan.
0: Mari angkat lalu beguai-guai mupu ngagai sebuah negeri di menua Judah di bebukit tamak ngagai rumah sekaraya. Lalu mari tabik basa ngagai Elizabeth. Lebih Elizabeth ni ngagai aku tabik Maria. Anamit di dalam kandung Elizabeth lalu ngkebut. Penuh laban Roh Kudus Elizabeth lalu berjakup dengan nyawa tinggal. Berberkat menuan dari semua hidup bukai. Lalu berkat meh anak ke dikandung ke nuan. Lalu nama kubah tetuk nyadi baku. Datai ke inai Tuhan aku nyau nemuai ngagai aku. Laban lebuah kuninga jakup tabi nuan tadi. Anak mit ke dalam kandung aku kebut gagati. Berkat meya ke Arab ke jakup Tuhan dekat dikamatkan. Maria lalu berjakut, semangat aku ngemesai ke Tuhan. Lalu hatiku gagal ke latala tijuru selamat aku. Laban ia udah kasih ke nembiak ia ke baru hati. Belabuh hari dia tu, semua serak dekat ngumbai aku berberkat. Laban latala, tiba kuasa udah ngerja utai ti besai ke aku. Kudus meh nama ia. Ia mandang ke pengasih ngagai orang kenangi ke ia. Hari serak sitik ngagai serak sitik. Ya udah mandang ke pengering ya, ngenak lengan ya. Ya lalu mambar ke orang ke sumbung ngau semua pelan sidak. Ya udah muai raja ti berkuasa di kursi di raja sidak. Lalu ngeninggi kurang ke baru hati. Ya udah ngenyang kurang ke lapar ngau tai ti mana. Lalu muru sidak ke kaya pulai puang. Ya udah nulung nembak ya Israel, kena ya ngingat ke pengasih ya. Nitih ke semaya tergagak ia ngau aki ini kita ngagai Abraham kau ngagai peturun ya belama ya. Maria lalu dia ngau oleh sebut kira 3 bulan adanya ia pulai ngagai rumah yampu. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Nadi saretu tajak ukai hari kebetul Maria darah bunga sudah baik ikut ke sekeratan. Awam sida bishop Malaysia Singapura Brunei mai sarito di intu nyadi hari besar Maria darah bunga sebaik niki ke surga. Nyadi sarito pengawak ke penghabis toka. Mana mai dalam penjalai pengarap kita orang Katolik tu ingat ke Maria di baik pulai niki ke surga. Ukai semena semangat tang tubuh ya. Lebuh ya ke ninggal ke dunia tu. Jadi rita tu ya ndak nengah bakal kita mensia dalam kubur atau kebut. Tanglah tala mai ya terus ngagai menua surga. Jadi pengalaman itu selalu diintu kita kena 15 hari bulan 8. Jadi tu hari kita Katolik mesti datai ngagai gereja. Jadi saat itu kita Katolik mengingatkan pengawak Maria dalam penghidup Jesus ngau gereja megak. Kita berbahasa kia terjadi indah Jesus ngau model pengarap kita. Jadi Pope Pius ke-12 madah ke ajar pasal Maria Dominika Kusura tu jadi ke Doma dalam tahun 1950. Nama artia, artia tu meh pengarap ti asal dalam gereja kita. Indah nengah ya kedebai ke surga tu mega ukai disebut dalam buku kudus tentu hari tradisi gereja lalu dibelak mati ke dalam penghidup gereja. Jadi hari Maria kedebai niki ke surga saritu meri pengendal angge semua kita tu ingat ke kita bekan Maria ke debai ke surga kita mega uliah maliak kemua ngagai pingdut muruan begulai ngau Allah Ta'ala. Jadi pengaruh besar itu merangsang kita wak kehidup dalam pengarap andal ke semaya Allah Ta'ala ke penyelamat semua kita. Kepenuh dia benar, Maria nunjuk ngagai pengasih, pengering ngau penyelamat, pengawak ngi Allah Ta'ala. Pengakak Kristus dari pemarai merik pengandal ke pingdut muruan. Lalu penuh dia benar ngalah ke pemarai. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul. Aku harap kalah ta'ala.
1: Apa itu pemadu berkuasa, pengagak serga ngau dunia. Lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita. Tidik kandung hari Roh Kudus, diada ke Maria darah bungas. Merinsa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. ia nurun ngagai neraka, bahari ti ketiga ia angkat baru ari pemarai. Ia niki ke serga, lalu dulu pas pihak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa, harinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau ti parai. Aku Arab Keroa Kudus, Gereja Katolik ti Kudus, Samora Sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Maria debai niki tubuh ngau semangat agai mulia lalu nyadi kelai ti besai, madang kutai terdekat nyadi bagi tai tandi itu kita lagi berjalai nuju mulia nyalai aram kita bergulai dengan Maria mai semayang kita ngagai Allah Ta'ala apai.
1: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke gereja ngambil ke kita nganti ngau ati ti penuh pengandal ke pengangkat ti udah dismaya Kristus ke kita. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke semua ketuai kemegai perintah di dunia tu, ngambil ke sidak nyaga pengelikun dunia serta ngapuska pengawak ti berperang. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke penaluak kita ngagai Maria, ngambil ke orang Kristian uliah berserakup begempung begulai ngau nembiak Tuhan ke baruh pendiau, ke diangkat ka ngagai mulia. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke semua ruang bilik, ngambil ke rani pemayak kementas ati ngir yang genap ruang bilik kita. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
1: Ke sidak ke udah parai, ngambil ke sidak diangkat ngau Kristus begulai ngau Maria, induk darah bungas, serta ngau orang sante. Tuhan dengar ke kami.
2: Tuhan sambut peminta kami.
0: Tuhan serga ngau dunia, kami mai semayang kami, begulai ngau Maria darah bungas, orang keterubah, dikangau saun dalam mulia pemenang anak nuan, tidup lalu merintah, keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengaraja nuan. Kami dah terima ruti tadi sewak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ia dekatnya di ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengaraja nuan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala ke selama ia.
0: Bersemayang bala menyadi ngambil kepiring aku ngau ngi kita tau diterima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring berjari nuan kepuji ngau mulia nama ia. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ia.
0: Awak kepiring tu pemerik bahasa di kami angkat ngagi nuan da Tuhan lalu dengan Maria darah bungas di pemaduk di berkat tingari kami bersemayang tidak baik nuan dikik ngagi surga awak kati kami disar ngena api pengerinduk seruran rinduk ke nuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke yang ngagai Tuhan
0: haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyak sigi ngena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran dur beri terima kasih ngagai nuan Tuhan apai ti kudus Allah tabah kuasa serta meruan belama dengan Kristus Tuhan kami lawan sehari itu darah bungas tindai Allah Ta'ala sudah dibayi niki ke surga ti nyadi kepun ngau gambar ngi gereja nuan ti dekat nyadi sempurna lalu nyadi ke tanda penganda ti benar serta berperindang ngagai bala nuan ti agi berjalai nuju surga ti benar nuan nak ngasuh tubuh ia but dalam pendam ketungkah ke hari tubuh ia empu yang ngalit kati udah ngada kanak nuan jadi mensia penempak semua penghidup nyalai begulai ngau sedap melekat ngau semua santai kami muji ngemulia kenuan belama-lama.

0: Tuan Rahmat Kudus Tuhan pun semua pengurus nyalai, gagak kudus pemerintah kami bersemayang. Turun ke roh nuan bakam bun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngodarah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu dipenekak yang puya tambah ke dalam pemerintah ngau pemaraya, ia nyeka ruti, lalu beri terima kasih meceh ke lalu nyuaknya ngagi murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu empak ya laban tau tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam mudah tembuk yang nyengkau mangkuk calis lalu sekali dah beri terima kasih yang nyuaknya ngagi murid yang nyebut ambil tau semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bela mayuah ke pengampun dosa gagak tau kena ngingat kaku. Misteria pengarap maya kami makai roti tau lalu ngirup hari calis tau kami merita ke pengarai nuan o Tuhan nyentuh kenuan datai baru. Nyalai dikenal kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai nge pengangkat ya. Kami nyuak ngegai nuan Tuhan. Roti pinghidup ngecalis penyelaman. Meri terima kasih ya. Laban nuan dah ngumbai kami arwah. Betungak mua nguan lalu melawan nuan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah berbagi bertubuh. Ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu baya ngagai pementas di penuh bungulai ngopop kami Leo ngau Bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bola menyadi kami tu dah tinduk belalak andal ke pengangkat ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke bergulai. Ngau Maria darah bunga tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau Syedah Rasul tadi berkat. Ngau semua santai. Tudah ngelantang ke atinuan sepemanja rebak. Awak ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan lalu tak muji. Serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala pai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngobasa ngituan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempa oleh ajar petara kita kempang nyebut

0: Lepas ke kami dari semua penyayat Tuhan, kami bersemayang ngau mana kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusa. Sekumbang ke mengantip penganda tidak berkat ngau penatai pengelepas kami Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia nanggi Nuan dia tu datai keselamaya.
0: Tuhan Yesus Kristus dari nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana kemenar ke pemayak ngau penyarakup nitih ke penekat Nuan tidup, lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: Tu anak domba Allah Ta'ala, tu maya tenanggung dosa dunia diberkat mesida. Kada kangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nurman datai tang sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kominian bersemayang kita. Sepengudah nerima sakramen penglepas, kami minta nuan ngemandar ke Tuhan. Awak kenengah Maria darah bunga seti pemaduk diberkat tinggari kami bersemayang ti debaik nuan dikit ke sengagai surga. Kami tak debaik ngagai mulia pengangkat hari pemati nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timadu berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

terbatuk batang berita. Kesusastraan mesti setipak engau pengeremai digital, engau AI, dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke penanggul sebun asap antara garis menua diputar ke buat tikas action. Perintah tetap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung bekal air ngagai peranak ke dikerogok gaya hari kemarau. Selamat lemai, bukulai dengan aku Nancy Tambor bawa berita lemai 16 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi peningat isi berita.

0: Pemansang ba perkara kesusasteraan patut setipak engkau pengerba digital, engkau pemintar tiru AI. Atur tu ngembuan tuju dan tu ke ya agi mengkang relevan ngak kena biak rebak baru. Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johor Tun Openg bisi pengerap hati di acara tu ukai semina ulih ngetan ke asil sastra menua tu. Tang mega ulih mandang ke identiti ti baru barenggat antarabangsa. Perkara tu dekat dijapai ari cara ti lebih interaktif bakal animation, filem panda atau ke muzik. Yang mada munyinya ba pengerami makan lemai engau nyuak ke prize pekit ngan nyada puisi merdeka renggat nasional ke-40 2026 di Kuching. Jakuk ia dibaca Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif engau seni pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Khalid Hussein Tuah Ari Sarawak mujur nyadi champion engkau pengawak ia ti ngenatai ke puisi Siulan Bayu Damai di Lembah Sejahtera. Penanggul Sebun Asap merakak garis antara menua di Sarawak patut dibawum ke bak renggat ASEAN dikenal ngigak cara mutar ke penanggul ke pemadu manah dikenal ngurang ke empas hari penusahnya. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah perkaranya dekat dibantai ngagai raban komiti penguasa menteri-menteri ASEAN berkaul ngau penanggul sebun merakak antara garis menua. Yang madah ke upis Menteri Pengeraja asal ngau pemeruan rampak menua ngari ke Malaysia dalam komitinya dekat mantai ke Perambu serta Pemar ke ditapik Sarawak. Yang megak dekat ke pelilih menua bakal Kuala Beram dekat dikemerat ke laban penusah angus kampung tahu ngujung ke sebun asap tamak ke Brunei. Merbak ngonya Sarawak udah nganjung peminta operation renih ke hujan lalu dia tu benuang berarti ke maya ke pemadu engkeman endur berjalai kenyak. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nyuak ke prais ungkup pekit hasil penglandiak jari renggat negeri di Kuching. Bawa pengawal ke sebakar Dato' Amar Douglas kemegak nyadi chairman Raban Komiti Penguasa Penusah Ngenyit Negeri Sarawak pada ke perintah udah netap ke timpuh maksimum 12 jam nganjung bekal air ngagi peranak ke dituntung gaya hari kemarau. Komiti Penguasa Penusah Ngenyit bagi menua ngeupis bekal air menua pesisir Jebab udah dikerah berjalan ke atur enggau lengkas bak kandang durti berguna ke bekal air. Yang madah ke timpuh 12 jam tu ianya berengkah hari sebana diterima kalai bekal air ndak tahu ndak dianjur ngagai peranak ti napik penanggul. Berbak ngaunya upis pengintu penglantang pendiau terus ngagih ke air irup ngagai peranak ti berguna ke bantu. Penanggul peranak bak kandang menua pesisir ngau garis antara menua limbang ti nada dokumen pengelala diri patut diputarkan ngau lengkas. Sapit Menteri Perengkau Pengangkut Datuk Hasbi Habibullah madah pengawak tu berguna amat dikena nentu ke rakyat nyengkaung komuniti Penan ndak dikelawang ke ari akses perengkau guna ngau pemansang. Ya dekat ke perkara tu terus nerima perhati ari kerjasama agensi ke berkaul. Dengar raban petugas khas ti berengkah beroperasyen dalam tahun 2023 dia 5,776 peminta bisi diapil bak Selampur Sarawak tiudah dikemendar ke dokumen pengelala diri. Limbang bisi 72 itik peminta udah dikemendar. Berbak ngonya bisi 52 ikut di Batu Danau Mega udah mujur ngulih ke dokumennya. Yang madah munyinya buat program outreach UKAS memperkasa komuniti perbatasan peringkat bahagian buat Dewan Kampung Belading Limbang. Memperkasakan komuniti sempadan tikas bagi menua buat Dewan Kampung Belading di Limbang. Buat perkara ke sebakar yang megak ingat ke Raban Nebiak ngambil nyeliah ke diri ngerja penyalah merakak garis antara menua serta nitiah ke undang-undang menua sepiak. Dan itu kita benar mendiang ke berita lemai dari YFM. Semua sekolah primary dan secondary hari baru ke mata upis pelajar pelilih menua PPD Serian dekat dibuka baru bakal selama berengkah pergilap. Upis pelajar negeri JPN Sarawak madaka pemutus tu berindik hari baca indeks pengamah angin API ungkup pelilih menuanya udah nurun tikas baca baru hari 200 hari tu. Sebedau tu baca API Serian ngelui 200 ianya tikas tik tau ngerugak pengerai ngujung ke semua sekolah ditutup. JPN Sarawak ngemerat ke perkara penglantang, pengerai, enggau penglikun nembiak serta komuniti sekolah. Kelebih lagi, lebuh napik gaya ari ti angat serta penanggul kendak di sadanyadi. Raban sekolah megak udah dilalau ngambil nitih ke prosedur operasi standard. Enggau garis lalau berkawul enggau aktiviti ke bak luar, maya timpuh gaya ari angat serta bersebun. Sebarang ubah tahu ke penerang ti pemadu baru, dekak di padah. Kurs asas pasal cara guna enggau etika senjata api patut digagak nyadi ke mandatory. Gagai penerima senjata api ti diwaris ke. Kaban Parlimen Puncak Borneo, Dato' Willy Mongin madah atur tu berguna amat dikena nentu ke penglikun mengkang nyadi perkara ti pemaduk di Kemarat. Enti nada atur ti betul orang ke baru bempu enggau engkau ndak nemu prosedur ti betul lebuh nguna ngintu serta megak etika maya nguna senjata apinya. Ia maksud ke jakutnya ngagai RTM pengudah berjadi ke pengawak nutup kurs etika asas pengendalian senjata api dan etika penggunaan senjata api siri 1 2026 Bapalan Pematih Polis Pulapo Sarawak Kuching. Kurs tu berguna amat berindik hari penusah senjata api, ditau ngerugak pengelikun serta ngujung ke kes berbadi nyawa. Ia mega merambung rembai ke program pemerhati hati. Enggau kurs tik bansanya ngagai menup sisir buat pengawak tik ngatur roadshow. Kurs tu kediatur Persatuan Penembak Kleh Bahagian Kuching. Enggau kerjasama upis pelilih menup Kuching di pasuak urung 60 ikut raban penyerta. 2,663 ikut ukui udah nerima vaksin rabies enggau microchip dari program vaccination rabies percuma di Miri. Menteri Perengkap Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah pengawak ngerembai ke bungkur vaccination mesti cakah hagi di Kemujur. Dikena nentu ke komuniti dijaga nyeliah hari di Kelugak penusah rabies. Penus program tu diatur dua kali seminggu, mai ujung minggu, kalai orang ke ngempu ukui ulih ngambil vaccination ngau microchip percuma ke di pejalai unit veterina mindah kin gitu. Ia megak ngelalau orang ke ngempu ukui ngena awak tu nentu ke ukui sidak ditucuk vaksin ngau microchip. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Senadin, nyak madah atur ti dekat nampak Miri nyadi menggeri nada penyakit rabies berguna ke kerjasama dari semua raban lalu ukai semina tanggung pengawak perintah ajak. Program sebakar dekat diatur kena 22 ngau 23 ribu lalapan tu berengkah dari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 4 lemai bak Taman Awam Miri. Berita tika penudi. Operation ngerarak penusah angus kampung di Jalan Kejatau Lingga Sri Aman tembu urung pukul 12.10 minit tengah hari tadi. Sapit Direktur Upis Bomba Ngau Penyah Penusah Malaysia JBPM Sarawak Tiong Ling Hee madah operationnya tembu pengudah majoriti kandang dur ke kena penusahnya udah dijaga. Kelimpah gaya hari hujan bisik mantuk ngerarak api. Penusah angus ke diriput ke kena 10.08 tu tadi nuntung kandang dur pemesai urung 80 hektar. Lebuh operasinya tembu 65 hektar pemesai kandangnya mujur dirarak lalu 15 hektar lagi bisik risiko penusah angus mit nyadi. Operation hari ketujuh ngau 18 ikut pemesai JBPM dibantu agensi pengintu penglikun orang periman Malaysia Upis Antaliai ngau parit JPS serta Upis Rampok Menua. Kena hujung ke berita batang berita dibaca baru. Kesusasteraan mesti setipak engkau pengerembai digital serta AI dikenal ngetan ke karya menua tu. Sarawak dekat ke penanggul sebun asap antara garis menua diputar ke Batikas Asian. Perintah netap ke tempoh maksimum 12 jam nganjung berkelahi ngagai peranak ke dikerogak gaya hari kemarau. Tunakan berita lemai Saritu Peninga, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Matthew Abu dari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 1698 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES, Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas, udah dipnya di

0: nyawa tidak jalan ke perintah kena ngeramai ke bungkur perengka ke diguna ngage sidak ke diau di menua pesisir. Mbak Jakoya mayap jadi ke pengeraminya, Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya, seruran meri kerjasama ngage perintah lebuh jalan ke projek pemansang Mbak Kanang Dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dekat nentu ke semua genturung pediau bak kena menop sisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pediau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising menar ke belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak kediau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jalur Gemilang atau Kemenira Malaysia bisi 4 iti curok, enya curok biru, merah, kuning ke burak. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita bermenu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok merah, ngayan ke kita bermenu Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugak menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke bendera Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam kenyedi pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak bisik mandang ke 14 suriak tik mai erti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

Lagu ni Ricky L, kenyang matang hujung ke jam dia tu pukul 7.52 minit. Selamat bergulai dengan kami bawa YFM. Kita akan lagi mengkam bergulai dengan kami bawa YFM. Terima kasih lawan lagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerindahan kita bersari-sari. Lebih lagi kita akan dah mendiang ke kami 24 jam sari, 24 jam sarinya yang kaum kita ikan dan ya gawa nitih shift engkau malam tu kita gawak kini berengkah hari lemah itu tadi nyentuk ngagai tumu pagi pergilah kini. Terima kasih meh serai kita kengerja pengawak merindang kita ngagai lagu-lagu serta berkunci dengan kita sekedar berita megak nyentuk ngagai pukul 12:30 malam tu lagi buat segmen sada lemah engkau pemerindang malam tu lagi bergulai engkau kaban aku kebukai merindang kita nyentuk ngagai tengah malam tu lagi. Macam sekedar pesan berat ke BCD kena tai ke kita ngagai email YFM ke anda ambil dibaca aku tadi bahawa pukul 6:30 tu tadi jadi tu pesan ke diterima Ari Grace anak Kambul ia ke dituju ngagai kaban belayan tidiau bawa rumah Joseph Ungum Sebangki Pandak rumah Edi Sebangki Panjai rumah Bangin Tintia Lalang rumah Sebeli Batu Berbini Atas rumah Roslin Nuja Batu Berbini Baru rumah Juil Nangasan rumah Rachel San Pandak rumah Langan Bulo rumah Jarub Cangkul rumah Tutung Danau rumah Rubin Sayat rumah Jefferson serta Kaban Belayan yang kebukai kediau di Selindung Merio Marup Atas Sungai Keruh Barak Merindun Pudai Bintung Nyemungan Skim Skrang Panjai Ruai Wong Pandak Wong Panjai Ensawang Selepin Miri Mendamit Limbang Kuching Sri Aman Lacau Betung Sibu serta semua Kaban Belayan ia kebuka Tinglala Mpandai Anak Ambak. Jadi pesan tu mada ke Mpandai Anak Ambak Udan Adai hari 5 tu tadi kena 14 hari bulan 8 2026 jadi niang tu dekat di Sungai Balamayu bawa rumah Jabu Empit Lemai tu lalu serta dikubur pergilah 17 hari bulan 8 2026 bawa pendam Empit Lubuk Antu jadi penerang kesilai lagi kita telefon ngagai anak ya Grace bawa umur 019-889-5806 banyak pesan kedua diterima kami bawa pesan kedua penudi ke diterima kami Pak YFM. Jadi pesan ke penudi tu peninga kalau pesan pemati megak ia ke diterima Ari Jonas anak Mawan atau ke Anggun. Jadi pesan tu dituju ngagai Kaban Belayan ke Ngelala Jati anak Tunku atau ke Indai Bunai. Jadi pesan tu madah ke Jati anak Tunku atau ke Indai Bunai. Jati anak Tunku atau ke Indai Bunai udah nadai kena 15/8/2026. Niang dekat di Sungai kena 17/8/2026. Buat rumah Jepri Jagoi Pakan lalu dekat Dianjung kena 18/8/2026 hari 2 nya pesan ti diterima kami buat YFM jadi pesan ke pesan berat terus kena tanya ke kita ngagai email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban laban dekat dibaca pergilah pukul 7 pagi terus bergulai dengan kami YFM tu lagu ke dipilih abah sada lemai setiap lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanaki.

さらなる前すなりり YFM Mari pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ali Masterpiece Lekang Audio Depa Masterpiece.

Ya, Suina Kenuan, lagu di Ethnic Transmission, lagu kena merindang kita ke menu mendiang ke kami dengan RTM Klik Mayatu atau ke kita mendiang ke kami dengan Astro Channel 871. Terima kasih laban lagi mengkam buku lengah kami buat YFM segmen sedar lemah lagi buku lengah aku Nancy Tambor minta ke isi tu lagi merindang kita dengan lagu ke udah di sedia ke kami untuk kita merindang kita malam tu. Tu lagu hari Stella Philip Nuan dipilih aku. Sedalamai YFM.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Dembiak ke umur 12 tahun ke laniak bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, Ukai, hari Abang Kadir tu aja boleh bersebun peringatan pengerindupan nemu di lamun sebun nyaman ada penyayau pengerinduk pengibuh ngegepangan kita bini tau ke laki kita kini. Nyak meh, Siti lagu retro hari ni Michael Jemat merindang kita malam tu peningat. Jadi nyebut berkawal ngau sebun tu baca API ke daripada aku buat website My EQMS dia tu kalai tikas pengamah hangin malam tu nurun udah kurang hari sebedau tu semina dua menua aja agi ba ikas angin ke tau ngerugak pengerai tu baka di Serian 157 Kota Semerahan ngerikut ke baca tikas pengamah hangin 152 nya dindur buka tu udah ba ikas pengamah hangin jalannya baka di Kuching 94 Seri Aman 79 Seri Kai 74 Sibu 65 Mukah 58 Bintulu 68 Semelaju 74 Miri 75 ILP Miri 72 Limbang 64 kata siapa ya peningat tetap meh nyaga pengerai dia berumah nanti nadai pengau berat dia aduh tau ke di kerja kita berluar terus ngena pemampul mulut engau hidung atau ke face mask lebuah kita berluar rumah anang nunu jam kedai tu laban terjapan pada kita udah kurang tang ia tahu majak nanti pengawak nunu majak dipercayai ke bak menua kita jadi terus ingat ke berita-berita berkaul ngau tikas pengamah angin awak ke kita nemu berkeni gaya ikas pengamah angin di menua kita terus bergulang ngau kami bak segmen sada lemai tu Siti lagu Ari Stevenson terlihat hati dipangkak janji.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Ya, Siti lagu hari Shania Twain, You're Still The One. Siti lagu country pop romantis ke terbilang pada tahun 1990-an. Jadi kita megat tahu mendiang ke program lagu-lagu country and western malam tu. Bukulai kau pengeluar program Matthew Abu atau ke MMA. Malam tu merina kita penglama sejam. Okey, tu lagi terus merina kita dengan lagu kau dah dipilih. Kena merindang kita bak segmen Sada Lemai, lagu Ari Heavens, Aku Nemu.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ianya meh setiap program Nai Nemua Birami NNB 2026 ke dekat diatur kena 21 nyentuk ngagai 2

bulan 8 2026, Bak Sungai Asap Belaga. Jadi kita ke Diau Semak Engau Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Ana dah salah tahu engau sampal ngerami ke program 9 Nemuai Birami 2026. Oh, ana irau mayu artis atau ke penanyi ke udah di kangau nyeng kaum nembiak miet ya ke nemu atau ke landi main sape di kebumur 12 tahun Adrian Anya Robert bisi mayanya ilak lalu nyeng kaum penanyi Rosena Urai Jolie Jangan Roslina Bilung Wat Rock ngau Rosie Mila mega dekat merindang kita maya program nai Nemuai Birami 2026. Lalu tu nyeng kaum pengelola program kami, kita ke dekat bertemu dengan pengelola program kami baka Seda Monica Midi, Mr. Edmund Langi, Pemaga Melati Badi, Ken Michael, Rajesh Booking, Uncle Stone, Imelda, Johnny, engkau pengelola program ba YFM Bidayu mega bisik sama sampal ngerami ke lagi program tu nyeng kaum Linda, Pemaga Mil, Mildred, Francis, Philo, engkau asik lagi pengelola program di Miri Enya Bawa FM Makayan ayahnya Husun adeka Merina Kia nyeng kaum jujuda mega ngari ke YFM Kenyah atau jawapannya udah nyadi pengurus YFM Bidayuh tanya tetap nurun mega sama ngerami ke program 9 Nemuai Birami 2026 ke 21 nyentuk ke 23/8/2026 berkali pukul 6 lemai nyentuk ke pukul 10 malam Bak Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Ok, jadi itu nak kita bergulang aku dan saya tambah minta kisi Bak segmen Sada Lemai. Udah tu lagi dia kita dekat bergulang pukul program kami Matthew Abu udah bersedia Bak Konti di dekat Merina kita nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Lagu hari Rosie Mila siku hari penanyi ke mega Merina kita bawa program Nai Nemuai Birami 2026. Gatu jaga pengelai dirimpu. Selamat 7 minggu. Selamat malam. Bye-bye.

Maya Rika Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai. Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Master.

ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9. Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak,

0: berita seterusnya. Persiapan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia setakat ini berjalan lancar dengan beberapa perkara berkaitan penganjuran masih dalam penelitian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata mesyuarat penyelarasan sambutan Hari Kebangsaan akan diadakan esok, manakala mesyuarat bagi persiapan sambutan Hari Malaysia dijadualkan pada 24 Ogos secara dalam talian.
1: Semuanya nampaknya berjalan lancar. Cuma ada beberapa perkara yang kita akan teliti. Malam ambang merdeka, jadi dua acara di Kuala Lumpur. Dan kita nanti mungkin selepas mesyuarat pada esok hari, saya akan ada maklumat tambahan tentang acara-acara sisipan sepenuh Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia.
0: Datuk Seri Fahmi turut memaklumkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan menghormati dan memasang jalur gemilang mengikut tata cara yang betul semakin meningkat. Berkaitan akta baru yang bakal menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971, Datuk Seri Fahmi menegaskan ia tidak boleh mempunyai sebarang elemen yang mengongkong dan menyekat pelajar.
1: Undang-undang sedia ada memang terpakai. Sekiranya berlaku apa-apa insiden, maka kekerasan ataupun yang bersifat jenayah, undang-undang dalam negara mencukupi untuk mengambil tindakan. Jadi tak perlu ada undang-undang tambahan untuk menzalimi, mengongkong golongan mahasiswa.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Dalam perkembangan sama, pemansuhan AUKU dilihat membuka lembaran baru demokrasi kampus. Pensyarah kanan UiTM Mujibu Abdul Muiz berkata, pemansuhan AUKU tidak seharusnya dianggap sebagai lesen untuk mahasiswa bertindak tanpa batas, sebaliknya menjadi peluang membina budaya demokrasi kampus yang lebih matang.
2: Pemansuhan AUKU ini perlu difahami sebagai perluasan ruang demokrasi mahasiswa. Namun, ia bukan cek kosong yang memberikan mahasiswa kebebasan tanpa batas. Kita perlu mendidik mahasiswa bahawa kebebasan bersuara bukan saja bermaksud berani menyatakan pandangan, tapi juga bersedia mempertahankan fakta dan bertanggungjawab terhadap apa yang disampaikan.
0: Mujibu Abdul Muiz turut melihat pendekatan pengurusan universiti juga perlu berubah daripada berasaskan kawalan kepada pendekatan membimbing dengan peraturan yang jelas dan munasabah bagi memastikan kebebasan mahasiswa dapat dilaksanakan secara bertanggungjawab. Luar negara, Taufan Lala membadai Hawaii dengan angin kencang hingga 90 batu sejam dan hujan lebat. Menurut Agensi Pengurusan Kecemasan Hawaii, bencana itu menyebabkan banjir kilat, pokok tumbang dan penutupan jalan utama. Lebih 88,000 pengguna terputus bekalan elektrik dan gangguan dijangka berlarutan kerana cuaca berbahaya menjejaskan kerja pemulihan. Di Jepun, angka kerosakan akibat banjir terus meningkat susulan hujan lebat melanda wilayah Chiba di timur Tokyo. Kerajaan wilayah memaklumkan kira-kira 1,300 rumah dinaiki air, manakala 10 mangsa dilaporkan maut dan seorang lagi masih hilang. Bencana itu turut melumpuhkan rangkaian jalan raya dengan lebih 1,200 kenderaan terkandas dan ditinggalkan di laluan utama. Setakat ini, operasi menyelamat dan penilaian kerosakan penuh masih giat dijalankan. Sukan, atlet Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli dan pelari Terengganu Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira masing-masing dinobatkan sebagai Raja dan Ratu Pecut Sukma Selangor 2026 selepas memenangi acara 100 meter lelaki dan wanita. Danish mengukuhkan statusnya sebagai Raja Pecut Sukma dengan catatan 10.27 saat. Izzatul Musfirah pula menembuskan kecik-kecewaan pada Sukma 2024 dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, usaha permudah urusan usahawan diperkiat, DAP kekal dalam kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami WiFM segulai sejalai
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 1608 dalam tahun 2001. Skim Bekal Kuasakaran Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato' Awang Tengah alias San. Projek ti bergah RM600,000 tu sebagai rip nyawa ti berjalan ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengkah ke diguna ngage sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya maya berjadi ke pengeraminya Dato' Awang Tengah nesau sidak bagian turun peniaunya seruran beri kerjasama ngage perintah lebih berjalan ke projek pemansang bak kanang dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanang menua pesisir nerima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah rinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dekat mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar kagi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air kagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program 9 Nemuai Birami NNB 2026.

0: Orang Sampal dan Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya Hightech Park Kuching. Menyu bergai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang. Workshop Pekit dengan jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang yang maya lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACFJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece Lekang Ngau Tiun Depa Masterpiece.

lagu ke terubah Winnie Albert kau lagu ya Nadai Ganti Nuan. Okey, mai jam kita pukul 9.29 malam pemerintah malam 3 jam di Konti ungkap ya hari itu hari Minggu 16.08 bergulang kau tidak pangan DJ MA tau ke tiu nampuang penuduh DJ EC kita tadi ya 6 ke pukul 9 malam sada lemai. Okey, ya kebenar terima jam kedai itu ningat kami jujimat lebih kita kebaik ke peringkat pengangkut ngarak ke sama belak likun datang kepalan ke di tujuh ya ke benung belalak bak rumah ningga kami bak dapur kini bak ruai bak tanjuk kini. Okey, seraya ke berandau malam tuai ningga kami terima kasih ngarak ke program terang di dinga nyentuk ke tengah malam tu lagi ya. Bak sama bak jam ke terubah hari Minggu pemerindang malam kita BC program aku boleh penampak di keluarga Monica Midi. Okey, tak sebenarnya mendingkan lagu dari Alvarez Laja dulu. Tetap bakal selamat.

dalam Kristus. Terima kasih ya, nagayapay di surga. Laban ke meri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program tidak keluar ke nanti hari Minggu bak YFM Iban lalu untuk meh Siti program kenya di palan dora kita tidak ke berkongsi ke penyelai tau ke cerita amat ke bisiknya di dalam penghidup kita empu diri sebilik kaban tau ke penghidup orang bukai ke bisik di pedak bisik di dengar kita nyadi tau ke hari tusi bala father bishop tau ke pastor cerita ketegal pengarap Kristian tau ke ketebal lagi di kumbai kitai kesaksian ngenak program Aku Boleh Penampak kunci kami cerita ke tau muka runding meri pengarap meri penampak ke baru ngagai orang bukai tau ke cerita tuleh ngoyang ke hati bala menyadik bukai dalam Kristus ngambil kesidang manggai ke pengarap ngagai Jesus Kristus. Bala menyadik utai kenda uliah tang nadai utai kenda uliah di kerja Tuhan reti ya tadi di pedak kita nda uliah di kerja kita tang kita nan anang nda ingat nadai utai di dunia tu ke nda uliah di kerja Tuhan. Nyami cerita ketika dikunci ke bab program Aku Boleh Penampak ke sekali tu. Bekaul dengan kuasa Tuhan atas ari kuasa semua utai di dunia tu. Cerita tu nyadi bak kaban kitai bangsa bukai tungak ke menua ulu di miri. Tungak ke menua ulu di miri. Utai tu nyadi bak siku induk ke udah beruang bilik. Lalu induk tu bisik anak lelaki siku. Lalu anak lelaki yang tu endang endak menuku. Endak menuku ulah. Jahit jari, jahit jaku. Enggai gawak, udung irup. Enggau macam ulah kendak menuku tak kendak manah dikerja. Pian megau-gai seminak, ngembuan anak kena menuku bakanya peningah tang laki induk tuk megak sebaka udu ngirup udu nginsah bini lalu ngai gawak macam meh ulah ndak menuku seduai menyanaknya tadi kealai malu meh tudah induk ke ngempu laki ke ngempu anak ke endak menuku tuk orang pen kin kituk berjakuk ke seduai menyanak ke ndak menukunya tadi. Jadi bertahun-tahun meh tudah induk tu ngetat ke pemerintah diri nguan laki ngau anak ya kena menukunya tadi bersemiang bersampi meh tudah tang nadai gak ulah anak ngau laki ya tu berubah manah ndak nyalah-nyalah baka cerita Santa Monica angka kita kalak ningal ke cerita ti nyadi bak Santa Monica dia deh. Hari Siti, nyonda alah ditat ke induk tu agik meh pemerintah gak pemalu ke ditampik. Ya sekumbang ke nguan ngempu laki ngau anak ya ke endak menuku bekanya. Ke alai, ya tu ndak alah tat ke pemerintah gak pemalu ke ditampik. Ya lalu nguji mutus kesebut ya. Ya berunding dekat munuh diri. Jadi cara ya munuh diri atau ke cara madam kesebut ianya ngena cara ngirup racun. Nama deh parai metoda induk tu tadi laban kudah ngirup racun munuh diri. Tang lebuah ya ke parai dia ndak berasai semengan ya tak berjalai lalu dibaik melikat bertemu ngau raja kengena mahkota emas raja kedipedak ya baju burak perenciang dia di induk tu medak namanya Jesus piakku ya nyata me Jesus kedipedak ditungak ya maya ya ke matinya tadi ndang amat gamal Jesus kesua ditungak ya bersemiang lebuah maya ya ke agi hidup amai nyata me Jesus tu piak deh ku induknya tadi
Dia Jesus bejakuk ngau induk tu, kok ya, nuan bedau maya parai. Nuan bedau maya parai. Laban maya hidup, nuan suah bersampi ngagai aku, lalu nuan endang suah ngerja pemanah ke semua orang. Pulai meh nuan ke dunia baru, lalu baik pesan aku. Biak meh sekedap ari jakuk pesan tau ke jakuk Jesus ngagai induk tu. Udahnya tadi, bangkai induk tu ke agik di itu endang bedau ditumbak ke orang, ia tak bersebut baru. Endak nyalah-nyalah, baka orang kedani ari tinduak. Dia angkat meh induk tu tadi ari galik, peninduak orang keparai, lalu mutah. Di kemutah ke ia magang, semua racun keudah diirup ia. Ke alaya lalu hidup, gerai, bakal selama nyentuk ke dia tu. Jadi pelabuh harinya induk tu lalu jadi saksi Tuhan, suah ngau pengawak gereja, bak sebelah menua sidak tungak ke atas rawak. Ia madah ke pesan Jesus ngagai kita mensia ke agi hidup. Lalu hari induk tu Tuhan bekerja mai pesan ya. Munyi ke bulak tang cerita tu nang amat, laban nada utai kena oleh di gereja Tuhan, nya utai kepatut dikingat ke kita. Terima kasih ngagai Balari Limbang ke udah berkunci ke cerita tu. Ya nyak sidak ke kalak bertemu ngau induk ke nyadi saksi Tuhan tu. Lalu cerita induk tu ukai semina didinga kita bak program aku boleh penampak tang kalak viral munyi kurang kemayar itu, lalu endang suah ditusi orang kelebih lagi menyadik kita bangsa orang ulu tungak ke menua miri. Jadi harap kinduk tu terus berjalai ke pengawak Tuhan ngerembai ke pesan ngau ajar Kristus. Datai bab mujung program peningau seberau ngelengkak ke bala kita sekali agik ngerah bala kita kunci ke mecerita atau ke penyelai kebisi nyadi bab penghidup kita empu diri sebili kamban atau ke penghidup orang bukai kebisi dipedak kita nyadi ketegal penggarap Kristin. Kita tahu nusi cerita bukai semina ngena tulis kita megak tahu ngena record bercakuk. Kita kenggai berkena kena mamat tahu berkena kena mabula.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerang kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Pastor Steve Balanga lagu ya ku dekat ke teguk nuan Tuhan. Okey, bala kita ke dan tu pengarahnya ngarap ke jam 4 semaneh. Okey, lagi dengan kami tentu ya bak jam ke terbang pemerindang malam kita pukul 10 dulu kami nabur ke berita malam kita ingu yang dulu ngagai gayari di menua kita ungkup ya malam tu ya di pelabak ke bisi hujan bak sekedak ndur di bagi menua kapit enggau sibu ada hujan di Limbang agi bersebun di Seri Aman Betung Bintulu Kuching Miri Mukah Semarahan Serikai Enggau Serian Kalai Gaya Angin berpuput ya 20 nyentuk ke 30 km sejam tungak ke barat Gau Utara menua kita di tu tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuah pengangat Gau Penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, ya ke benung garing-garing megang. Okey, belalak berehat dua kita. Terima kasih laban ke gini dengan kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, di Sematan, Lunduk, Bau, Pedawan. Okey, oleh kami nak 101.3 FM tau keninga secara online ngena RTM klik tau ke channel My TV Astro 871 ngingga lagu Stephanie G ngau lagu yang nujah penguji pukul 10 kita sama mendingke berita malam hari kami di YFM.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

Tau siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebalamayuh nage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Semalam tinggal kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke hari itu hari Minggu 16/8 tahun 2026. Mission Ruai to the World ditetap dekat Mai Industri Craft Sarawak dan Market Antarabangsa berbangganya dekat muka peluang ekonomi kebesar lagi kelebih lagi ngagai komuniti menua pesisir. Sampit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas Madah penyulai ngau pengaya budaya Sarawak bakal buat kumbuk bisi potensial kebesar dipandang kebatikas dunia. Yang nyemetak madah ke hasil ari penglandia jari ti asal ukai seminat mesti ditan dan megak dikemansang jadi pun penatai pengawal perkara dagang dan penumbuh ekonomi menua pesisir. Ia maksud ke jaga tu bak pengurami nyuak ke Paris Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching yang ansar araban pemekuah craft ngerembai ke pengawal market digital guna e-dagang serta ngambil bagi bak pengawal pemandang antarabangsa ngambil ke ulih rembus ngagai market global. Perintah Sarawak dekat terus beri sokong belanja dikenang negap ke industri kreatif seni pemerintah Gau Penau menua tu nyadi penyungkak baru ekonomi negeri. Sapi Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Sarawak, Datuk Senodan Lawan Madah Sektor Kreatif, ukai seminar fashion Gau Seni Pemerintah ajak, tang mega ulih muka peluang kerja. Sektor terbega ngada raban pedagang serta mata manyagi temuai datai ke Sarawak. Yang lalang bala pemain industri mansik potensial pesaka asal penyelai Sarawak serta mandang kenyengah macam tukuh kreativiti nyengkawem fashion, tekstil asal, music seni pemerintah ngau reka bentuk. Ngambil ke banding kia masuk ke elemen pesaka asal baka puak kumbuk dalam gaya fashion modern jadi kecara dikena nentu ke pesaka asal mengkang relevan ngerembai serta uliah diterima dengah penemu ngau cara tik baru. Ia masuk ke jakunya di miri. Nembiak di menua pesisir Sarawak ngembuan potensial pemujur ke sebelah engkau nembiak di peliliah menua bukai. Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah endur siku-siku nembiak belajar ukai penentu penyawah sida oleh nyingkang dalam penghidup tang pemujurnya berpanggai baulah tipuah disiplin ngau pengeran dalam siku-siku anbiak. Berindarinya yang lalau bala anbiak kelebih lagi sidak ke diau ba menua pesisir ngambil keseluruhan ngena ngau mana tiap peluang kebisi disedia ke ngagai sidak. Ia maksud ke jakutuk ba pengurami nutup Karnival Akademik Sekolah Menengah Kebangsaan Long Lama Miri 2026. Teks jaku yang dibaca ketuai bagi pelajar UPIS Menteria Donald Henry Nohet. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dah dipinta nentu ke kandang menua Semariang kebisi berisiko maya gayari beribut nyadi. Terberindi hari penusah pun kayu tumbang ga pengerusak rumah ketegal gayari ti indak manah lemai kemari. Sampai Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah aturnya nyengkaum netak pun kayu ke tinggi TBC risiko tumbang. Sistem parit mega patut diperhati ke dikena nentu ke parit meruan bersih nyeliah ke penusah ampuh bah ngenyit. Yang maksud ke jakunya ngagai media pemudah nguluk seminar wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga ke syurga di Kuching. Menyujung ke berita malam kita untuk ya malam tu malam hari Minggu 16/8 tahun 2026. Berita malam ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terus ninga kami dalam pemerindang malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 16/8 dalam tahun 2001, Skim Bekal Kuasa Karan Menua Pesisir RES Bak Kampung Siang-Siang Laut Lawas udah dipnyadi sapit Menteri Pemansang Gau Industri Sarawak Dato Awang Tengah alias San. Projek ti berga RM600,000 tu sebagai hari penyawa ti dijalai ke perintah kena ngeremai ke bungkur perengka ke diguna naga sidak ke diau di menua pesisir. Bak Jakuya mayap jadi ke pengeraminya Dato Awang Tengah nesau sidak bagian turung peniaunya seruran beri kerjasama naga perintah lebih jalai ke projek pemansang bak kanan dur sidak. Ia megak nyemetak madah ke perintah keras dan kenentu ke semua genturung pediau bak kanan menua pesisir berima bekal kuasa karan gau air bersih. Kelimpah harinya yang madah ke dalam tempoh 2 tahun terdekat datai, projek bekal kuasa karan dengan mungkur ke semua genturung pendiau di pelilih menua lawas. Perintah megak bising benar ke agi belanja ke boleh RM400,000 kena nyedia ke tuang air ngagi sedak ke diau di lawas ngambil ke sidak uleh ngena air bersih.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban. Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: di Kemedah Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: YFM. Sibu 87.6

0: sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserima ngau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke Janu Gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Ia berjam kedua pemerintah malam kita hari Minggu, habisi program Pelasar Jurai 6.35. Nangkan kata lagi ya, kita kedia di Sungai Asap Belaga. Nyak ya Hanan ingat bertemu ngau bala penyampai-penyampai radio kita buat program Nai Nemuai Birami NNB 2026 kena ke 21 ngagai 23 hari bulan 8 tu ya. Bertemu ngau bala penyampai kita di YFM Iban Imelda, ok, Kestuan kita, Rogers Booking, Ken Melati, piamgak bos kita, nyak ya Monica Midi, kelimpah bala-bala penyampai kita, Ari Station Radio ke bukan eh. Bos kita, leman berita, nyak ya Mr. Edmund megak bisik ngau kita main nyak ya, aram sama berami ba Sungai Asap Belaga, ok. Sebelum mending ke program Pelasar Jurai 6.35, mending ke lagu ke disada Stephen Mel, ngau lagu yang berani mati. Kedua lagi, mulai ke pengingat mending ke lagu lama disada Edward Pusah, ngau lagu yang dilah racun nyawa, ok. Penyanyi kita ke dia ba Sungai Empit di Kota Semarahan eh. Okey, jam ketiga, lagu-lagu country and western. Seraya aku nyapa bila kita buat fanpage kami. Terus dengan kami, Segulai Sejalai, YFM.

0: Laban rebak baru ke dia tu nyau mayu hagi bepelajal. Lalu didedah ke ngagai dunia luar. Lalu sidak yang ngemerat, ngenulau. Tau ke fokus agi ngagai pemujual sidak ya. Utai ketika uliah sidak ya. Ianya kejayaan karier sidak ya. Pengawak sidak ya. So niri ke ruang biliak diberi nombor dua. Erti yakutnya nak tentu dikemerat ke.
1: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai ke mayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kawin tumu tau ke laun, suah nyadi buah jakuk bak raban bangsa, ukai seminak dia tu tak megak kenyau ari subak-subak. Sebagi ari orang berarti ke kawin tumu sitik singkang serta pemutus ti bijak, laban ulih nyaga nama diri, lengkas agi ulih numbuh ke ruang bilik serta mayuh awak begulai ngau kaling penghidup. Tajak pihak, bisik megak ngembuan penemu ianya kawin laun diperhati ke pemutus ti matang tok ke mecet ko kitai, tegap ari sukut belanja serta engkeman ngau gaya hidup moden. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu, kitai dekat berjurai ke penglebih ngau pengurang bak kedua-dua itik situasi tu tadi ngamik ke ulih nyawup kitai, berarti ke ni bagi pemutus ti pemaduk mana berpelasal ke gaya ngau tuju penghidup sikuk-sikuk kitai bak topik kawin tumu ngau kawin laun ni ti engkeman. Terus begulai ngau kami nyentuk ke penghujung program. Shalom, shalom semua. Puji Tuhan, kita boleh bertemu baru bak program Pelasa Jurai 6.35 ungkup ke sari tu, ungkup ke minggu tu. Ya, nama berita semua bala peninga, aku bersampi ke semua kita sama belak gerai ngebuan berita ke mana mujur dalam pengawak serta gerai belama. Ya, terima kasih ngagi kita kena lejuk begulai ngau kami. Lalu ngau awak tu aku ngelalu ke temuai aku Reverend Pastor Graham Manujang begulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat kita ke minggu tu. Shalom, shalom Pastor, bertemu baru tu Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, berita aku mana. Terima kasih tu dan lalu kaku sekeledak ngagai konti kita. Ya, awak ke kita terus gagah-gagah selalu, lalu senyum-senyum selalu ngagai semua.
0: Terima kasih Pastor. Ya, berita aku megak mana, lalu semua bela peningah aku sampai ke kita semua megak ngembuan berita ke mana. Jadi tok de Pastor, pelabak aku topik tik dekat di penjurai ketua sari tu, kawin tumu tok ke laun ni tik engkeman. Jadi perkara tu suah di dinga kita, suah di kenang kita, lalu agi mengkang di dinga kita, mengkang disebut kita nyentuk ke sarito Pastor. Ya reti ya tu tadi, ukai perkara kebaru metu tadi Pastor. Laban agi di dinga, agi di kenang kita.
1: Betul.
0: Atang sebenar tua jauh agi berjurai ke topik sarito Pastor, ngamik ke nena agi di dinga semua bala peninga kita. Erti kawin tumu bak konteks jurai tua tu ianya sidak ti kawin bak umur 20 ngagai 25 tahun bak sidak ke induk, lalu bak sidak ke lelaki ianya ia ke berumur 25 ngagai 28 tahun nyak kawin tumu Pastor. Lalu entik kawin laun ianya sidak ti kawin maya umur udah ngelui 30 tahun serta tuai agi arinya nyak tadi kas umur bak reti kawin tumu ngau kawin laun bak konteks ranau tua bak topik tu keterubah tu Pastor. Pelabak aku kalak megak kita ini inga cerita aki ini kita subak tu de Pastor. Tau ke apa inai kita kini ketebal lagi bak generasi baby boomers ke kita. Tau ke bisik megak bak sekedar generasi X. Amadah kesidak ya tu subak tumu belaki tau ke berbini Pastor.
1: Amat-amat.
0: Tumu bak konteks jaman tu ianya sidak ke induk lagi berbelas-belas mau umur de Pastor. Lalu ke lelaki yang ke umur 20 tahun.
1: Betul-betul.
0: Yang kan wan ulih berkunci ke mimin senentang situasi kenyadi ari cerita ti didinga atau ke utai ke dipedak nuan empu meh Pastor.
1: Oh, nang amat. Okay, ba aku labannya ke ba antara dekumai kita baby boomer. Okay, orang ke dulu agi na ya. Yeah. Lalu mayuhana terpedak ke utai ti bangsa tau bala ke sama serba lalu tumu nal niri ke rumah tangga. Tang bak mayanya ke mayuh hagi ianya dia suah apa inai lah. Ni kedua ya. Now dulu kelia apa inai ngasuh anak sidak babini tumu nama kebuah laban ngambil ke bisik nulung sidak mega ya bumai berkebun laban pengawak tik berat mayanya dah bejaku ke pasal pelajarnya agak kurang mimet gak generasi mayanya. Nah ya, so sidak inekan ke bumai mah lalu berkebun mah kati ku ngau mayanya dia tangba rebak ke dia tu nyau layan lagi semua utai tu nah. Laban rebak baru ke dia tu nyau mayu lagi berpelajal lalu didedah ke ngagai dunia luar lalu sidak yang ngemerat ngenulu tau ke fokus lagi ngagai pemujual sidak ya utai ketika uliah sidak ya ianya kejayaan karier sidak ya pengawak sidak ya. So niri ke ruang bilik diberi nombor dua. Erti jakuknya nak tentu dikemerat ke. Nah, tambah berjakuk ke pasal kawin tumu ngau kawin lawan tu tadi. Ya, bak aku ianya nyangka lagi aku nak ngenalam ku tadi tu ya. Tang aku neguk tu mimik dulu. Mana hamat lebuh sidak ya bersedia ngau cukup.
0: Ya kayaknya tadi kira tanya kita keterubah ngau kita ngemun ke ranau kita ngau kita ngemun ke jurai kita ba topik kita ke minggu tu de pasta. Aku setuju ga dengan wan nyebut tadi de pasta namanya generasi baby boomers tu sebab sidak ya sigi nak tentu ngemerat ke perkara pelajar lebih lagi ba sidak ke induk menyak Ya, aku lagi ingat ku. Ini aku madah ya berlaki umur yang berbelas tahun pasta. Kita dia tahu kita meda anemia umur berbelas tahun. Nanti ya ke Indo nya. Agi beda anemia ya pasta.
1: Betul, betul.
0: Ya tang bakenya me gaya atau ke utai ke nyadi suba laban munyi ko pasta laban sida ya berguna ke anak atau ke menantu nulung laban kita suba ngemberan ke pengamak bumai ne pasta.
1: Nang amat, nang amat.
0: Okey bala pedinga hanya kalau kita muka runiang kita lebo kita berjurai ke topik kawin tumu atau ke kawin laun ni ti angkeman. Nanti kita berarti ke tok de pasta. Dia tu trend tip pemaduk baru ianya bak tahun 2025 berpelasa ke Riput Upis Statistik Malaysia umur pukul rata kahwin keterubah first marriage ko kita ada pasta di menua kita di Malaysia dia tu namah ngagai 28 tahun bak sidak ke induk serta 30 tahun bak sidak ke lelaki. Atuk ngayan ke ubah ke besai bak tren kawin tumu ngau kawin laun ke alai majak mayu orang ngelanja ketika sidak kelebih lagi bak sekedar generasi Y ngau generasi Z ketegal faktor ekonomi ngau gaya penghidup kemayari. Nah, komen wan pastor.
1: Terima kasih ya laban kebuah aku jebuatnya laban tetuk nyadi.
0: Ya,
1: benar jadi buat generasi kerja tu ya tidak tempuh sih ya. Nang amat munyi ko aku tadi laban fokus sih ya dekat ngemujual ke pengawak atau ke kerja sih ya dulu nah, ya. Lalu sih ya, ngai ngasuh ketegal niri ke rumah tangganya oleh ngemerat oleh dekul ke pemansang carrier sidak ya pemujual pengawak sidak ya sidak ya bak mayanya baka orang teknik tangga teknik mengenuan nikik ngagai kejayaannya menuju ngagai kejayaan laban niri ke rumah tangga tu siti tanggungjawab ti besai barang dia tu mal okey nyekul kana mega berguna ke belanja ti besai. Semua berguna ke duit magang. Lalu semua utainya dikira magangnya tadi. Laban tu nyadi ke tanggungjawab ruang bilik. Ngai nyadi kita tak niri ke ruang bilik lalu ngapa ke tanggungjawabnya. Lalu tanggungjawabnya sedih serah ngagai aki ngoi ni lagi tu sahnya lagi na ya. So nya alai dalam rundiang aku. Sidak dekat nyedia ke derempu ngau cukup ngambil ke masa depan lebuh niri ke rumah tangga masa depan sidak ya terjamin nak tak sengapa okey anang sekali dekat kawin berpun ba feeling tang kita mega bisa plan entik yakino nyedia ke derempu nyadi tanggungjawab nyadi bini nyadi inai jemahila entik ya laki ya dekat nyedia ke tanggungjawab derempu nyadi apai nyadi laki okey laki ti engkeman laki ti rindu ke bini ti bertanggungjawab ngagai ruang bilik tu utai kade ajal kita ya. So rumah tangganya dekat mu jual nanti yang nyeria kena putih tempatnya. Rumah tangganya dekat bahagia, lalu rumah tangganya dekat lantang, dekat senang. Nanti tak nempuh tes ngapa ngai nyadi mayan ya, ngai nyadi mesti terpantau bab bandil tanya.
0: Ya, laban tadi Noa nyebut utai dia tu udah mau magang. Amat pastor amat mau. Ibu kita mendak terbukai. Pempas ke dikena anak niat de pastor.
1: Betul.
0: Dia tu pelabak kaku nadai lagi apa inai dia tu ngena ampian ampian kainnya nadai gi pastor. Itu semua pempas pakai buang.
1: Pakai. Ya, ya nang amat nang amat.
0: Jadi utai tu mau. Lalu nanti kita nak bersedia anyangka berat ke ya ne pastor.
1: Nah ngamai. Lalu buah anak udah sekolah lagi. Nakak mah belanja bala anak.
0: Ya nakak me ukainya terus masuk primary satu pastor.
1: Ya.
0: Ngagai taska dulu, ngagai tadika dulu.
1: Betul.
0: Mayo peringkat ya ne.
1: Betul.
0: Oke, okay, nyak tadi perkara kuliah diperhati ke kita ya bala peninga. Tok de pastor lebu nanti kita nyebut kawin tumu. Utai ke suah lagi buat runiang kita. Kita itu tadi berunding utai ke nak mana deh pastor. Nak mana aku tu tadi kita berpikir empai cukup macet lah sanuknya. Kau kita banyak tadi ekonomi pun empai tentu tegap. Kerja pun agak kecua-kecua. Empai boleh batang pengawak ke menyana deh kau kita. Nyak utai ke berunding kita. Atang bunyi aku tadi pastor. Apapun tadi aku bisa nyebut, baik kena kawin tumu atau ke kawin laun, kedua-dua itik perkara tu bisa pengelebih dengan pengurang yang pun dah
1: pastor. Betul, nah mama.
0: Lalu nanti kawin tumu, sitik hari pengelebih atau ke pemanah ke ulih diperhati ke tua, ianya tua ulih nyaga nama diri ngau pengudus tubuh dirempu dah pastor.
1: Betul.
0: Erti ya, tua ulih nyeliah ke diri hari itik di petenah, nanti terlalu lama berpangan atau ke bersulu.
1: Nah mama.
0: Pelabak aku perkara tu megak bisik di kemeran ke bak aja pengharap kita pastor.
1: Betul. Nang amat. So Siti utai tik selalu diajar aku ngagai orang kebiak bak gereja ni ya. Ia nyak bekeni ke kita nyaga pengudus diri empu. Awak ke nembiak baru nyadi keteladan ngagai nembiak tik kebukai. Ya lebuah sidak emkang meran ke pengudus diri. So enti sidak ya udah bisik girlfriend. Aku tumu-tumu ngasuh sidak bertemu ngau aku. Nama kebuah aku ngasuh sidak ya tumu bertemu ngagi aku. Ya, contoh bak minggu sitiknya kemari aku bisi ninga so sikut you bisi girlfriend aku bertanya nguya kati amat amat pastor bada amat gak ya cukup balat mana terbuka oleh aku bertemu ngasuh doai au pastor gagal mayati ya meninga pastor dekat bertemu sidak ya cukup gagal ya. So nama kebuah pastor bertemu ngambil ke nyempulan sidak ngau penemu jakuk Tuhan ngiriang sidak bertumbuh ngambil ke sidak nak labuh laban pengelemik laban pengingin tubuh dari empu. Maklumlah kita ke biak tu ni ya ya mayuh nal pengelemik mayuh nal pengurang tang bekeni ke cara kita oleh nyeliah ke pengelemik nyeliah ke pengurangnya nyak berguna sidak yang guna kita iti ketuai ngiriang sidak ya merik counseling ngagai sidak ya ngajal sidak ya guna mat nyaga pengudus diri empu. Udah sidak disikap sidak bersedia nangkup tanggungjawab nyingkang kemua lalu numbuh ke ruang bilik terkumai aku mahligai nuju mahligai kebahagiaan tang munyi ko leka jaku sebut non tadi megak lah ha nama uta ketumu resiko ti tumu age resiko ti lawan age. Okey, tumu yang kan kita jaga pengudus kita. Okey, pengudus kita. Tang utai ti ku aku tu persediaan cukup balat berguna. Okey, persediaan numbuh ke ruang bilik. Lalu enti yang matang. Bisik kerja ti meruan. Nemu tanggungjawab dari empu. Mana nal sidak yang niri ke rumah tangga. Enti terlalu lawan nu 40-an. Okey, nu sampai 40. Okey, pelabak aku ya, aku terus merangsang sidak ya niri negi laban jaku Tuhan madah nak mana kita itu kediri tang bersampi awak ke utai ti badas nyadi bak kawal kita mega ya laban culuak kita ruang bilik ti bahagia bayaknya tumu bayaknya lawan. Okey, sesudah yang pu nemu ngagai orang tu dah ada sikap kitanya, udah ada bimbing kitanya, udah di counseling kitanya, sidak yang pu nemu merik pemutus rundi yang ni maya ti patuat sidak ya niri ke rumah tangga. Laban jaku Tuhan madanti sidak yang nemu pengamat, pengamat ngelepas ke sidak ya. So awak ke pengamat bimbingan Arya Pastor bepun bak lekan jaku Tuhan nya ngelepas ke sidak ari semua panjuak-panjuak dekat datai.
0: Ya. Amatnya Pastor mayuh panjuak baluan ya Pastor.
1: Betul, betul.
0: Ya, ya ke pemaduk berguna mega anang belalai-lalai kita itu tadi.
1: Anang, amat, belalai. Anang belalai ya.
0: Anang belalai ke apa inai kita, anang belalai ke Pastor kita mega.
1: Betul.
0: Okey, bala peninga hanya tadi sekedar perkara ke dipejurai ke kita bak pusin ti ke terubah. Bak jurai kita ke sekali tu kita dekat jatuh nak lama kita ngangkat ke sitik lagu udahnya kita nampung baru jurai kita itu ke ujung lagi.

0: Tunggu kami buat program Plaza Jurai 635. Agi boleh ngaku Reverend Pastor Graeman berjurai ke topik kawin tumu tok ke laun niti engkeman. Ya, ngarap ke kita agi bengkang boleh ngaku kami bala peninga. Lepas kita agi dekat nampung jurai kita itu ke ujung agi. Jadi itu deh Pastor, kita itu tadi suah megat ninga Siti hari pengelebih tua tok tadi kawin laun, ianya ekonomi tua tegap agi, laban tua udah bisik pengawak tetap, dan bunyi ke nuan tadi kamu gak pastor, tua mega nyangka udah bisik nyimpan duit mimit-mimit meh ada pastor.
1: Betul.
0: Kelimpah, hari segi rundi yang tua pun, rundi yang tua tadi matang agi. Ya, laban tua udah mayuh penelebak, tua udah mayuh pendak, utai kenyadi, aba kaban tua kini ba orang ke bilik sepiak ngau tua tak ke bakiah kita tempu kita kita uli medak utai kenyadi-nyadinya uli mematangkan kita ko orang
1: eh? Betul.
0: Nyak tadi pemanah tak ke penglebih lebuh kita kawin laun. Lalu enti bisi penglebih tentu bisi pengurang megak pastor ne. Ari segi sosial ko kita. Nyangka apa inai kita tu tadi ayah ibu kita kaban belayan kita tu tadi. Nyangka Su Ahmad dekat nanya kita ada pasal kemaya ucok, kemaya umang, kemaya igat.
1: Nanya
0: kemaya ni pasal.
1: Betul, betul.
0: Jadi utai tu nyangka perkara biasa ke selalu didinga kita. Tang sitik perkara ke baasai hati aku tu pasal. Pengurang kenyangka berat mimin antik tua kawin laun ianya dari segi pengerai reproduktif kita. Kelebih lagi buat orang ke Indok ni pasal. Laban dari segi pengerai kita, dari segi sains, orang Indo entah ya udah ngelue umur 35 tahun, reproduktif sida itu bisik kurang deh pastor.
1: Dah ngamat.
0: Lalu nyangka bisik tusah deka bisik anak mendudi hari deh. Sedangkan lalu kita bijako bisik anak tu tadi perkara keberguna pastor. Lah banyak uliah. Apa kini kok kita uliah jadi penerang bak ruang bilik kita. Penerang bak rumah tangga kita.
1: Betul.
0: Tak entik semua perkara tok mereka jadi pasta. Tusah tok ke nak boleh hana nanti kita udah kahwin lawan tok de pasta. Kati uliah lantang meh kawa laki ngobini bini de pasta.
1: So nyak kebuah kau sebut aku tadi. Aku ngemerat ke pasal counseling ya. Yang guna counseling ari pasta. Laban ba counseling pastor meri buah rundi yang madah lalu ngajal nama resiko entik nyemak sedaya terlalu lawan bebini belaki tau ke mega entik sida terlalu tumu bebini belaki laban ba dua itik tu dua-dua mega bisik resiko entik terlalu tumu mega bisik resiko nyau bisik kedua entuk entik bisik anak. Aki ini tinya diapai lagi. Nu bertanggungjawab lagi dah. Ngemata ke sidaknya. Lalu ba aku nak tentuan keman. So, ni maya ia tik mana? Tik patut niri ke rumah tangga. Ba ajal aku lebuah sidak ia diberi counseling. Sidak ia udah nemu pasal penguntuan niri ke rumah tangga. Ba maya tik badas. Nama pengawak tik badas ku aku tadi. Lebuah sidak ia udah cukup nemu tanggungjawab dari empu sebagai laki, sebagai apai. Lalu pihak megak nemu tanggungjawab dari empu sebagai inai, sebagai bini. Lalu lebuah sidak ya nemuan penemu bakat tu, sidak ya udah bersedia niri ke rumah tangga tip bahagia. Laban bak maya seduaya udah mutus kerundian dekat nancang ngikat tali semaya. Lalu yes ngagai pengandiri. Lebuah sidak ya udah diajal teman-teman satu tadi deh. Laban ti sidak ya nak diajal lalu bepun bak feeling ya bak pengasai selalu

0: kenal pengasainya ngemai penjaruat bak ruang bilia. Kenal besengki ngau ruang bilia. Laki-laki ngobini. Tengu kertinya udah sidak ya namanya di counseling bersatu nadai lagi sidak ya besengki nadai jakunya asal kita yang bisi boleh begulai sikup bisi pengasai sikup bisi pengasai tentu mega bisi besengki tan sengkinya berdasar ke ba kematangan penghidup kita itu udah ngelala Tuhan ti udah bertumbuh dalam ya tanti ya terus nadai counseling tadi pedias maya ya, ya. So menjadi dalam Tuhan ni maya ti patut ni maya ti engkeman sidak niri rumah tangga ianya ba maya sidak ya udah diajal udah diiring ngau beri counseling oleh pastor bepun ba pengamat leka jako ya laban kunci kebahagiaan ruang bilia ianya lebuh ruang bilia dentak ke ba pengamat jako Tuhan
1: reti kenuannya tadi pastor sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya
0: betul
1: anak ngira tajak penumur sidak ya agi biak kini tangti sidak ya udah nemu tanggungjawab sidak ya nyak nadai nyadi ke penanggung menyane pastor
0: ya ya
1: sama megak ngagai sidak ke kininya umur udah tuai bimit kini asal udah nemu tanggungjawab diri jadi semuanya okey punya
0: iya iya iya tanggungjawab diri lalu nemu nyadia kenderempu dalam ya. Segi utai kena guna kita yang megak inah duit ringgit megak kematangan kita lebih lagi orang laki laki itu yang nyak ketuai bak ruang bilia lebih umur orang lakinya udah 30 oh baku wow nyak tu cukup balat matang nyak dah
1: ya.
0: Nyak tu cukup balat mana
1: ya munyi ke tua tadi pastor leban umur tu udah 30 tua tu tadi mayuh medak utai nyadi nyadi utai nyak boleh nyadi ke teladan boleh nyadi ke ajal tua deh
0: betul
1: nantinya pengalaman tu tadi ngajal tua tajak nah, utai nyak nyadi betua tang tua medak utai ke nyadi ngelingi kita
0: betul betul
1: ya ke bala peningan cak tadi perkara ke dipujurai ke kita hanya di pastor mayuh megak utai ke udah dipujurai ke tua jadi tu tanya aku ke penudi mentok pastor nama Jakob Lalau nuan ngagai sidak tik milih bayak ke nyak kawin tumu tau ke kawin lawan.
0: Oh, terima kasih ya. Jadi Jakob Lalau aku itu anang ke lalu segawat tau ke jampat-jampat mutuas ke runiang dekat babini belaki bisik ni kedua ya ya nanti aku nak jadi ngonya apa mati aku berani munuh derempu anang sampai bekerja mau ya anang sampai bekerja nyak kepua tadi aku tadi badah mana hamat minta penemu minta counseling hari orang ketua ya bala pastor kita anang sekali-kali bepun bak feeling kita laban feeling atau keperasaan kita yang selalu mai pejalai singkang kita yang terbimbing reti tekoku tu selalu ngaga pemutus rundiang jampat-jampat dengar tu anang segawat so anang megak terlalu rindang lalu rindu ke pengawak kita ke pemujur kita datai nu kita nu dah no bisik meligai rumah kederempu barunya kita dekat kawin anang megak terlalu rindang sampai ke no 50 tahun kita nu kak barunya diri terlalu rindang nyak menyadai awak ke anang terlalu lawan mahau terlalu lawan ngikat tali semaya okey laban bisik resiko lalu bisik megak tinggal berkati mana lebah munyi ko leka jako di penjurai ketua tadi nanti orang Indo nya nu dah 50 tahun kak pedes-pedes ya kak bisi anak na ya kecuali muzizatnya di lah
1: ya, ya.
0: Kita nyak nak nagang lah laban bisi muka aku nemu orang 50 tahun bisi anak nyak muzizat bak aku lah tang bak maya ti sesuai udah seduai belak matang dengar tu ajal aku udah dibimbing, udah diiring, udah dikaunseling oleh pastor. Nyak mah maya ti cukup balat badas niri ke rumah tangga nuan. Okay, so nyak alai ba maya nuan te bisik nalati merah nu kijap-kijap mata dekat merniang sekoknya. Anang lawan madah ngege pastor au. Nama kebuah ngambil ke uleh diiring, uleh di ajal, uleh diberi kaunseling. Awak ku tekad di diri awak kejuluk atinuan amat-amat pulai keberkat ngagin wan, pulai keberkat ngagin ruang bilik ti dekat di diri nuan. Ingat tiap ikut kita bisik mimpi, nama mimpi kita, mimpi kita dekat medak ruang bilik ti bahagia, mimpi kita dekat lebak sendiri ke ruang bilik kita dekat bisik anak, anak indo, anak laki ya begulai ngok kita makai berami begulai tuk mimpi sidak ya tekat diri ke rumah tangga amat nak. Lalu ruang bilik ti senang, ruang bilik ti berdiri bak leka jakut Tuhan.
1: Okey pastor, terima kasih, terima kasih. Nanti kita nak mayu boleh nangkap utai ke disebut pastor, ingat kedua itu perkara. Anang kelalu segaut, anang kelalu rindang. Dua itu segaut ngau rindang ni pastor. Okey bala peninga, ngarap ke semua utai nyata ada boleh nyawab kita yang lebih lagi kita kagi single ko kita, kita kagi benungi gak tahu yang kita kagi benungi gak wai sulu kini. Ya, ngarap ke program Pelasa Jurai 635 oleh nyawab kita lepas kita begigak ke kalian penghidup kita. Okey pastor, simpul ke utai ke di pejurai ketua tadi pastor.
0: Oh, terima kasih ya. Niri ke rumah tangga tu pengawak ti badas, niri ke rumah tangga nya ianya Prabu Allah Taala ngagai kita mensia. Laka Yakub Tuhan madah ngai nyadi lelaki ditejuk ke diri nya kebuah ia ngaga ino lalu nyadi ke penuluang ya. Tang mayu orang kebiak dia tu nguna tubuh sidak yang ngau salah. Anang bakanya menyadik dalam Tuhan. Anang ngena tubuh kita yang ngau salah. Laban dia bisik resiko ti besai. Nyak kebuah ajal aku ditu. Anang bepun bak pengasai. Ngai ke kita labuh. Ngai ke kita rusak. Lebuah kita niri ke rumah tangga. Anang bersegawat. Anang megak terlalu rindang. Laban nanti kita sedawat, kita terpantuk berbandil lagi. Nanti kita terlalu rindang megak. Ngai ketik kita tinggal perahu lagi. Au, ngai ketiga kita tinggal bas. Tinggal esprias kurang kedua ya. So anang bekenya au, awak ke kita amat-amat nyedia ke derempu. Tang tinggal jakuk tu. Tang putus kerunian yes I do ngagai pengandiri. Bepun ba ajal jakuk Tuhan ti ulih nyamin penglantang nyamin kebahagiaan datai ngagai ruang bilik nuan. Counseling ari pastor kita beguna amat. Laban ajal sida bepun berindi ba jakuk Tuhan ti ngiring kita nuju ngagai penghidup ti meruan, penghidup ti senang lantang, penghidup ti dikingin dikedekak ketiap ikut kita niri ke rumah tangga. Nama kebuah kita niri ke rumah tangga, awak kebisik penyenang, awak kebisik penglantang.
1: Okey, terima kasih Pastor Graeman kesimpul nuan tadi pastor bak topik tua kawin tumu tok ke laun ni ti engkeman ya kita udah berjurai ke utai ke diangkat kita ke sari tu. Jadi ha pastor sebelum tua nutup program tua ungkup ke minggu tu minta nuan ngiring kita basampi pastor.
0: Oh, terima kasih Tuhan Jesus, terima kasih ke pemanah nuan. Terima kasih nuan udah ngiring kami hari pun sampai ke ujung. Lalu sampai aku Tuhan Jesus awak ke jari nuan terus ngau program tu Tuhan Jesus, program tu cukup balat badas nunjuk ke jalai ti patut di singkang kami, nunjuk ke jalai ti patut di tengah kami. Awak ke penghidup tiap ikut bala ti rumpas bala ti dekat niri ke rumah tangga sida ya amat-amat di iring ngau pengamat leka jakuk nuan. Laban leka jakuk nuan siti aja mah nyamian kebahagiaan ngagai nama-nama utikat di diri ke kami bak tibantu ianya ngagai ruang bilia. Berkat tiap ikut semua bala peninga ngau berkat ti datai rinuan siku aja dalam nama apa ya nak ngoro kudus kami dap sampai. Amin.
1: Amin, amin. Ya, bala peninga hanya tadi sampai penutup kita, hasbadau kita, nancang tali perahu, bak program kita ke minggu tu. Ya, terima kasih sekali lagi ngagai kita kuda bergulai dengan kami hari pun. Untuk ke pengujung, terima kasih sekali lagi ngagai Pastor Graeman Mega kuda berkongsi ke sekedar penemu kuda nyaut sekedar tanya aku sepamanya program kita itu ditabur ke. Jadi, ngotok bala peninga untuk nakak program. doraku.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita.
3: Bergerak pagi.
2: Y 9-12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sada lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

ये लागू के त्रिभाया कंट्री एंड वेस्टर्न के टाइम का लागू दी सर कोनी फ्रॉम जेसिंग का लागू या नेबर ऑन संडे Okay, sejam ninga kami nebah lagu-lagu country ngau western kita nyentuh ke penghujung program pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Okay, sempat lagi dekat macam sekedari peminta bala kita fanpage kami. Terima kasih bala admin ke udah update bala penyampai ke gawat neh. Okay, terima kasih ya ke benua datang barumah angkanya bisi mindah tadi wai. Okay, nampuang baru dengan kami radio barumah. Terima kasih jamanya-manya anggara ke program terang didinga malam tu ya. Okey, nilmu engkanya bedauka mandi. Okey, hagi dekat belelak duduk dulu ngenat ke jaring pun eh. Okey, selamat belelak malam tu, malam hari Minggu 16 hari bulan 8. Okey, habis bila kaban ke ngatai ke pesan anti bolehnya anan tu bujigau lah malam hari ndak tu mana agak bulan tu ya. Ke sidak ya. Nemu-nemulah kita ini tanya pihak ngarap ke semua pengawal ke di kerja kita di perambu kita ini mujur magang-magang tebal lagi bala kita ke gawa shift malam malam tu ini. Okay, mendikan lagu Alabama Bone Country, kedua lagi Sammy Turner Lavender Blue.

0: Lingga 89.5.
1: Radio YFM 101.3.

Siku Nembia ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuilah dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebalamayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Lavender Blue, lagu di sada Semi Turner. Okay, mai jam kita 11:13 malam. Okay, semalam ngaji tuai rumah, ngadaan ngah medan dapat sembunyi ke program kita, ngaji kaban kita Cleansman bega. Terima kasih ya, hari ini ngah pemerintah malam. Okay, di fanpage kita, YFM Station pemerintah kita, nyai ya Luisa Jogi MA selamat bertugas semalam tu. Aki Kayora bega minta sebarang lagu kena merindang semua kaban. Kaban kenala Boniface EP MA di selepian malam tu minta lagu Igu Anthony Utang Dulu Out, lagu Meligai Pengerindu. Stephanie Sanguang besi nyapa apu lalengau ke ninga promo tupai ngau capi kokia. Terima kasih ya Juni Ben, selamat malam MA. Selamat bertugas di konti pemegak kaban kedai tu. Smith Hujun Tumbai, selamat bertugas. Terima kasih. Alex Daltabina Watabaro di Batu Nam, Jalai Penrisan Kuching, minta lagu Hotel California. Kena ia merindang kabar-kabar kesuah enggak berpesan ngelamat tu meh kekia. Gagenuan selamat bertugas di konti, jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih. New Rita Noriam gestinya apa Jeffrey Jeff di Batu Kawah MA, minta sebarang lagu. Kena merindang kabar-kabar FB enggak semua kabar-kabar ke ngelalah kekia. Gau peninggal kita ke malam tu, ngarap ke terperindang. Terima kasih Mami Abah, habis sebagainya nyapa. Terima kasih James Anyang MA, minta lagu Eddie Utang Orang. Ui, Utang Dulu Out, ilak kita yang berbahaya. Kena perindang semua peninggal kita, Ningan Wan Ari Kenawit tu. Terima kasih James Anyang. Kena sindai Robin bega habis nyapa di miri malam tu MA Ningan Wan. Minta lagu kena merindang hadirin punggau semua peninggal kita ialah ngarap ke terperindang kekia. Jangan lupa untuk bahagia segiama. Terima kasih Richard Unupnya ya di Jalan Simpang Semunjan Ningan Wan tu MA di Betung. Kaban kita tu James Nguyen, terima kasih. Besi ningal jaku ke di pekun sikia malam tu anang giga orang kuliah nulung nuan mutar ke semua penanggul tang giga orang kena lejuk ke nuan siku aja empu semua penanggulnya kekia. Tujuh ngagai kabar-kabar grup WhatsApp classmate POM 5 St. Augustine Betung tahun 1977 kekia. Selamat malam ngagai semua peninga kita. Nginjau lagu Tommy Page, I Will Be Your Everything. Kedua lagi, nginjau lagu Rockwell, Knife. Engkau kami, tentu ya, pemberindang malam.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai ke mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
2: Betul.
1: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawa ngau sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pasal tu pedih mimiat tak pelabak ko
2: iya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknolisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita itu ngalala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul. Nama otik kesalah, lalu ya otik salah, anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage ngamik otik kesalah dah. Ya, otik itu ngerusak. Dan ya, laban otik itu ngerusak nyak-nyak tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita itu ngelala Tuhan, bak kita itu ngelala Tuhan, kita ngamik, ya otik oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, itu oleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni mak bukan dibimbing kita tik tua lagi ya tik nemu Tuhan nami kesida enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya megak orang oleh manjuak kita.
3: Ya. Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Lagu Knife di Sada Rockwell, lagu kedikirin untuk DJ Roy kita kelihatan eh. Okay. Di rantau panjang, polis Kelantan mujung muntan ke sindiket nyadung dadah sudah sedaya mujung retan siku lelaki peranak menua Thailand serta ngerampas 6,000 leka pil Yaba ke berungkus RM60,000 bajalai Kampung Rahmat Lubuk Stol malam kemari ya. Operasi dibajalai ke pemesai dari unit pemansir penyalah narkotik JSJN Kontingen Kelantan pukul 7.30 minit malamnya. Sidaknya mujur ngetan suspek tu berumur 45 tahun nitih ke penerang dari Kepala Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusuf Mamat. Ya padah lebuh ke diperasa sidaknya tertemu ke 6,000 leka pil dadah bangsa Yaba ke berungkus RM60,000 ya. Kalai dadahnya dibaik tamak nengah pangkalan tau ke jelatung haram bak sungai golok ya. Kalai iaitu dipansi angena genturan 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 diperasa air kemi iaitu ditemu positif dadah bangsa amfetamin tang dadah rekod penyalah lama berkaul engkau dadah di Tan Reman dalam berlama ia 7 hari nyentuk ke ngagai hari 6 minggu tu ya ngambil ke pansik silik oleh diperjalai nak utai kenyadi di Kelantan dedin ya menua ke besemak engkau menua Thailand. Monica Angel of Mine kalau ingin jual lagu hari The Shirelist Will You Still Love.

country and western kita hingga city lagu. Will you still love me tomorrow? Pagila kadang tak lagi saya kaku kira kenyak nih. Agar ke penghidup kita yang meruan lekat dengan kami. Okay, rindu dengan kami ni dengar ini tiang jam. Okay, laban program juga udah tahu di dengar kita hingga nak channel Astro 871 nih. Okay, hanya apa baru dengar kita buat fanpage kami Rosli Yau. Benar dengan Wan Babayan Tasya Mukah MA minta lagu dan merindang semua peninggal kita kepada tinduk ngarap kereta perindang BBF Sadung Megang. Sebenarnya ke program kita selama bertugas MA malam tu minta lagu My Friend Queen Kunci Hati. Wui, utang dulu lagunya neh. Okay, Peter Tingkau Kujam Gak Sinyapa, selamat bertugas MA. Terima kasih Jonathan Rayang, Manah Gayari di Pakan malam tu MA yang minta lagu Ari Gilbert Gawang. Utang dulu out. Henry Orlando Nira, MA, selamat bertugas di Konti Kokia. Malam tu minta lagu, kena ia berindang. Semua peningah, ngau bala, kenglalam eh. Mana gayari kami di Sibu. Malam tu, terima kasih. Bulan Pegari juga Sinyapa, terima kasih. Mary Jalo Ujo, di Song, malam tu MA Ninganuan. Minta lagu, Hello Darling. Akan berindang dirimpu, ngau semua pening kita ke malam tu. Ngarap ke tidur jenak malam lagi. Okay, aku ngujing gak lagunya lagi out. Bungai Cempaka ke Sinyapa yang minta lagu kena merindang. Bala kenglalam eh kepada tinduk malam tu ya. Nak tinggal megak ngagai mak ya. Ngau jang di Sabahdin. Menjadi Edwin Win di Negeri Sembilan. Stanley Anthony di Thailand. Christina Anthony Juliana sedua itu di Paris. Marina di Kedah. Nama berita kita ke kia. Ngau kabannya Lina Bugis di Kota Masai Johor. Ngarap ke tepe rindang. So John Samarino makasihnya apa. Selamat bertugas MA Jeremy K. Selamat bertugas. Minta lagu Timothy Janji Nyadi Ampa. Utang dulu out. Kena berindang semua bala geng meh kenglala di sebarang alai Indur Diau. Ngagai bala anak ya di Meridin. Ngarap ke benda tinduk bisa dengar pesan ya ke malam tu. Terima kasih ya. Terus ninggal lagu ungkep ya program kita Country and Western. Lagu Del Shannon Runaway. Kedua lagi nginjau lagu gadis ada Little Anthony and the Imperial Tears on My Pillow.

Ya, ini nama mesti kabang kita ke Benung Sinuati Silulu Merab Bantal. Okey, nyabak ke niwai. Okey, nak ada agak salah kita nyabak ni. Adik anak kita meluahkan perasaan kita. Nanti kita nak ada kabang lah. Tapi si kabang tahu aja berkongsi ke penusaha hati diri ngagai kabang-kabang kita ke tahu di karab ke ya. Okey, kita nyawa datang bahawa pengujung program lagu-lagu country and western kita ungkap ya malam tu anda berasai 3 jam sudah di county ya. Bila kita ke dekat belalak malam tu wahi bakal selama ya belalak anggar hati ke cukup ya lantang tinduk malam tu lagi tinduk jenak boleh mimpi ke mana ni. Okey, biar mega rangsing ungkap kita ke angkat pagi lah 17.08 hari 1 temu pagi nurun gawa keduanya nganjung anak nganjung ucu nganjung menjadi ngagai sekolah ya. Okey, ngarap ke semua perambu pengawak di kerja kita ungkep ya pagi lah ngau sepemanjai minggu tu ya mujur magang lagu ketiga ya penudi kedua penudi lagu Ria Brooks and Dance Can't Stop My Heart. Okey, kedua lagi lagu Ready Get Set Don't Go lagu kedisada Billy Ray ngau Miley Cyrus. Okey, kena nutup program kita country and western ungkep ya malam tu ya kita bertemu baru kemayan eh nyana ingat mati kita. Okey, bakal sama pesan DJMA jangan lupa untuk bahagia terus segulai sejalai hingga kami.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Jago ti siro. Jago ti siro uling lantang katititusa. Uling angkat kesemangat ti lembi. Bijiman melebuh ting labuh ke jago. Anang jampan nibar ke jago maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu luitung sampai tujuh. Baru kita berjago. Leban jago ti pansu dari mulut kita. Nadai oleh batak pulai baru. Ya baka ai sungai ti anyut di baru jembatan. Nadai boleh diambil kita pulai baru. Nadai boleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku disirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerainuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemangat, ngubat hati di sini. Jaku di positif oleh hidup kesemangat, lalu merangsang tiap ikut orang di ningaya. Jaku aja tidak disebut ngau siru, bakal teriti air hujan ting masah ke rumput, ting ngasuh utai tumbuh ngau galak. Orang ti pandai jaku oleh muka rundeng orang. Orang ti siru jaku oleh nyelap kati orang, mai ubah ti manah lampi hidup orang. Jaku disiru ngagi anak, uleh ngiring yang nyadi orang ti mujur, lalu ngembuan pengarap pedirimpu du diari lo. Anang berbanding kesidak ngau orang bukai, tapi ku kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nare bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timunyitu, kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless. Retia, jaku tisiru, tajak yang dak panjai, tang pangkok yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kita oleh megak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita mansut ke jaku, leman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati siban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak kubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak mengasuh hati siban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penemu diri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ngagi orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Boleh munuah, tang uliah diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Anang irau. Kami isi berindah kita. Penggerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Laban udah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

0: Penerak Pagi Y 9-12 Nelas Tengah Hari Kelentak Nali Hari Tadah Lemai Pemerindang Malam
1: Y FM Segulai Berjalan.

0: Ninga, arah ke kita tanya tadi, nyukung si tak yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayu hendar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mereka ni balau orang kuda ngau ku bulan yang lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulan, ya udah ngejang ke benua tu. Apakah si tak ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung, ni yang Albert Remini, ni yang Umpang, Ujai. Mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai.
1: Dorumah Patricia Agustin, ex-school program ba YFM.

0: Terbaik dari penerbang biluan kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik kami, 18 jam sehari, bahas barang luar di 7. Menu kita ke sehari itu, pagi, program minum, ngelateng hari, tentang ngelih hari, sadar lemai, ngelateng merindah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngel kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mantuan kita ucau.
2: Dek, kita banyo mengas pintar, dek. Nak utai kerenah orang, nak mutin pakitai. Nak hidup biluan, nak acau ya anak.

0: Tun.
1: Ah, yes.
0: Dito to nga to, nyamay ko lomi dito. Dito to napaw ko lomi.
1: Oh, dito ba? Yeah?
0: Oh,
1: dito to padani nyamay na.
0: Oh, ngatong. Ah,
1: bahram to, ngatong dito.
0: Eh, tun, nama mo to si kana luwa de.
1: Eh, ukay nya lama. Yeah. Napaw aja nya, ukay nya mga sejam. Tu dito. Eh, lah, di aram.
0: Oh, aram, aram.
2: 5 menit, udahnya.
0: Udah dito, nampul ay to ah.
1: Eh, yes, yes. Ukay dito ko pakai motor tadi. Nah, ni motor aku. Ni motor aku.
0: Nyir, berarti nyir.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai utawan was, tuan-tuan.
1: Motor aku. Ah, luan ku berdoa biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak apa nak lama kita gatu. Pak Siti-Siti Ndur, anak nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri, tak kalah nganti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anak nak ngelok motosikal tu. Hari YFM Iban, RTM Kucir.
0: Tuan-tuan, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti, aku tinggal lagi.

0: ngai nurun sekolah. Definasi baduk bersekolah tau ke keciciran dalam bahasa Melayu lah. Ditu definasi biak ti baduk sekolah yang nyak nembiak ti nadai nyambung pelajar sida. Baduk sekolah tau ke nama nembiak tu digugur ari jadual kehadiran nembiak di sekolah. Tu definasi ke diberi oleh kementerian lah. Nembiak tu gugur ya nama sida ari jadual kehadiran biak entik sida nadai nurun sekolah selama 31 hari berturut-turut. Tau ke nadai nurun sekolah selama 60 hari tang ndak berturut-turut. Ya, itu cara kita boleh ngugur nama biak hari apa ni jadual kehadiran biak di sekolah lah. Tapi sebedau nama biak tu digugur hari jadual penatai biak tu tadi, beberapa surat ya dekat dianjung yang agak apa indai tau ke penjaga biak tu tadi. Contohnya surat madah ngagai apa indai pasal anak sidak tindak nurun. Ya, surat terubah tanjuang kita lah. Udahnya kita nganjuang surat amaran kedua, sampailah surat amaran ketiga, ngau surat amaran tik ke penudi. 4 kali. Baru kita boleh ngeluar ke nama biak tu hari namanya daftar sekolah kita lah. Tang, walaupun biak tu dah maduk sekolah, tapi udah yang ngasai ke diri tusah bekerja, tau ke udah sedar, ya maka biak tu tau pulai lah ya ngagai sekolah. Ya boleh minta pulai ngagai sekolah.
1: Boleh diterima
0: sekolah baru. Sidak tu boleh minta hari upis pelajar dulu lah.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami bisik berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemberindang balap. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab saya kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab saya kucing, maya jang upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu ada dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpah merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah pangan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Nerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Ngau megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

Ka jako goodbye tau ianya leka jako nama tau ke leka jako noun. Lalu reti leka jako goodbye tu ke satu ianya jako disebut lalu kitab serarok. Nyalai suah dan kita dengar. Selamat bekejang, selamat tinggal, selamat berserarok, selamat lemai, semua tai ke bakanya. Disebut lalu kita nyap serarok. Lalu ke kedua nyap serarok ngepangan tau ke kita nyap madah dari mopuak, tau ke kita madah dari bekejang. Nyalah nyok reti leka jakuk goodbye. Nyade ke benar leka jakuk goodbye tu berasal dari lambai rambai jakuk God be with you. Tau ke petara bisik ngawnuan. Nyade leka jakuk goodbye nanti netih karekot terubah dikenal sekuk penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat kemunyetuk. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye tu dah kena dalam pengawak bertulis.

0: kini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maga, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dia ni nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.
2: YFM, Segulai Sejalai.

Dakap kenang ke sekadok leka jaku iban pasal sekadok nama sukat ia nyok sukat manjai, sukat kelingi ngau sukat serakok. Nyalai keterubah tu ku berengkah ngau sukat kelingi ke disebut sepemeluk. Nyade utai ke dokumai kita sepemeluk tu ia nyok pemasai utai. Baka batang kayu, giling tikai, giling das, berkas utai ngau utai bukai ke de peluk kita ke nyukatnya ubas amat peluk. Artinya semua ujung tunjuk jari kanan oleh neku siku kibok. Lalu semua ujung tunjuk jari kibok oleh neku siku kanannya sukat ke dekumai kita sepemeluk. Lalu yang kedua, sepemerap. Nyade pemesai utai ke disebut kita sepemerap tu bakal batang kayu, batang mulung, berkas kayu, berkas atap. Kada berap kita kenyukatnya umas amat berap. Artinya ujung jari kanan oleh temung ujung jari kibok. Nyok ke dokumen pemerap. Nangkan kanya suah kita nengok jakuk cerita ketua nyebut manjai ruas tulang. Nyok manjai utai. Ini pemanjai manjai ruas tulang. Sukat pemanjai, reti nyok sukat pemanjai ke sama pemanjai ngau ruas tulang lengan ngil lelaki besar tuai. Udanya sepenegung. S-E-P-E-N-I-G-U-N-G. Sepenegung. Ianya sukat pemanjai aritiku siku kanan. Lalu merakok dada ngagai tisi bau kibok. Tahu kesukat pemanjai ari tiku siku kibok. Lalu merakok dada ngagai tisi bau kanannya ke dokumai kita sepeniguang. Udahnya kita besik palok tumpok. Tuk besik dua bengkar ti kesatu. Sukat pemanjai ari kerat tau kararik tumpok ari atas kibok lengan. Ngagai ujung tunjuk tengah jari ke sama ngik orang ke ngenok tumpoknya. Lalu reti palok tumpuk kedua ianya jalan nyukat pemesai mau tibang pada kendak tentu besai. Tuk sukat melintang mau tibang ke balok pemanjai ngusukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merakak dada ngagai rariak tumpuk ari atas bok lengan norak nyukat. Udanya lilih minyak. Sukat ke dekumai lilih minyak tu ianya sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari sepiak ngagai tengah tapak jari sepiak. Udahnya sepenyiku. Sukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kanan. Lalu merekak dada ngagai siku kibok. Tahu kesukat pemanjai ari ujung tunjuk tengah jari kibok. Lalu merekak dada ngagai siku kanan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesang penyiru tu. Ari YFM Miri.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Local Authority. Pesan tu Ariwai FM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

Mari yang makan utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lebih hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama. Ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan tidak ada sekali, nyak mana haji.

0: Siapa kena time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, nuan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tuno. Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, nganemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbuh bujang. Laban namak bah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku teh pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Laban namak buah ku suah. Ngadu ngadu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu tunu ku teh di tu. Ha, mo de.
0: Ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar ka tu nagam urang betunu ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak miat. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah nasab.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licah dia kelemahin tu. Nyatuk cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang kenuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan ayah itu nak kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayah. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Padahal aja sikit buruk dengan nolong aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati. Ana nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

Nyemak kita udah bado makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigit dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dunia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duet, ngau YFM.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan derma darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Tau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan ba KL kini klinik ke uji derma darah bila orang ki ina yang memang dah bisik record ya dia. So yang memang defer kok kami.
1: SN Destri Indaya anak Kennedy hari tabung darah.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dito pudan mo jadi kupul nya duige ya telu manang waktu kurang masai 5 ringgit ya suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupua kami merah jod pakuyo tu apa-apa na ulah mayu mah nuna angka ino melayu kami kapiat ya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tahu daun nana daun pertas iya ga pertas tuh penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu buncut tinggana dia gemisik kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: ABC
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Radio YFM 101.3.

0: Jap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Puh, punya. Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio dek pih. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu buka toto. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu hari namnya gawak jaja. Nade hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, ketemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Nah, patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar ngelatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri alinggi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci atau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga atau kebador bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu atau kedur kita nganang airnya di tebat. Tanam atau kebuetin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Hai, aku Celestine Ayi. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

dengan lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku, Reza Reho, ngau YFM, segulai sejalai.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tisama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kledar ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: tayang di penerbai biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbai kami 18 jam sehari, bahas barang luar negeri 7. Menu kita ke sehari itu pagi, program minum, ngelah tengah hari, rencang ngelah hari, sadar lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngelah kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah manuah kita ujau.
2: Dek, kita banyak banget pintar, dek. Nak, kita kerenah orang. Nak, mungkin pakai tayo. Nak, ini biluan, nak, tau ya, anak.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Beruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngelusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Hati-hati ke Buah Kenang, Pak Nuai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana, Tengengkang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, Orang Tiba Darat Hari Kuching Utara ke Kuching Selatan, dan Megap Cukup Mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua itik tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua itik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, ngau maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Okey semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngau bak seberai ulih medak rampak genturung pendiau, tiknya rapas mata, empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmu.

0: nama genuan cok tu sahti.
1: Eh katin dah ibu. Hai tu sahti meh. Utai kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai boleh ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Alaban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Katin dah ibu. Bisa cara nolong ku bu.
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkena cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Ati biar. Di RTM kan tau. Haram. Haram.
2: Pemujur dagang pepangkai berpemana hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai palan kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, jampat, merayat di jelan pematut. Datai meh ngelawak unit pemasaran, promosi dan kawas liya RTM Kuching, bermaya jam, upis terbuka, tak ketelepon, muju rumur 082-248-422, sambung 349, tak ke 2.

Pengerah Pagi YFM.

Shalom, selamat pagi. Temu baru kita pagi tu, mulai ngaku pederi lawi dari gereja Metodis Iban dekat ngulu ke kita dalam program Sampai Pagi baca bab kudus dan ambil dari Injil Mark bagi 13 ayat 35 datai ke 37. Munyi tau ia ada baca. Kebaknya kita patut berjaga laban kita nak nemu ni maya tuan rumahnya datai. Lemai hari tau ke tengah malam, dini hari tau ke pagi. Nanti ia datai ngenyit, aneang kita ditemu ia tindua. Utai ti dipadah aku ngagai kita, dipadah aku ngagai semua orang. Berjaga, tau jaku Tuhan. Berjaga artinya nunjuk ke kita semampai bersedia belama serta bertanggungjawab buat semua pengawak keudah diasuh ngagai kita. Berjaga dalam baca tu ianya ngantik penatai Tuhan taukah ngantik penatai tuan rumah kepulai ke rumah ya. Siku penyaga dalam rumah tu patut bersedia ngantik penatai taukah pemulai tuan ya. Laban pemulai tuan rumahnya nak ditemu kemaya ya datai. Bekaul ngobaca tu mai kita berarti ngelebih dalam lagi. Bahkan ni penyedia kita ke ngantik penatai Tuhan Yesus ti kedua kali ke dunia tu. Nadai siku mensia dalam dunia tu, nyengkau menuan ngewaku bisik ngembuan kuasa, nemu ni maya ngotimpuh Tuhan dekat datai. Kenyawari pun dunia tu nyadi munya keliak, datai kesari tu, nadai siku orang ulih nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali. Jaku Tuhan kita baca tu, ngajal serta ngingat ke kita semua, awak ke kita semampai berjaga. Laban kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai, ngakim orang ke hidup, ngorang ke mati. Kesatu, kita patut ngadang serta berjaga-jaga. Kita berterima kasih ke Tuhan kudah ngajal serta ngingat ke kita dalam semua perkara. Tuhan ingat ke kita berayat tu, ngambil ke kita selalu ngadang serta berjaga-jaga, laban kita nak nemu ni maya Tuhan datai. Injil Mark 13 ayat 33, madah ke kita munyi tu, anak nak berjaga serta bersampi, laban kita nak nemu ni maya timpuah ya datai. Amat bakal sikuk penyaga rumah tu tadi, diasuh tuan yang nganti lalu bekerja dalam rumah ya besari-sari. Kuli tau ke pengerjanya sigit nak nemu ni maya tuan rumahnya dekat datai. Bakanya mega ngagai kita ke Arab ke Tuhan sarito, kita nak nemu maya ya datai ngelawak kita. Nyalai kita patut ngadang bersedia serta berjaga belama-lama. Kedua kita bisik tanggung pengawak buat rumah ke ditinggal ke tuan ya. Ayat 34, ia dekat bakal siku orang tik nemuai ngagai menua bukai, lalu nejuk ke kuliah ngereja pengawak ngati ke diri. Ia ngasuh jejaga pintu rumahnya seruran berjaga. Penatai Tuhan tik kedua kali ke dunia tu, disempama ke bakal orang ke berjalai tau ke belelang, nak temu kemaya datai. Lebuh orangnya berjalai ninggal ke rumah, ia nyerah ke semua perkara, tau ke urusan ngotanggungjawab dalam rumahnya ngagai kuliah. Ia mega ngasuh jejaga pintu rumahnya seruran berjaga. Pagi, tengah hari, lemai, siang, tau ke malam. Artinya berjaga setiap masa tau ke 24 jam. Tuan rumah magi serta ngatul pengawak lalu nyerah ke semua tanggung pengawaknya ngagai kuliah. Ketiga, kita patut ngantik penatai tuan rumah laban kita nak nemu kemaya ya datai. Jaku Tuhan kita baca tadi ngajal lalu ngingat ke kita baru, ngambil ke kita seruran berjaga kita nak nemu kemaya Tuhan dekat datai kedua kali ke dunia tu, sekali ke 1000 tahun dah. Setahun tau ke sebulan, tau ke sarito, pergila tau ke lusa, malam lagi, tengah malam tau ke dini hari pergila. Sebagai nembiak Tuhan, kita anak muai masa, anak muai peluang ke mana bakato, rindang tau ke telunga-lunga ngepengawak duniawi, dan kita patut berjaga belama-lama ya. Sampai kita, awak keberkat Allah Ta'ala ngepengasih Yesus Kristus di Tuhan kita, mereka kita pemainya ngepengantang di meruan belama-lama ya. Amin.

0: 9 pagi.
1: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
2: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak menyitu.
3: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang kuntuang manawal rimba. Tuk buat bulan 3 jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuah galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang tahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adik akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia baduk ga aku nu gawa kita pagila
4: 24 jam wifan segulai sejalai engau kita merinang kita engau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap gati kita linga ke kami wifan segulai sejalai.

di balik Jimmy Nyayang ya, terkenang ke buah hati. Omai, jam kita pukul 6.23 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi kita di YFM ke pagi tu. Sarito hari 1 17 hari bulan 8 2026. Merisa pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Kalai pagi hari 1 tu kita bergulai dengan waku Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Okay, sama ngarap ke kita uliah ngepun ke hari baru ngau lantang ke pagi tu. Sama ngarap ke pengawal ke dekat di atur dekat di pejalai ke kita isar itu mucur di pejalai ke ya. Jadi nang bakal selama bak tusun program pengerak pagi kalai pukul 7 pagi tu lagi maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan berat ngau buka pesan ke pebatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai bak program dah 2 pagi wai bakal selama nyak ke tusun tau ke rintai awak penggerak pagi hari 1. Sekali lagi terima kasih yang kita ke tumu milih YFM nyadi ke pemerindang kita ke pagi tu ya. Lebih lagi Nur berkongsi ke berita-berita pihak muka lagu-lagu pemerindang kita ya. Dan lagu kedua kena merindang kita pagi tu hari Richard Lee

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikagiatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa
0: Joli Jenar. Rosalina.

Osiku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, lagu hari ini Albert ya, bisi ganti nuan lagu muka ada kena merindang kita ke pagi tu peningah. Jadi tu ngenang gaya hari di Kuching, gaya hari kita mana nada hujan ke pagi tu. Lalu pihak muka nanti kita berhati ke apa penanggul sebun muka ya, puji Tuhan bisi belinsur mana. Engkau tu dah bekau hujan, hujan banget dari 6 tu tadi. Bisi mantuk ngurang ke pengambah angin di menua kita ya. Diperhati ke pagi tu website APIM. Semina Siti Kanan 2 raja ke ngerikut ke baca IPU. Ngeloi hari 100 hanya di Serian ya, 121. Lalu bak kanan dor ke Bukai, ngerikut ke baca IPU jalan dia Pemersi di Kuching 89 ke pagi tu. Di Kota Semarahan 94 IPU, di Seri Aman 80, di Seri Kai 73, di Sibu 68, di Kapit 53. Ngau muka kanan dor ke Bukai, muka ngerikut ke baca IPU, jalan dia Pemersi ya. Okey, jadi sama-sama meh kita bersawup lebih haki nyeliah kari pengawal Nunu dulu jam ke dia tau ya. Labanya mereka tahu nanggul tahu ngujung ke penusah sebun tahu nyadi di menua kita. Kita sama nemu ya penusah sebun tu kai seminak ngamah ke angin. Mereka boleh ngeruga pengerai kita. Okey, nyak tadi baca ke Madu Baru IPU di menua kita ke pagi tu. Ba website APIM atau ke ba website Opis Rampak Menua. Kalau mayuh ke udah belinsur mana, hanya diharap ke baca IPU atau ke penanggul sebun di menua kita. Atau macam kurang, udah tahu ya. Ambil ke kita boleh berjalan ke pengawal bakal selama. Okey, tu lagu hari Igu Anthony Malikai Pengerindu jadi pukul 7 pagi tu lagi. Atau ke jam kedua tu lagi macam pesan berat ngau muka pesan ke berbatang ya.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah ti driba ti nak nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalan alun,

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa

0: Belum lagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu hari Augustin Jilan anak Thomas madah ke apa ya? Thomas anak Francis Lebuang. Thomas anak Francis Lebuang udah nadai. Lalu niang Thomas anak Francis Lebuang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 18/8/2026 ba rumah sedempu ya. Ianya ba lot 3820 pace 2C6A1 Jalai Maigol Desa Senadian Miri. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Benerang ke sili agi bergaul ngau pesan rabah tu kita tahu bertelepon ngakai anak ya Augustina Jilan ba lumur 014-893-239 tau ke 017-737-8529. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Miri Ruban Seratu Serikai Brunei Betuang Limbang Kuching ngau muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tumagang madah ke Thomas anak Francis Lebuang udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila Pak rumah sedampu enya bak lot 3820 pace 2C 6A1 Jalai Maigol Desa Senadin Miri lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari umban anak Tawau. Jadi pesan tu madah ke laki ya Peter anak ikuh Peter anak ikuh tau ke apa boy udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tau lagi ya ba rumah sidampu inyo ba rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke siri agi kaul ngop santo kita tahu bertelepon ngagai umban anak tawa umpu ba lumur 019-469-4299 tau kenuju Albert anak Pita ya 011-989-7933. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan ba Selangau DJ sida jampi sebilik di sebakuang DJ Kaban Belayan ba muka Tamin Stapang Skuau Sungai Kua Rumah Lampuh Sungai Mas Bintulu Dalat anak bau ngau sida sebilik di Miri Inga anak Mempati ngau sida sebilik di Miri di Seratu Tupang ngau sida sebilik di Bintangur nuju sida Dr. John Brian Anthony sebilia ngau mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke Peter anak ikuh ya Peter anak ikuh atau ke apa ibu udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam atau lagi pa rumah sedempu enya pa rumah nyerapung nanga kalai ulu muka Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Melaya anak Saga tau ke Inai Rundai madah ke laki ya kenawang anak Lasa ya kenawang anak Lasa udah nadai muka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sedempu inya pa rumah tedung ulu tuah kenawit lalu dekat kubur ke pagi pergila. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tau bertelepon ngagai runda yang nak kenawang pa lumur 013 396 5439 tau kenuju Cornelius anak kena wang balumur 0112 908 3310. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahawa Tuah Salim Punau Bawan Berjahit Tada di Sibu Seratu ngamuka kaban belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Kalau pesan tu ada ke Kenawang anak Lasa ya, tahu ke Apai Rundai udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa rumah Sidempu inya pa rumah Teduang ulu tuah kenau ingat lalu dekat di kubur ke pagi pa kila ya. Jadi pesan ke Siti tu Ari Jonas anak Mawan madah ke Inaya Jati anak Tungku ya, Jati anak Tungku udah nadai mega lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ba rumah Sidempu ba rumah Jepri Cakui Pakan lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu nuju kapan belayan di Seratan Dor madah ke Jati anak Tungku, Jati anak Tungku tau ke Indai Bunai udah nadai lalu niang Jati anak Tungku tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi bak rumah Sedempu bak rumah Jepri Jagoi Pakan lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Okey, nyak tadi pesan ke bisik diterima hari peninga kita udah terlalu nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu kita ngetuk nak lama ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YY FM.
1: Okey, okay, awak pengerap pagi di YFM. Okey, muka macam pesan ke bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu, hari Mariana Anak Buddha madah ke pengawak sembiang 100 hari ke niang indaya. Inyak niang jenai anak kayau. Ngau muka ngingat ke 17 tahun. Niang apa ya ku dah nadai inyak niang basil Buddha anak masan ya ke dekat diatur 22/8/2026 tu ilah inyak hari 6 pukul 8 malam jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu inyak ba kampung Tebuan Jaya Tengah lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi penerang ke sini lagi bergaul dengan pesan tu. Kita tahu bertelepon ngagai Mariana Anak Buddha Ampu abak lumur 013-575-2686 tau ke nuju Richard Anak Buddha 012-878-7209. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bak Tebuan Jaya, Tebuan Dayak, Sungai Laru, Batu Kawah, Mpelanjau, Pakuang, di Banting, Miri, Mungguk Sawak, Ngeranji, Setutuang Baru, Siul Kandis, di Kota Semarahan. Ngau muka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak sembiang 100 hari keniang jenai anak kayau. Ngau muka pengawak ngingat ke 17 tahun ke niang basil Buddha anak masan kau dah nadai ya ke dekat diatur 22/8/2026 hari 6 ya pukul 8 malam ba rumah sidempu inya ba kampung Tebuan Jaya Tengah lorong 7 Jalai Urat Mata. Jadi pesan ke Siti tu peningah inya hari Saka anak unggah. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang inai sida ianya niang dayang anak kalum ke dekat diatur 22/8/2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu ianya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Tawi, rumah Seli, rumah Hanca Mekau, rumah Temesuk Atas Ngau Temesuk Baru, rumah Jubang, Pengkalan Lubang, Simpang Bayan, rumah Mutu, Kaban Belayan ba rumah Inti, rumah Awin, rumah Handau, rumah Seruji Rio, rumah Tan, ba Sebuluh, Ulu Muka, Bayan Ulu, Kaloi Anak Buku, ba Pasai Siung, ngau muka Kaban Belayan kebukai kena ulih disebut di tu makang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawal ngeta sulit niang dayang anak kalum ya ke dekat diatur 22/8/2026 ianya hari 6 pukul 1 malam lalu pengawalnya dekat diatur ba rumah sedempu ianya ba rumah Saka Ulu Tiris 2 Jalai Selangau Muka. Lalu pesan ke bukai itu hari Dana Nak Karit madah ke Jawai anak jantin ya. Jawai anak jantin tau ke Suria udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sengai Bala Mayu malam hari 3 tu ilah 19/8/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah Manggat Nanga Ajau Betuang. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 4 tu ilah ya ba pendam Sungai Rungan, Nanga Jau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Pasak Atas ngau Pasak Baru, Luban Ilik ngau Luban Baru, Jungkal, Suri Lalang, Suri Nanga, Dabu, Serian Ulu, Matup, Jelau Atas, Batu Nindia ngau Muka, Metuang Ruban, Panjang Baru Ruban, Nanga Buai, Ajung, Udau Paku, Penyelani Hakiba, Kerun, Merunjau, Kerapa, Sepak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Rubin Babak di Miri, bin Nabi di Miri, pihak Megah Kaban Belayan ba lubau lama ngau lubau baru nang jelau meribuang layar skatap gensurai ngkeranji serudit e ngau bi ngau Megah Kaban Belayan ke buka ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelipun ngagai Lili bak umur 013-557-7628 tau kenuju Guang 019-836-9364. Hanya tadi pesan madah ke Jawa yang nak jantin ya, Jawa yang nak jantin udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam hari 3 tu ilah 19/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah manggat nanga ajau betuang lalu dekat di kubur ke pagi hari 4 tu ilah ba pendam Sungai Rungan nanga ajau. Okey, lalu nguyang agai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu hari sigat anak juntang madah ke anak ya Eric ke Bagat anak sigat Eric ke Bagat anak sigat udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah 18/8/2026 lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ialah 19/8/2026. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan Pak Merunjau tapi Mujau Gerugu Penyuin Ijo Batang Layar Batang Sepak Padi Sekerang Pakut Sebuti Kaban Belayan Barumah Tabur Kawang Baru Rumah Hiduat Mengga Nanga Derau Rumah Jimmy Umbul Nanga Lidung Rumah Cumang Sungai Kara Rumah Anthony Melak Staf SMK Datuk Patinggi Kedin Staf Klinik Nanga Mujau Staf SK Nanga Lawih Staf Politeknik Kuching Matang Nga Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelipun ngagai Atung Balumur Kusung 111-938-9219 tau kenuju Darai Kusung 113-642-4101. Ya, tadi pesan madah ke Eric Bagat anak sigat ya Eric Bagat anak sigat udah nadai lalu dekat di Sungai Palau Mayu malam pergilah 18/8/2026 lalu dekat di kubur ke pagi hari 3 tu ialah okey nya ke pesan megak ke basic diterima hari peninggal kita ke pagi tu.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Belanja pemungkar disedia dikenal negap ke orang dagang nembia. Ruai to the world, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah di Sada mantai ke subsidi disia bersasar di dikemanah kagi dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan agi. Lalu tu isi berita. Rabah nembia di Sarawak berpeluang mantai ke penemu ngau penauk diri dalam pengawak dagang. Peluang tu patut dikena hari geran ngau duit jalik RM28 juta di disedia ke perintah. Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke inisiatifnya. Berguna amat dikena negap ke pemansang orang dagang nembia yang kau merangsang mungkal penubuh company berpelasar ke teknologi. Ya madah ke peluang tu megak muka jalai ngagai orang dagang biak umur ngerembai ke dagang mint ngagai aktiviti ekonomi ke besai agi yang kaum di menua pesisir. Pengawal tu dikarab ke ulih ngada kerbat baru diukai semina ulih bersemekih dan megak ulih nampak peluang ekonomi ungkup komuniti. Premier Mansud ke Jakutuk bak Kota Semarahan. Vision Ruai to the World ditetap dekat mai industri kraft Sarawak ngagai market antarabangsa serta dekat muka peluang ekonomi ke besai agi. Kelebih agi ngagai komuniti menua pesisir. Sapi Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas madah ke pemanah ngau pengawak budaya Sarawak bakal Puak Kumbuk bisi potensial ti besai dipandang kebak tikas dunia. Yang matak madah ke hasil dari pengelandik jari ti di asal ukai semina mesti ditan dan megak dikebansang nyadi pun penatai pengawak perkara dagang ngau penumbuh ekonomi menua pesisir. Yang maksud ke Jakutuk berpengerami nyuak ke Prize Pekit Craft Iban Women Charitable Trust 2025-2026 di Kuching. Yang ansi araban pemekua craft ngeramai ke pengawak market digital guna e-dagang serta ngambil bagi bak pengawak pemandang antarabangsa ngambil ke ulir remus ngagai market global. Perintah reka mantai ke sekedar atur tinggi mana kagi pengawak berjalai ke subsidi diesel ke ditagi dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan dah agi. Menteri Perkara Wang Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madah ke atur tinggi mana kenyak yang kaum ngamuntang kagi proses peminta nanduk ke kriteria ke patut untuk perengkap pengangkut ke agi berbayar serta membenar ke pengawak mindah ke kuota ngagai diri sebilik. Yang ada ke perintah agi mansik baru sekedar perambu kelebih agi berkawa ngau proses ngau pematut sebedau ke dibantai. Bajet 2027 megak fokus nanduk ke subsidi diesel ke ditarget diagih ngagai rakyat ngau lebih efektif serta komprehensif. Atur-atur setiap ngau tujuh perintah nentu ke tiap agih belanja, merimpas ke nyata serta mantuk ngelempung ke tatiang ungkus penghidup rakyat. Pengawak negap ke orang induk megak patut ngemerat ke pengawak negap ke institusi ruang bilik dikena nampak ruang bilik di lantang dan serta bisik pemayang. Sapi Menteri Bawapis Premier Sarawak Dato' Sharifah Hasidah Said Aman Ghazali madah ke orang induk bempu pengawak ke berguna amat dalam nampak serta ngintu ruang bilik. Nyalai ku ya, sukut bakal penemu, komunikasi pengeliat ngau pengerindu mesti terus ditegap ke. Yang harap ke kerjasama antara perintah gerumpung ukai dikuasa perintah ngau komuniti patut ditegap kagi dikena nyapai julu adi tu. Agenda pengawak negap ke orang induk nak patut semina fokus ngagai sukun ekonomi ngau raban bangsa aja. Dan megak nyerangkum pangkuk pengawak tinya dibini indai anak ngau pengajar. Yang maksud ke Jakutuk pengudah berjadi ke semina wanita keluarga idaman wanita bahagia hingga surga di auditorium Wisma Sabati di Kuching. Kita Dato' benar mendiang ke berita hari YFM.
Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS nyambut manis inisiatif Opis Menteri Pelajar Tinggi didekat ngagak langkar undang-undang pelajar tinggi terbaru serta lebih komprehensif. Dalam penerangan media, UNIMAS madah ke pengamatu setiap anggap pelin pelajar tinggi Malaysia 2026-2035 yang kaum agenda nombor ke One Higher Education Act OHEA. UNIMAS ngembuan penemu di madah ke reformation undang-undang berguna amat dikenal untuk ke sistem pelajar tinggi menua mengkang relevan, dinamik serta responsif ngagai ubah kemaya hari. Berbaik anggapnya, atur di sebelah antara autonomi institution, kebebasan akademik ngau sada nyawa nembiak pelajar patut terus diintu serta ndak ngerogak pengawak tabi urus ngau accountability university. Rabat baru patut negap ke Permati Hati Sida Bas Sempekat Malaysia 1963 MA63 serta ngemansang ke penauk nentu ke bida penerang ti bedau ditetap ke kelebihagi bajeman digital. Sapir Menteri Perangkap Pengangkut Sarawak Dato' Henry Harry Jineb madah ke pemar tetapi rabat kemayar itu ianya ukai agi ngulih ke penerang dan berarti ke pengamat ya sebedau percaya atau ke bersaduang ke penerangnya. Yang megak ngelalau mensia mayu hanya jampal percaya atau ke ngerembai ke penerang tip viral enti ndak dituku ke pengamat dulu. Yang maksud ke jakutu bak pengerami nutut seminar MA63 pelilih bau ke diatur bak palan main asal bidaya bau. Seminar ke diatur upis pelilih menua baunya digulu urung 800 ikut penyerta mungkur aban pengajar ngau nembiak pelajar. Pelajar ngau nilai ruang bilik mesti sejalai segulai dikena nampak rebak dudi ariti berpenemu ngembuan oleh timana serta oleh mantuk raban bangsa. Sapi Menteri Kebun Bandana Besar ngau komoditi Dato' Sri Hoang Tiong Si madah ke pengelantian ruang bilik jadi pelasar ti berguna aman dikena nampak komuniti ti tegam. Kaban Parlimen Sri Kain yang megak madah ke nilai ruang bilik boleh ngujung ke rebat baru nyingkang jauh agi serta nyapai pemujur jemaah ilak. Ia maksud ke jakutu buat pengerami maka lemai ngintu ari berbahasa ke apa indai ngau orang tuai umur ke 43 serta pengawak nyuak ke anugerah pelajar nyulut gerempung Kelan Pan Chen Lau Serikai. Buat pengawaknya ia bisi meri pemeri RM50,000 ngagai gerempungnya yang kawam RM10,000 ungkup Biro Indo. Duit bantunya dikena nyukung pengawal negap ke pelajar ngau institution ruang bilik. RM200,000 sudah diungkup ke hari baru program Transformation Menua Pesisir RTP untuk pemansang palan baru rumah panjai remabung di Kelili. Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Gingkoi madah ke agih belanjanya dipadah ke maya pengerami nasih tanah palan baru rumah panjai remabung bedau lama tu tadi. Palan barunya diperambu undur niri ke 70 pintu rumah panjai lalu arinya nyedia ke palan pengentap pendiau ti lebih tersusun likun serta lanteng ungkup peranak dia. Yang madah ke agih belanjanya ngayan ke komitmen mutar ke guna peranak serta nentu ke pemansang infrastruktur komuniti dipejalai ke cara berenggan. Rujuk tu mantuk peranak dia ngulih kepalan ke lebih kondusif ungkup rumah panjai sidak. Tenang ujung ke berita tu batang berita baru. Belanja pemungkal disedia ke dikena negap ke orang dagang nembiak. Ruai to the World, My Asia Craft Sarawak ngagai market global. Perintah disadar mantai ke subsidi diesel bersasar di kemanah kagi dalam tempoh sebulan ngagai dua bulan. Tunaka keminabur ke berita Ari YFM, berita ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 17/8 dalam tahun 1976. Udah diatur pengawak menjadi ke Kompleks Petra Jaya di nyerangkum bangunan Tunku Rahman, bangunan Dewan Kunci Negeri Dun serta bangunan Lapau. Kompleks Tingunan Mayu Sejarah tu udah dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dinekan button simbolik ke tanda pengawak rasmi berjadi ke kompleksnya. Projek terdiri nama berserimai dengan nama Tunku Rahman kemegak digelar Bapa Malaysia-nya digagak mengenai belanja RM61 juta. Bisi nyempulang yang di-Pertuan Agong maya pengawak tu ianya tuai pemegai Menurut Sarawak Tun Datuk Patinggi Tuanku Haji Bujang kebelak memata ke pengawak Tabi Basa serta meresa baris pengawal kehormatan terdipasuk 107 ikut Raban Regimen Sedadu Melayu Diraja. Pengudah tembuk pengawaknya rombongan diraja dibaik ngelawak pameran pemansang terdiatur bak bangunan Tunku Rahman. Pengawak berjadi ke Kompleks Petra Jaya tu Sita Gipkara ke cukup berguna serta berserti batipan sejarah pemansang Menua Sarawak kelebagi tungak kerendur Petra Jaya.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Jalur Milang atau ke Menira Malaysia bisi 4 iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayerti bako curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rakyat Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam, kenyedi pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temegak, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri, ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup berkerajaan persekutuan.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Hari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi ingat seduai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes seduai ko ya. Sige ngai jawab telefon aku tau sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti menung nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenyataannya tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu apa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Okey, nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tajak pun nanggam pengerindu.
2: Nanti tinggal di tanggar. Periwa tanggar deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: kami Meri Bangkita Mintiang Ali.

0: Samantha, Nali Hari, sa Dalamay, at Marilang Malay.
1: Why? Sa Gulay, sa Chalay.
2: Orang Sampal Gaung Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu bergai TV 3 program bisik diatur. Bagai pengawak mandang ke barang, workshop. Pekit ngau jakut penerang pasal komentar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang ngau mai hagi kebukai. Guna AI, jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.